0: Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera digunakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
1: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
3: Dan seperti Prabowo,
1: pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
4: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
1: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Bapak PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam menggunakan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
1: Indonesia, kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia. Di antara ekonomi utama bertumbuh cepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
8: Ek saath khade hain.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan persediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
8: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
9: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
8: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
9: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
10: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
9: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
11: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
9: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
11: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
9: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.

0: 2,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
2: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
4: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Ana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produk pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan ukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini

0: bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Bodi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan pada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borojerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
3: You know that, during the... Selama upacara pemakaman seluruh Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
4: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
2: Duta Besar Borojerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih. Dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama langsung ketat dengan kedua tim saat bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Korkobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada El Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Dison Sanchez, namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI program RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, di merapat Anda berada, di pagi hari ini kita sudah menikmati Warta Berita Sentral yang tadinya disiarkan di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, kembali kita ke RRI Rimba Raya.

Pendengar di manapun Anda berada, semangat untuk Anda yang mungkin sedang beraktivitas di pagi hari ini. Dan pendengar juga, kami ucapkan selamat pagi bagi pendengar yang sedang menikmati kami di manapun Anda berada. Pendengar di manapun Anda berada, informasi di Kabar Aceh di pagi hari ini kita akan dengarkan saat lagi, yaitu dimulai pada pukul 7.30 menit hingga pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Sebelum itu pendengar, mari kami putarkan lagu-lagu berikut ke ruang dengar Anda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kabar Aceh di pagi hari ini sudah saatnya kita akan menikmati bersama yang dirilis di RRI Pro 1 Panaja ataupun di RRI Pro 1 Takengon. Kami ucapkan dari studio selamat menikmati dan selamat mendengarkan. Kanal informasi
1: seyogianya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam

0: dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Bagaimana bisa didengar suaranya?
2: Bisa Bang Dimas.
3: Bisa Dimas.
1: Bisa ya.
3: Bisa Dimas.
1: Ini kemana yang lain belum pada gabung?
2: Ini lagi di mana ya?
3: Di kotak-katik mungkin ya.
1: Lagi kotak-katik ya. Oke. Nah ini ada yang komentar sih di grup. Bang izin sebentar katanya.
3: Ke belakang mungkin.
1: Boleh ya. Atau nyiapin berita gitu ya. Oke, Bang Karno nanti mau share video ya, boleh. Oke, kita update dulu terkait cuaca lah ya, sambil kita menanti teman-teman Bung. Di perkiraan kita ada Bung Deddy Arda. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Deddy.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Apa kabar pagi ini Bang Deddy?
4: Ya, baik ya, alhamdulillah, sehat.
1: Kabar baik ya. Boleh mungkin langsung disampaikan Bang terkait keadaan cuaca untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026 untuk Provinsi Aceh.
4: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi hari ini tanggal 8 Juli 2026. Untuk wilayah Sabang, Banda Aceh, kemudian Aceh Besar dan sekitarnya juga kondisi cukup panas ya untuk hari ini. Mulai dari pagi hingga menjelang esok hari juga kami prediksi itu cuacanya cukup cerah berawan. Kemudian nanti menjelang sore hingga malam hari memang ada potensi apa namanya berawan ya, khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan, wilayah Aceh Besar dan sekitarnya. Untuk wilayah utara dan timur Aceh, kami juga memperkirakan cuaca itu berkisar antara cerah hingga cerah berawan, namun dalam sore hingga malam hari juga kondisinya cukup cerah ya, berawan. Begitu juga halnya dengan daerah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, Singkil dan sekitarnya juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari ya. Kemudian untuk wilayah Aceh Selatan, Aceh Barat dan Baradanya juga kondisinya itu cerah berawan. Dan untuk wilayah tengah umumnya juga kondisinya berawan hingga cerah berawan, namun pada saat menjelang sore hingga malam hari itu memang ada berawan tebal khususnya untuk wilayah Benar Meriah dan daerah Takengon. Untuk suhu rata-rata wilayah kita umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berputar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, seperti itu Bang.
1: Baik. Untuk daerah perairan atau jalur penyeberangan bagaimana ini? Apakah masih dalam kondisi atau kategori aman, Bung Deddy?
4: Ya, jadi untuk perkiraan wilayah perairan, khususnya perairan pesisir barat dan selatan, memang masih cukup tinggi ya. Itu berkisar antara ketinggian gelombang itu bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah utara dan timur Aceh, kondisinya cukup normal, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Sedangkan untuk perairan Sabang Banda Aceh, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Ya, kondisinya masih cukup aman.
1: Cukup aman ya. Baik. Kalau titik panas sendiri bagaimana sejauh ini atau dalam beberapa hari ini Bang Deddy, apakah ada terpantau titik panas?
4: Iya, untuk titik panas sendiri memang hampir seluruh wilayah kabupaten memiliki titik panas ya. Namun untuk wilayah tengah memang tidak terdapat. Dari pantauan kami untuk edisi hari ini, dari pantauan kemarin hingga pagi ini juga ada terdapat 73 titik panas, khususnya untuk wilayah Aceh Selatan itu bisa mencapai 20 hingga 25 titik panas yang cukup cukup banyak ya. Untuk wilayah pesisir barat Dan begitu juga halnya dengan wilayah utara dan timur Aceh, khususnya untuk daerah Aceh Besar itu bisa berkisar antara 5. Kemudian untuk Aceh Utara dan wilayah timur itu berkisar antara 5 hingga mencapai 8 titik panas.
1: 8 titik panas, ya. Oke, baik. Mungkin boleh sampaikan juga terkait bagaimana kondisi cuaca atau beberapa hari ke depan, apakah ada potensi cuaca ekstrim, Bang Didi?
4: Ya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan memang kondisi kita masih cukup panas ya, karena kita sudah memang sudah memasuki musim kemarau khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh, begitu juga dengan wilayah pesisir barat dan selatan. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi kita masih cukup panas, dan ini bisa menyebabkan timbulnya pertumbuhan titik-titik panas yang baru, bisa diakibatkan oleh kegiatan manusia ya, seperti pembersihan lahan ataupun kegiatan pembakaran lahan. Dan ini memang kami menghimbau untuk berhati-hati karena 1 hingga 2 hari ke depan untuk wilayah kita masih cukup panas ya.
1: Baik, oke. Terima kasih banyak Bung Dedi Arnana, silakan himbauannya, himbauan untuk pendengar kita yang sudah bergabung atau yang sedang mendengarkan, mari silakan.
4: Jadi himbauannya kepada masyarakat untuk selalu memperbanyak ya minum air karena kondisi kita memang masih cukup panas. 1 hingga 2 hari ke depan juga kami memantau kondisi khususnya untuk wilayah utara dan timur Aceh juga kondisinya masih cukup panas. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat agar dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati karena daerah kita juga potensi pertumbuhan titik panas masih cukup memungkinkan terjadi.
1: Oke, baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca pagi di Bang Didi Arnana. Assalamualaikum, selamat bertugas kembali Bang.
4: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita ikuti informasi perakhiran cuaca untuk hari ini. Dan kita juga masih menunggu teman-teman yang bergabung dari Sabang dan juga Singkil. Juga hostnya ini dari, harusnya dari Takengon ya?
3: Cianjen.
1: Oke, baik. Kita melabuh dulu deh. Bung Karno di melabuh. Bagaimana cuaca di sana, Bang?
2: Baik, cuaca sedikit berawan tebal kayaknya ya di luar sana ya, pasca hujan juga tadi malam sebagian hujan deras, sebagian hanya gerimis begitu.
1: Baik, informasi apa atau kabar apa yang bisa dibagikan dari Melabu?
2: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Sekolah Wil 17 di edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Ada Bang Dimas di Banda Aceh. Di Sabang kita masih menunggu, di Takengon ada Kak Nur Hasanah ya, di Singkil dan Bang Robi juga di Luxmoy. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh soal nelayan Aceh Barat selamat usai terombang ambing 4 hari di laut. Seorang nelayan asal Kecamatan Merbuh, Kabupaten Aceh Barat, bernama Ridwan, berusia 53 tahun, itu ditemukan selamat setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut akibat kerusakan mesin bot yang dikemudikannya. Korban, pendengar dan pemirsa, ditemukan tim SAR gabungan pada hari Selasa kemarin sore sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat dan langsung dievakuasi ke daratan untuk diserahkan kepada keluarganya. Berikut kita simak atau kita saksikan video berikut ini.
5: Setelah terombang ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbuh Kabupaten Aceh Barat akhirnya ditemukan selamat. Korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
6: Waktu ditemukan dia lam nyangkar. Dia nyangkar kena bot udah usah patah klep, ya kan gak bisa tidur di, dia buang itu. Berang ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan? Ya doa sama dia selamat.
5: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasatpol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
7: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
5: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
2: Berhasilan operasi pencarian ini menjadi hasil dari koordinasi yang baik tentunya antara unsur SAR, kemudian kepolisian, pemerintah daerah, dan juga Panglima Laut. Jadi peristiwa ini pendengar dan pemirsa juga menjadi pengingat pentingnya kesiapan peralatan dan keselamatan bagi nelayan sebelum melaut guna meminimalkan resiko kecelakaan di laut. Sementara itu untuk informasi dialog pagi hari ini di program Melabuh Menyapa, nanti kita akan angkat soal sinergi bersama memajukan cabang olahraga Aceh Barat. Akan dihadirkan dua narasumber nanti, pertama Ketua KONI Kabupaten Aceh Barat dan juga ada narasumber lain yaitu Kabid Pemuda dan Olahraga di Disparpora. Jadi kami juga akan siarkan siaran langsung nanti melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh, dan juga kita mengajak pendengar dan pemirsa nanti bisa ikut serta partisipasi di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan Bang Dimas dan teman-teman Sekolah Ruyel 17.
1: Baik, terima kasih Bung Karno. Oke, dari Melabuh kita ke Loksmawe, ada Bung Robi di Loksmawe. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat ya, kalau cuaca sehat, ya? Cuaca juga cerah untuk hari ini. Ya.
1: Baik, silakan untuk informasi apa yang bisa dibagikan. Baik, Bang
3: Dimas dan perusahaan di seluruh Aceh, terima kasih informasi dari Loksemawe, di mana panitia pemilihan Gampung Pusung Loksemawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan atau Pilci Sung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah kota Loksemawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan juga demokrasi. Ketua P2K Gampung Pusung Loksemawe Muksalmina SS MAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhaput Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon geci yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026, dan selama masa pendaftaran tersebut setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Bapak Mina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Demikian Dimas, info dari Mawi.
1: Baik, terima kasih Pak Robi ya, dari Loksemawe. Kita ke Singkil, ada Nur Hayati dari Singkil. Bagaimana kabarnya di sana, cuacanya bagaimana pagi ini?
8: Alhamdulillah cuacanya cerah sekali nih Bang Dimas, untuk beberapa hari sangat panas sekali ya di Aceh sih.
1: Baik, ada kabar apa dari Singkil? Silakan Nur Hayati.
8: Baik, terima kasih Bang Dimas, selamat pagi juga untuk rekan-rekan semua ya di pagi hari ini. Dan ada satu informasi dari Aceh Singkil, yaitu terkait tentang penemuan sosok mayat berjenis kelamin laki-laki yang tepatnya ditemukan di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meria pada Selasa kemarin ya, 7 Juli 2026. Dan mayat tersebut ditemukan tepatnya di belakang rumah warga yang ada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meria, Aceh Singkil. Dan untuk informasi dari Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil sendiri, melalui personil sektor Polsek Gunung Meria langsung bergerak menuju menuju tempat kejadian perkara atau TKP untuk melakukan evakuasi dan penyelidikan. Tetapi hingga berita ini turunkan, belum ada keterangan resmi ya dari kepolisian terhadap dugaan penyebab kematian mayat korban tersebut. Dan informasi yang beredar bahwa korban diduga merupakan warga Tanah Merah, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Bang Lima, satu informasi saja dari Aceh Singkil pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Nur Hati. Dan kita ke Takengon, ada Nur Hasanah di sana. Bagaimana cuaca di sana pagi ini Nur Hasanah?
9: Alhamdulillah cuaca agak-agak mendung berawan Bang. Mohon maaf Bang Dimas, terima kasih untuk mengambil alih pagi ini sebelumnya.
1: Baik, silakan sampaikan kabar dari Takengon pagi ini Nur Hasanah.
9: Oke, baik, ada beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh. Salah satunya berkaitan dengan teknologi artificial intelligence AI yang memang saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Benar Meriah, Sukri Tom Tars, menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan, hanya saja dia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Ya, menurutnya banyak artikulasi bahasa yang konon tidak sesuai dengan dialek aslinya, dan pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah, timpalnya, harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Kemudian juga ada informasi terkait dengan kunjungan Mendagri yang hadir ke wilayah Tengah Aceh, di mana Mendagri tinjau rehab rekon di Benar Meriah, dorong infrastruktur dipercepat. Ya, di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Benar Meriah untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Tengah Aceh pasca bencana. Dan kunjungan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam mengawal pemulihan infrastruktur dan ekonomi masyarakat di kawasan dataran tinggi Provinsi Aceh ini. Itu dua informasi dari wilayah Tengah Aceh. Bang Dimas, kembali ke Bang Dimas di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Nur Hasanah di Takengon. Dan oke, teman-teman, ini ada yang hilang teman kita nih. Robi ke mana? Oke, dari Sabang tidak bergabung pagi ini ya. Kita juga enggak tahu nih kata apa, mungkin ada kendala terkait jaringan atau apa, kita belum tahu. Dan oke, udah ada kembali Bang Robi nih. Sepertinya sempat ngopi sebentar ya. Oke, baik. Dari Banda Aceh saya sampaikan satu informasi saja terkait Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kota Banda Aceh kemarin menggelar pendidikan kader ulama di Hotel Diana Banda Aceh. Kegiatan ini mengangkat tema membangun kader ulama Ahlussunnah Wal Jamaah di era digitalisasi. Ketua MPU Kota Banda Aceh Tengku Haji Sibral Malasi mengatakan tema tersebut dipilih agar generasi muda memanfaatkan gawai sebagai sarana belajar dan memperdalam ilmu agama sesuai paham awal jamaah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Abdul Khalilullah, menyebutkan pendidikan ini diikuti 40 peserta dan unsur daya, organisasi kemasyarakatan, NU, hingga organisasi kepemudaan. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir kader-kader ulama muda yang mampu menjadi agen dakwah dan menyebarkan syiar Islam, serta menjawab tantangan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai syariat Islam. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan kita nanti dialognya dari Sabang ya. Di sini informasinya kita nanti temanya resam gampung sebagai upaya pencegahan narkoba di Kota Sabang. Nanti dipandu oleh presenter Diah Novitaria. Dan ada narasumbernya Kepala BNN Kota Sabang, Dahlia Sukar SE, dan ada juga Kecik Gampung Cot Abu, M. Effendi. Seperti biasa ya, selain didengarkan juga bisa ditonton secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung dan yang sudah berbagi informasi pagi ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas pagi kembali, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian. dan kabar Aceh, siaran lintas Korwil 17 Aceh, kita sudah ikuti untuk pagi ini. Lanjut terus ya dengan beragam program-program Pro 1 RRI Takengon lainnya yang juga akan terus menemani kebersamaan kita. Selamat pagi, semangat untuk semuanya, dan stay tune terus bersama kami, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Mendengar di mana pun Anda berada, kabar Aceh, kita sudah ikuti di RRD Pro 1 Banda ataupun di RRD Pro 1 Takengon. Dan mendengar, kembali kita ke RRD Rimbaraya. Mendengar di mana pun Anda berada, karena tersisa tinggal 4 menit lagi menuju pukul 8. Satu lagu berikut kami putarkan, yang nantinya setelah lagu tersebut, satu informasi terkini nanti kami sampaikan di lintas informasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, sudah pada pukul 8 waktu Indonesia Bukit Barat. Mari kami sampaikan satu informasi terkini yang bisa kami sampaikan ke rumah di keranda di Lintas Informasi RRI Pro 1 Rimba Raya. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Benar Meriah Aceh pada Selasa 7 Juli tahun 2026 ini pada pukul 23:57 waktu Indonesia Bukit Barat kemarin. Dasarkan analisis oleh BMKG Pusat, gempa berada pada koordinat 4,73 derajat LU dan 96,78 derajat BT atau sekitar 9 km barat Kabupaten Benar Meriah dengan kedalaman 6 km. Gempa dangkal tersebut dipicu oleh aktivitas sesar besar Sumatera pada segmen Laut Tawar. Getaran dirasakan di wilayah Kabupaten Benar Meriah dengan intensitas 2 MMI yakni hanya dirasakan oleh sebagian orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang digantung bergoyang. BMKG menyatakan hingga pada pukul 00:20 waktu Indonesia Bukit Merat belum terdeteksi adanya gempa susulan. Selain itu terdengar belum ada laporan kerusakan bangunan maupun korban akibat peristiwa tersebut. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sedang kami sampaikan ke ruang dengar Anda satu informasi terkini di Lintas Informasi di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan Anda bisa nantikan lintas informasi yang bisa Anda ikuti di frekuensi 90,1 MHz pada pukul 12 waktu Indonesia Bukit Barat.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi kami ucapkan kepada pendengar Anda yang tentunya masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan juga masih dengan saya sendiri penantara yang masih temani pendengar Anda di pagi hari ini hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kabar sama kita di pagi hari ini masih belum berakhir karena masih ada beberapa cara yang bisa kami bawakan, baik hiburan maupun informasi-informasi yang bisa kami sampaikan selama 2 jam ke depan nantinya. Dan pendengar, Anda bisa menunggu Cepakta yang nantinya kami bisa sampaikan ke rumah dengar Anda pada pukul 9 waktu Indonesia Bukit Barat. Sebelum informasi selanjutnya kami sampaikan di pagi hari ini, berikut ada beberapa lagu-lagu yang sudah kami persiapkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat menikmati dan juga selamat mendengarkan.

Apa itu sosial media? Sosial media adalah sarana komunikasi secara online. Indonesia sendiri merupakan pengguna terbanyak keenam di dunia. Dampak buruk sosial media adalah menyebarkan berita yang belum tentu benar, membuang waktu, dan malas belajar. Mari gunakan sosial media dengan cara sering mengikuti diskusi di forum sosial media sebagai media promosi, dan tidak menggunakan handphone saat bersama keluarga dan teman kita. Ayo!

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, informasi di pagi hari ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Mengenai siswa madrasah lolos seleksi belajar pelopor keselamatan LLAJ tingkat Aceh. Mendengar, informasi ini datang dari rd.co.id. Kantor wilayah Kementerian Agama Aceh mendukung pelaksanaan seleksi pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi Aceh yang digelar di Aula Dinas Perhubungan Aceh, Senin kemarin 6 Juli tahun 2026. Kepala Kanwil Kemenag Aceh Cahari mengapresiasi keikutsertaan siswa madrasah. Pendengar, menurutnya sendiri, ajang ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga menjadi sarana membantu generasi muda yang memiliki kepedulian, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap keselamatan berlalu lintas. Kepala Dinas Perhubungan Aceh Tengku Faisal menjelaskan salah satu tahap penilaian seleksi provinsi adalah penyusunan makalah ilmiah yang dinilai oleh tim panitia. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Mutalamudin berharap kegiatan tersebut mampu menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar guna menekan angka kecelakaan di jalan. Seleksi tingkat kabupaten atau kota telah berlangsung sejak Mei 2021-2026 kemarin, sebelum dilanjutkan dengan seleksi tingkat provinsi pada awal Juli ini. Mendengar, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami hantarkan ke ruang lingkar Anda, dan juga informasi-informasi tentunya di pagi hari ini di frekuensi 10,1.

0: lagugah mana nikacita kanagara.
1: Murajut nipi wani kebinekaan.
2: Menyatukan segala sudut perbedaan.
3: Uke tahu menjadi kapakat.
4: Perbedaan dileh jadi halangan.
5: Ikolah anugerah Tuhan.
6: Najan pito basa nanging tetep nyawiji.
7: Kita terus satukan asa untuk Indonesia.

Baik, mendengar di mana pun Anda berada, kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini yang dapat Anda dengarkan di frekuensi 10,1 MHz. Dan kami ucapkan terima kasih ke Ruang Lingkar Anda yang sudah menjadikan daerah ini sebagai teman terbaik mendengar. Bagi pendengar yang sedang bersantai di hari Rabu ini, yang sedang dalam perjalanan ataupun yang sedang beraktivitas, yang sedang mendengarkan kami ucapkan kembali terima kasih. Di pagi hari ini masih dengan informasi kali ini mengenai Mendagri Tito, pastikan rencana pembangunan jembatan baru Enaenang. Hujan deras mengguyur Kecamatan Pitorong Kayu, Kabupaten Banda Meriah, Aceh, ketika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menapakkan kaki di jembatan Enaenang. Tito menyusuri menyapa warga yang menunggu di Male tempat teduh sederhana. Kehadirannya bukan sekedar kunjungan kerja saja, melainkan simbol perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur vital yang sempat lumpuh akibat bencana alam pada 26 November tahun 2025 kemarin. Di lokasi itu bertemu masyarakat dan tokoh setempat termasuk Sahrial Awadi, sosok yang dikenal sebagai pelopor pembukaan jalan Enaenang pasca bencana. Sahrial bersama warga bergotong royong membuka akses jalan ketika pemerintah belum sempat turun tangan. Kini perjuangan mereka mendapat pengakuan langsung dari Mendagri. Dan pendengar, Tito menjelaskan bahwa penguatan struktur akan dilakukan bersama Balai PU. Sementara itu jalan alternatif di Warlah akan dilebarkan menjadi 6 meter dan dibangun 2 jembatan dengan anggaran 100 miliar di tahun ini. Namun yang lebih besar adalah rencana panjang pembangunan jembatan baru sepanjang 300 meter di Enaenang dengan anggaran 700 miliar rupiah dimulai tahun depan dan ditargetkan selesai dalam 3 tahun. Kunjungan Tito bukan inisiatif pribadi semata, dia menegaskan bahwa kedatangannya merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet yang meminta percepatan penyelesaian proyek tersebut. Di tengah hujan, Tito menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah bergotong royong memperbaiki akses jalan. Bagi warga Pitorong Kayu, kunjungan itu bukan hanya tentang proyek besar nilai ratusan miliar rupiah. Lebih dari itu pendengar, kehadiran Mendagri di tengah hujan lebat menjadi pengingat bahwa perjuangan mereka tidak berjalan sendiri. Ada harapan baru bahwa jembatan Enaenang yang pernah menjadi saksi bisu bencana kelak akan menjadi megah sebagai ikon kebangkitan Tanah Gayo.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Sebelum cek fakta yang nantinya kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat, satu informasi sebelumnya kami sampaikan ke ruang dengar Anda kembali. Kali ini, PP4 dorong standarisasi PPHTB untuk percepat layanan pertahanan. Ketua Umum PP4, Hapendi Harahap, menyoroti belum seragamnya mekanisme validasi dan pembayaran HPHTB di berbagai daerah. Menurutnya, kondisi tersebut masih menjadi hambatan dalam mendukung transformasi digital layanan pertahanan. Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang telah menghadirkan sistem pembayaran pajak penghasilan atau PPH atas pemilihan hak secara digital. Inovasi itu menurutnya sendiri membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan akuntabel. Namun, ia mengatakan kondisi serupa belum terjadi pada layanan BPHTB. Menurutnya, pelayanan validasi dan pembayaran BPHTB masih berbeda di setiap kabupaten dan kota. Hal ini membuat proses pengurusan peralihan hak atas tanah belum memiliki standar yang sama di seluruh Indonesia. Ia menilai perbedaan mekanisme tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penetapan nilai HPHTP oleh Badan Pendapatan Daerah. Akibatnya pendengar, proses pelayanan menjadi kurang efisien dan kepastian hukum bagi masyarakat maupun PPAT belum sepenuhnya terwujud. Pihaknya meminta Komisi 2 DPR Republik Indonesia mendorong pemerintah melakukan penataan sistem pembayaran BPHTP secara standar dan terotomasi. Harapannya pendengar, kebijakan tersebut dapat menghilangkan perbedaan prosedur antar daerah sekaligus mempercepat layanan. Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan rekayasa ulang layanan pertahanan untuk mempercepat penyelesaian proses peralihan hak atas tanah. Demikian disampaikan oleh Dirjen PHPT Kementerian ATR BPN Asnaidi. Menurut Asnaidi, hasil survei menunjukkan terdapat kesenjangan antara standar pelayanan di kantor pertahanan dengan pengalaman masyarakat. Meski standar layanan BPN untuk proses pelarihan hak hanya 5 hari kerja, masyarakat mengaku harus menunggu berbulan-bulan. Ia menjelaskan, keterlambatan tersebut tidak hanya terjadi di BPN, tetapi juga pada tahap penyusunan akta oleh PPAT serta validasi BPHTB di pemerintah daerah. Untuk mengatasinya, pihaknya akan menetapkan standar waktu layanan di setiap tahapan proses, termasuk verifikasi dokumen yang selama ini belum memiliki batas waktu yang jelas. Selain itu, sistem antrian akan menggunakan prinsip first in, first out, sehingga berkas yang lebih dahulu masuk wajib diproses lebih dahulu.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pun tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana Anda berada, di RRI Pro 1 Rimbaraya frekuensi 90,1 MHz, informasi cek fakta kami akan sampaikan ke ruang lingkar Anda. Mengenai Ganjar Pranowo dukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Beredar sebuah video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan juga videonya manipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan. Kami sudah sampaikan ke ruang lingkaran dan informasi cek fakta. Anda bisa menantikan cek fakta berikutnya di sela-sela perundang dut nantinya pada pukul 14 di RRI Pro 1 Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, di mana pun Anda berada, masih dengan saya sendiri, penontara yang masih kami temani Ruang Lingkar Anda dengan informasi dan hiburan tentunya berupa lagu-lagu pop Indonesia yang kami bisa putarkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Bukit Merat. Dan tetaplah bersama kami karena masih ada informasi-informasi lainnya yang bisa kami bawakan di hari Rabu ini.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada. Salam hangat untuk pendengar yang sudah memulai hari sejak subuh tadi dan yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, mengantar putra-putri tercinta ke sekolah, mungkin saja berkebun, berdagang, maupun dimanapun Anda berada. Kami ucapkan selamat pagi dan semangat untuk pendengar semua. Dan semoga pagi hari ini membawa keberkahan, rezeki yang melimpah, hati yang tenang, serta langkah yang digunakan dalam setiap aktivitas. Jangan lupa awali hari ini dengan senyuman, semangat, dan rasa syukur. Dan pendengar dimanapun Anda berada, gak terasa juga ya pendengar, 44 menit kebersamaan kita di edisi pagi hari ini. Dan pendengar, kami masih hantarkan informasi-informasi yang bisa kami bawakan ke rumah dengar Anda. Kali ini, Wamenham, konflik Papua sebabkan 122 ribu warga mengungsi. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugianto menyebut, sekitar 122 ribu warga mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan di Papua. Data tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama TNI dan Polri membahas penanganan pengungsi serta kondisi keamanan di Papua. Mugianto menegaskan Kementerian HAM bersama TNI dan Polri berupaya memastikan kehadiran negara dalam penanganan pengungsi di Papua. Penanganan membuktikan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kebutuhan dasar pengungsi dapat terpenuhi. Mugianto mengatakan warga mengungsi karena belum merasa aman akibat konflik yang masih berlangsung di Papua. Pemerintah perlu memastikan kebutuhan dasar para pengungsi tetap terpenuhi selama berada di lokasi pengungsian. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak menyusun langkah penanganan pengungsian secara komprehensif di Papua. Upaya tersebut menyangkut pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terdampak konflik bersenjata.

Mengenal 5 warna tempat sampah dan fungsinya agar kita tidak membuang sampah di tempat yang salah. Tempat sampah hijau berfungsi sebagai tempat untuk menampung sampah organik. Tempat sampah kuning berfungsi sebagai tempat untuk menampung sampah non-organik. Tempat sampah merah berfungsi sebagai tempat untuk menampung sampah dengan kategori B3, bahan berbahaya dan beracun. Tempat sampah biru berfungsi sebagai tempat untuk menampung sampah yang berbahan kertas. Tempat sampah abu-abu berfungsi sebagai tempat untuk menampung jenis sampah residu. Jadi, jangan sampai kita membuang sampah di tempat yang salah. Buanglah sampah pada tempatnya masing-masing sebagai wujud aksi peduli lingkungan. Tempat sampahku ada 5 rupa-rupa warnanya.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih dengan informasi di pagi hari ini, kali ini tentang KPK dalami pungutan terhadap anggota KUD tragedi jin pelepasan hutan di Kuangsing. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan pungutan terhadap 914 anggota korporasi unit desa di Kuangsing. Pengumpulan uang itu terkait pengurusan izin pelepasan kawasan hutan di kabupaten yang terletak di Provinsi Riau tersebut. Pendalaman dilakukan melalui penggeledahan di kantor dinas perkebunan dan rumah kepala dinas perkebunan Kabupaten Kuangsing. Menurut dia, berdasarkan konstruksi perkara, tersangka JKN bersama ARD diduga memberikan suap terkait pengisian jabatan kepada SA. Selain itu, penyidik menemukan dugaan pengumpulan uang dari anggota KUD untuk mengurus pelepasan izin kawasan hutan. Udi mengatakan penyidik memperoleh informasi awal bahwa luas bawah kawasan hutan yang dilepas itu mencapai sekitar 1.828 hektar. KPK juga menduga uang yang dikumpulkan dari anggota KUD tersebut dikonversikan ke dalam mata uang dolar Singapura. Maksud kami Singapura. KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kuangsing periode 2025-2030 Suhardi Manabi sebagai tersangka kasus uap pengisian jabatan sekretaris daerah, namun dalam penyidikannya KPK menemukan dugaan penerimaan gratifikasi selain kasus sebelumnya. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penguatan itu terkait proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas, dan menurut Taufik sendiri, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. KPK menduga uang yang diminta itu berasal dari sisa hasil usaha anggota KUD. Mereka rata-rata menggunakan, maksud kami merupakan petani sawit di Kabupaten Kuangsing. KPK menduga SA meminta mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,5 miliar rupiah kepada peserta seleksi jabatan. Pemberitaan tersebut diduga dipenuhi JKN melalui pembelian kendaraan secara kredit menggunakan identitas A. Mendengar di manapun Anda berada, masih dengan lagu-lagu yang bisa kami sampaikan di masa kami yang bisa kami putarkan di frekuensi 10,1 MHz.

Mendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan satu informasi yang dapat Anda dengarkan di frekuensi 10,1 MHz. Dan termasuk pendengar, informasi terakhir yang bisa kami sampaikan di pagi menjelang siang ini. Untuk informasinya mengenai ketahui daftar kesepakatan kerjasama baru yang diteken, masih kami diteken oleh Indonesia dengan India. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan India. Kesepakatan kerjasama di berbagai sektor dicapai dalam pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa kemarin 7 Juli tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan kunjungan PM Modi menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara yang telah terjalin erat selama puluhan tahun. Di bidang politik, Indonesia dan India sepakat meningkatkan intensitas kunjungan tingkat tinggi serta memperkuat mekanisme konsultasi bilateral. Kedua negara juga mendorong penguatan kerjasama antar lembaga termasuk think tank dan parliamentary friendship group yang baru dibentuk. Presiden Prabowo dan PM Modi terus menegaskan kembali komitmen memperkuat kerjasama penanggulangan terorisme. Kedua negara akan meningkatkan kerjasama keamanan melalui mekanisme India-Indonesia Security Dialogue. Kerjasama di ekonomi juga menjadi salah satu fokus utama pembahasan kedua pemimpin. Percepatan pembahasan Indonesia-India Trade Agreement serta peninjauan peningkatan ASEAN-India Trade in Goods Agreement kembali mengemuka. Kedua negara juga menyambut kemajuan pembahasan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat ketahanan sektor keuangan Indonesia-India. Di sektor energi pendengar, Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama ketahanan energi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Kedua negara juga akan memperluas pertukaran teknologi dan meningkatkan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan pendengar di manapun Anda berada, ada beberapa daftar dokumen kerja penguatan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan India, yaitu yang pertama Protocol Extension of the Memorandum of Understanding on Maritime Safety and Security Cooperation, yang kedua Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Disaster Management, yang ketiga Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Minerals and Technology for the Steel Supply Chain, yang keempat Implementing Arrangement atau EA on Health Workplace Collaboration, yang kelima Letter of Intent for the Cooperation, masa kami Conservation and Rotation of Prambanan Temple Complex Indonesia, yang keenam Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Telecommunication, Technology, and Service. Yang ketujuh, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Medical Product Regulation. Yang kedelapan, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Agriculture. Yang kesembilan, Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Management and Technology Utilization in Electrician. Kesepuluh, Memorandum of Understanding on Resource, Technology, and Innovation Cooperation. Yang kesebelas, contract signing for Prasmos Missile Defense System between Prasmos and the Ministry of Defense. Yang ke-12, air-to-air missile cooperation arrangement between Bahar Dynamics and Republic Corp. Yang ke-13, Memorandum of Understanding between Don Peros Material Technology Development Center atau bisa disingkat NFTDC, Midwest LTDS, PT Perusahaan Mineral Nasional atau Perminas. Yang ke-14, Strategic Joint Venture between Steel Authority of India atau SAIL and PT Krakatau Steel, dan juga Memorandum of Understanding between India Institute of Management Bangalore and PT Integrasi Graha Tama. Dan juga ada
dokumen yang dipertukarkan antara Indonesia dan India, yakni Extension of the Frameworks Arrangement between the National Research and Innovation Agency, Indonesia and the Indian Space Research Organization and Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purpose. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi terakhir sudah kami sampaikan dan Anda bisa mencari informasi lainnya di situs resmi rrd.co.id. Saya juga menginstal aplikasi RRD Digital ataupun RRD News di Google Play Store.

Pendengar dimanapun Anda berada, tinggal sedikit lagi pendengar, 4 menit tersisa, kebersamaan kita sudah selesai, sampai perpukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada pendengar Anda yang masih setia bersama kami sampai saat ini, dan mohon maaf bila ada salah kata, ataupun salah ucap di beberapa cara yang saya bawa ini. Berikutnya rekan siar kami Bung Yasmin yang akan hadir selanjutnya yang hadir untuk temani ruang lingkar Anda di frekuensi 10,1 MHz sampai pukul 15 sore nanti waktu Indonesia Bukit Barat. Dan pendengar saya Panonara pamit undur diri dari ruang lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Yasman, edisi hari ini 8 Juli 2026. Dan pendengar, rangkaian lagu Pop Indonesia akan terus menemani Anda dan dalam program Pengaruh Utamaan Gender di kesempatan hari ini.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya leh, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
4: Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.
5: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa aku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
6: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair.

0: dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi

0: lain. Ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license rendering mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat pagi dan masih dari Jalan Mentulang ke Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung, Kabupaten Bandar Meriah. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas atau sedang berada di tempat kerja atau di perkebunan, pendengar ya. Masih dengarkan lagu pop Indonesia yang akan terus menemani Anda hingga nanti tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan sirih undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang, lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kini lah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nan di wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.

Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang. Dan seperti tema kita hari ini, judi online merusak masa depan, narkoba menghancurkan kehidupan kita. Akan bersama-sama mengingatkan bahwa kedua hal tersebut bukanlah jalan menuju kesuksesan, melainkan jalan menuju kehancuran. Dan pendengar, judi online kini semakin mudah diakses ya, cukup dengan telepon genggam ya. Telepon genggam siapapun bisa tergoda untuk mencobanya. Banyak iklan menawarkan keuntungan instan, bonus besar, hingga janji-janji untuk menjadi kaya dalam waktu singkat. Padahal kenyataannya tidak demikian pendengar ya. Banyak orang kehilangan tabungan, terlilit utang, bahkan kehilangan pekerjaan akibat kecanduan judi online. Tidak sedikit pula rumah tangga yang retak karena masalah ekonomi yang dipicu oleh perjudian. Lebih berbahaya lagi pendengar, kecanduan judi online dapat mempengaruhi kesehatan mental. Pelakunya sering merasa cemas, stres, depresi, bahkan nekat melakukan tindakan melanggar hukum demi mendapatkan uang untuk kembali berjudi. Karena itu, jangan pernah percaya bahwa judi adalah solusi. Rezeki yang baik diperoleh melalui kerja keras, usaha yang halal, dan juga doa. Nah, pendengar, selain judi online, ancaman lain yang tidak kalah berbahaya adalah narkoba. Narkoba tidak hanya merusak tubuh tetapi juga menghancurkan masa depan seseorang. Awalnya mungkin hanya coba-coba karena ajakan teman ataupun penasaran pendengar ya. Namun setelah ketergantungan muncul, semuanya berubah, prestasi juga menurun, hubungan dengan keluarga juga rusak, kesehatan kita juga terganggu, bahkan tidak sedikit yang akhirnya berhadapan dengan proses hukum. Generasi muda pendengar adalah aset bangsa, jangan biarkan masa depan yang cerah hancur hanya karena narkoba. Mari isi waktu dengan kegiatan positif seperti belajar, berolahraga, berkarya, kemudian berorganisasi dan mengembangkan potensi diri. Nah pendengar, lingkungan keluarga juga memiliki peran penting. Orang tua perlu membangun komunikasi yang hangat dengan anak-anak agar mereka tidak mudah terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Nah pendengar, mulailah dari diri sendiri dengan menggunakan internet secara bijak. Hindari situs-situs yang mengarah pada perjudian maupun penyalahgunaan narkoba ya. Bila mengetahui ada keluarga, kemudian teman, atau tetangga yang mulai terjerumus, jangan dikucilkan, rangkul ya, beri dukungan dan juga arahkan untuk mendapatkan bantuan yang tepat. Dan pendengar, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat dan juga produktif. Ingatlah bahwa masa depan dibangun dengan pendidikan, kerja keras, kemudian disiplin dan juga kejujuran, bukan dengan perjudian ataupun narkoba. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Sanksi. Semoga tema judi online merusak masa depan narkoba, menghancurkan kehidupan menjadi pengingat bagi kita untuk menjauhi segala bentuk perjudian dan juga penyalahgunaan narkoba. Pendengar, mari kita jaga diri, kemudian keluarga, serta lingkungan agar tetap menjadi tempat, maksudnya tempat yang aman bagi tumbuhnya generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik. Pendengar, saya Yasman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya di pagi menjelang siang hari ini. Tetap dengarkan RRI Rimba Raya 90,1 FM yang hadir memberikan informasi, edukasi, hiburan dan juga inspirasi untuk Indonesia. Dan saya pamit dalam program ini, pendengar, masih berlanjut menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebagai penutup jumpa kita, hadir satu lagu ke ruang dengar Anda, tetap di 90,1 FM.

0: Ya, mendengar saatnya kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah

0: Y lo de hoy, sinceramente, yo...
1: Apa yang terjadi hari ini, sejujurnya, bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, dan Vincent Sanchez dan Chucho Hernandez gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Aber wir haben das als Team aufgefangen.
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami ini kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit. Ingat niat yang kami tunjukkan dan peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RR.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu. Gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini, Yokundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSP maupun klub usia dini di Indonesia.

0: coba aplikasikan ke SSB kita atau grup kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
1: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah

0: dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Augie Alia Sime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
1: You know, towards the end, really anybody's game.
2: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran kita atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi apa yang bisa aku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak empat besar Wimbledon tahun lalu.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Rahmat Putra, Nico Cherico, pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, tim U17 mampu mengantarkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Kal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat masuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento puas dengan performa anak asuhnya yang nilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games.
3: David Nascimento sangat senang dengan

0: permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat lebih. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun waktu uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan tim Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga kurangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, fokus sehingga tidak melihat hasil kemasukan 3 gol. Seluruh pemain mendapatkan syukur tidak melanding.
2: Tapi bagi saya
1: penting seluruh
2: even though kita
1: aman bertanding.
2: The on off yang penting even pemain Malaysia bagi saya ada dalam preparation dari segi pemain-pemain Malaysia player boleh push dalam dan winning tadi at least player boleh pakai ke visa play performance dan menjadikan gol dan tim mereka lah at least sampai ke
1: ya tersebut tidak
2: pun mereka cuba untuk menjadikan
1: justru dua kalah pelatih Malaysia tersebut menjadi ajang akan para pemainnya justru kesempatan laga uji coba menjadi 7 pemain wasi karena memberikan kesempatan dalam laga 6 hingga 7 dengan keluar menunjukkan kualitasnya bagi kapten tim tersebut juga diwarnai dengan Fares itu kartu merah bagi kapten asal Filipina Muhammad Fares kartu merah diberikan wasit asal Filipina punggung Clifford di penghujung laga melihat pemain bernomor punggung tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Ed Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22/2028 juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Franchise de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan kembali bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Tulang Kapaya Gajah, Simpang 3 Gardelung. Pendengar, untuk selanjutnya masih dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 12 dan kita bergabung dalam program musik tradisional budaya saat lagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Intermezzo.
1: Cup, cup.
2: Apa, Cep?
1: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
2: Celana kali ya, panjang sama pendek.
1: Ya elah, bukan, cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
2: Listrik kali ah.
0: Intermezzo. FYI for yay info.
3: Lama amat nih keretanya.
4: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
3: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
4: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
3: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
4: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
3: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info.
5: Es krim.
6: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
7: Hai, es krim.
6: Enak banget.
7: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
6: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
8: Hei, apa? Kalian teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
9: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
10: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
11: Mumpung masih muda.
9: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
11: Meskipun masih muda.
9: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
11: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
12: RRI Radio Piala Dunia. Sugeng rawuh RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Salam budaya, salam lestari. Selamat siang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yasman kembali hadir menemani Anda dalam program musik tradisional dan budaya di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan pendengar RRI, Tanah Gayo ini dianugerahi kekayaan budaya yang luar biasa. Salah satunya adalah seni didong, sebuah perpaduan syair, sastra irama, kemudian gerak dan nilai-nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah derasnya arus modernisasi, saat ini masih banyak anak-anak muda yang tetap setia menjaga napas budaya ini agar tetap hidup dan dikenal hingga ke masa depan. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu generasi muda yang dikenal memiliki suara tinggi dengan cengkok khas didong ya, yaitu Rizky Ceh Grup Didong Trunajaya. Dan bersama beliau kita akan mengulas perjalanan bermusik, menjaga kualitas vokal hingga harapan bagi masa depan seni didong gayo. Baik pendengar RRI yang sedang beristirahat, menikmati makan siang atau beraktivitas, tetap bersama kami karena perbincangan ini tentu akan menambah kecintaan kita terhadap budaya daerah tentunya. Dan pendengar, saat ini narasumber kita sudah terhubung melalui sambungan telepon ya. Selamat siang Rizky.
1: Selamat siang Bang Yasman.
0: Oke, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Bang. Bang, gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat juga ini. Alhamdulillah. Sedang di mana ini Rizky?
1: Kebetulan Rizky sedang berada di rumah nih Bang, lagi santai aja.
0: Oke, baik. Rizky, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, boleh nggak diceritakan sedikit ya, perjalanan Rizky hingga dipercaya menjadi salah satu Ceh Grup Didong Trunajaya?
1: Perjalanan mungkin udah dari kecil sih Bang. Waktu itu Rizky sempat jadi Ceh Kucak. Nah, Ceh Kucak itu berarti penyanyi cilik yang berada di grup didong tuh Bang.
0: Iya, iya.
1: Jadi dulu pas awalnya diajak itu, Rizky mau sekolah di gitu. Mau sekolah ke Takengon, salah satu sekolahnya MCN 1 Takengon lah Bang. Jadi ketemulah sama salah satu bapak-bapak di sini, itu kan di Kampung Kueren nih. Ya mungkin dia sering lihat Rizky nyanyi-nyanyi gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi diajak lah, Ki mau gak jadi Ceh? Oh mau Pak, Rizky kan gak tahu apa-apa tuh Bang kan?
0: Yeah,
1: mau
0: yeah.
1: Pak, mau-mau aja gitu.
0: Ya namanya juga siapa tahu jadi hobi seperti
1: anak-anak,
0: itu.
1: Anak-anak kan Bang, mau-mau aja gitu. Ya mau Pak gitu.
0: Oh,
1: oh ya udah nanti kita sore latihan. Terus selang beberapa hari dari hari itu, adalah pertandingan di Dom Truna. Di Kampung Mongal. Disitulah pertama kali Rizky jadi C. Terus ya berlanjut lah Bang, sampai sekarang gitu.
0: Sekarang
1: ya.
0: Itu tahun berapa ya itu kira-kira Rizky?
1: Pertama kali itu tahun sekitaran tahun 2015-an. Pertengahan 2015 ya.
0: Iya, baik. Ini bagaimana pandangan Rizky tentang perkembangan seni didong saat ini?
1: Ya, semakin berkembangnya apa? Modernisasi kan, Bang? Semakin berkembangnya modernisasi, ya, didong juga tidak menutup mata kan, Bang?
0: Iya, betul.
1: Nah, mengikuti alur lah. Tapi ada tapinya nih, Bang. Kita kan tetap menjaga keaslian seni didong itu sendiri tanpa menghilangkan ciri khas didong itu.
0: Iya, baik. Ini banyak masyarakat mengenal suara Bang Rizky memiliki nada tinggi nih dan juga cengkok yang khas. Ini bagaimana proses membentuk karakter vokal tersebut? Bisa diceritakan ini Rizky?
1: Ya tentu perlu latihan kan Bang. Kan kita sebagai laki-laki ini kan masa pertumbuhannya kan dibagi beberapa fase itu Bang. Nah kita kan dari anak-anak ke remaja atau dewasa pasti mengalami perubahan suara pasti tentunya. Nanti ada namanya masa pubertas gitu. Nah masa itu perubahan suara dari anak-anak ke remaja itu juga apa mempengaruhi suara kita kan?
0: Iya.
1: Nah disitulah kita perlu banyak latihan Bang. Nah ini aja cerita lucu nih Bang, Bang Yasma.
0: Iya.
1: Jadi dulu kan pas lagi rusak-rusaknya suara kan sering latihan tuh. Nah ini dari kampung Rizky ke Takengon sengaja. Padahal nggak ngapa-ngapain kita Takengon, cuman teriak-teriak aja di sepeda motor kan dari kita Takengon, supaya apa keluar lagi suaranya.
0: Suaranya kan? Ya, betul betul.
1: Padahal kita kengon nggak ngapa-ngapain tuh bang, cuma teriak-teriak aja sepanjang jalan kan.
0: Ini dengan siapa ini Mbak Rizky pergi ke sana ini kita kengon?
1: Ya kadang-kadang sendiri, kadang-kadang sama kawan bang kan.
0: Oh iya iya iya. Ya. Nah apakah
1: cuma, kuncinya cuma latihan bang itu aja?
0: Oh latihan, berarti harus rutin ya, karena memang iya. Yang namanya laki-laki itu memang menghadapi beberapa fase memang dari iya. Suara kecil yang melengking sebagian ya,
1: iya.
0: Habis itu menjadi suara iya. Besar gitu ya. Mm-mm. Nah untuk iya. Selanjutnya betul. Rizky, apa kemampuan bernyanyi dengan suara tinggi itu merupakan bakat alami atau hasil latihan yang panjang ini? Kalau Rizky sendiri? Ya,
1: seperti yang Rizky tadi jelasin bang, mm-mm. Semuanya kan butuh latihan, butuh proses, nggak langsung instan kan?
0: Iya.
1: Perlu kita apa mengolah suara kita jauh lebih bagus, jauh lebih apa terkontrol gitu. Nggak bisa langsung dapat mudah gitu aja bang, itu aja sih.
0: Iya iya. Baik untuk selain bernyanyi dengan suara tinggi itu sendiri, bagaimana ini cara menjaga kualitas suara Rizky agar tetap prima ketika tampil Semalam Suntuk dalam pertunjukan Didong itu? Terlebih kan Didong kan kita Semalam Suntuk ya, dari jam 10 hingga ya, jam 12, jam betul. 2 itu.
1: Betul, betul bang. Nah, kuncinya untuk menyanyi mungkin salah satunya istirahat aja yang cukup bang.
0: Istirahat ya.
1: Istirahat yang cukup, pola makan dijaga. Pola makan dijaga, hindari banyak-banyak yang berminyak gitu bang. Mm-hmm. Satu lagi, mungkin ini pernah dijelasin sama satu guru Rizky ya. Mm-hmm. Pagi-pagi itu kita minum air hangat bang, air hangat, jangan dicampur gitu, air putih aja, hangat. Mm-hmm. Ah, itu bagus katanya buat ketahanan suara kita.
0: Oh iya iya, agar tidak parau seperti itu ya?
1: Ya, ya, ya betul bang.
0: Mm-hmm. Ini Trunajaya kan dikenal memiliki warna vokal dan juga cengkok yang khas. Jadi menurut Rizky, apa yang membedakan gaya Trunajaya dengan grup Didong lainnya ini, Rizky?
1: Ya mungkin setiap grup Didong kayaknya memiliki ciri khas masing-masing kan, Pak?
0: Mm-hmm.
1: Mungkin dari Trunajaya, mungkin dari cengkoknya, atau dari syairnya yang biasanya dalam gitu, bukan, Bang?
0: Mm-hmm.
1: Mungkin masyarakat juga menyukai Trunajaya salah satunya mungkin karena faktor itu bang kan, dari cengkoknya, suaranya, suara apa, suara ceh-cehnya, atau mungkin juga kiasan-kiasan yang mengandung pesan moral ataupun pendidikan kepada masyarakat, mungkin itu yang disukai masyarakat.
0: Ya baik, ini Rizky, Trunajaya kan memiliki ciri khas yaitu guk pitu katanya. Ya terkenal ya, di kalangan masyarakat kan terkenal Trunajaya itu terkenal dengan khas guk pitu. Bisa nggak dinyanyikan sedikit contoh guk pitu itu seperti apa ini kira-kira Rizky?
1: Ini mungkin yang belum tahu nih bang kan, guk pitu itu salah satu ciri khas Didong. Mm-hmm. Itu yang pertama kali mempopulerkan almarhum Datu Sahak bah.
0: Iya.
1: Yeah. Almarhum Datu Sahak yang merupakan salah satu generasi awal itu. Trunajaya. Mungkin sedikit contohnya kayak gini bang, Bukit. Mm-mm.

0: Yang di ujungnya, ya, nah, itu namanya grup itu.
1: Itu yang grup itu ya.
0: Itu namanya grup itu.
1: Ya, jadi banyak dari kalangan masyarakat Teruna Jaya itu guk pitual katanya, seperti itu ya. Guk pitunya itulah yang sangat menarik seperti itu. Baik, terima kasih Bang Rizky. Dalam setiap penampilan, seberapa penting ini kekompakan antara Ceh dan juga seluruh penempok atau anggota klub Didong itu sendiri, Rizky?
0: Sangat penting sih Bang, karena kan itu menjadi nilai di mata juri atau di mata masyarakat kan. Karena kalau tidak kompak antara Ceh dan penempok, pasti tidak sinkron dalam menjalankan apa lagu-lagu yang dibawakan oleh Ceh atau tepukan-tepukan yang diiring apa pengiring anggotanya. Itu aja sih Bang. Paling sebelum kita melakukan pertandingan dong, kita latihan dulu. Latihan dulu, nanti pas tampil tidak ada yang apa miss kan Bang?
1: Iya, betul. Ini biasanya kok latihan apakah rutin ini dalam seminggu itu, Rizky?
0: Biasanya seminggu sekali. Pokoknya setiap minggu atau setiap bulan harus ada pertemuan, Bang.
1: Oh, harus ada pertemuan seperti itu ya.
0: Ya, antara Ceh dan kelompok Didongnya.
1: Oh, baik. Ini apakah ada tokoh ataupun senior Didong yang menjadi inspirasi Bang Rizky dalam membangun kualitas vokal dan juga penghayatan saat membawakan syairin?
0: Ada beberapa sih Bang. Yang pertama tentu guru. Guru saya sendiri kan Bang.
1: Iya betul.
0: Mungkin masyarakat sudah kenal semua juga. Ehanda Kabriwali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya almarhum Dato Sahab itu menginspirasi Rizky sendiri dalam berdidong.
1: Ya baik. Selain teknik vokal, apa saja nilai yang harus dimiliki seorang Ceh Didong agar mampu menyampaikan pesan kepada masyarakat nih Rizky?
0: Sebenarnya selain suara bagus Bang, Ceh Didong itu harus memiliki wawasan yang luas. Agar apa? Agar setiap fenomena yang terjadi atau setiap keresahan yang dia miliki itu bisa disampaikan gitu lewat syair-syairnya. Jadi kalau kita cuman harap modal suara bagus tapi tidak tahu wawasan atau tidak mengerti fenomena yang terjadi kan sama aja.
1: Artinya harus
0: asal nyanyi aja kan Bang. Kan nggak ada artinya gitu.
1: Artinya harus bisa menciptakan lagu lah seperti itu Rizky ya.
0: Ya, menciptakan lagu dari wawasan tadi Bang kan.
1: Betul. Ini Rizky sudah mengoleksi ciptaan sendiri sudah berapa ini Rizky sejauh ini?
0: Apanya itu Bang?
1: Ciptaan sendiri untuk lagu-lagunya.
0: Oh ya lagu. Sudah ada beberapa sih Bang. Ada sekitaran 10-an kalau nggak salah. Tapi yang baru di-upload itu ke platform YouTube kan? Iya.

0: desa-desa, antusiasnya masih banyak. Mungkin banyak dari mereka yang pingin gitu bang, pingin ikut, ikut-ikut di dong kan. Tapi yang di kota mungkin karena apa, kurangnya sosialisasi atau kurangnya pemahaman terhadap mereka terhadap seni didong, apa itu didong, mungkin karena itu bang, kurang antusiasme mereka terhadap didong ini.
1: Ya baik, ini sedikit untuk pertanyaan lainnya Rizky. Ini kan ada peraturan didong, mungkin zaman dahulu kan kita didong kan biasanya dimulai setiap jam 10 ya sampai sampai pagi. Nah saat ini para pedidong Aceh Tengah dan Benua Meriah sedang bermusyawarah. Ini untuk jadwal didong kabarnya dipercepat ya, mulai jam 8:30 setelah Isya. Ini gimana pendapat Rizky? Apakah Rizky setuju atau tidak ini?
0: Ya kalau misal seperti itu bisa saja sih bang, karena anak-anak kan bang, ini tujuannya untuk anak-anak biar bisa dipercepatkan. Anak-anak kita generasi muda biar bisa dia melihat pertunjukan seni didong itu. Kan kalau kita mulai jam 10 itu anak-anak paling nonton cuman sekali atau dua kali pertandingan kan. Mungkin bagus-bagus saja sih bang kalau misalnya mulai jam 8:30 dan ditutup bisa jam 2, jam 3 kan.
1: Iya betul.
0: Itu juga bagus untuk penonton, bagus bagus juga untuk cah didongnya sendiri bang.
1: Iya.
0: Karena besoknya kan, besoknya mungkin ada aktivitas lain yang bisa dilakukan.
1: Iya. Nah,
0: dengan dimulainya cepat dan di akhirnya juga cepat. Nah, jadi cah didong ini bisa istirahat sebentar kan, Bang?
1: Iya, betul, betul.
0: Ya.
1: Jadi masyarakat pun bisa beraktivitas ya sebagaimana mestinya
0: ya.
1: Artinya kalau zaman dulu kan karena tidak ada kendaraan jadi harus berjalan dulu seperti itu. Baik, baik. Apakah minat anak-anak muda untuk belajar menjadi cah didong itu sudah meningkat saat ini, Rizky? Gimana pandangan Rizky? Minat anak-anak muda untuk belajar menjadi cah didong?
0: Ya, mungkin kalau semua kita lihat, ini Rizky tidak tahu pasti, Bang. Tapi kalau di desa Toeren, desa yang Rizky diami ini, anak-anak tuh antusiasme besar, Bang. Untuk jadi cah gitu kan.
1: Iya.
0: Mungkin dari apa keturunan juga gitu.
1: Betul.
0: Di sini ada juga grup didong. Mungkin dari mereka itu pengen menyalurkan bakat yang dia miliki, Bang. Tapi di luar dari kampung Toeren atau luar apa komplek-komplek kita ini, itu kurang tahu pasti bang.
1: Iya, belum kita ketahui ya apakah minat anak-anak itu tinggi gitu ya?
0: Iya, karena kita kan belum survei gitu bang.
1: Betul betul betul. Ini Rizky di era media sosial seperti saat ini kan? Apakah platform digital itu justru menjadi peluang untuk memperkenalkan didong kepada masyarakat secara lebih luas ini, Rizky?
0: Tentu lah, Bang. Karena dengan itu kan, ya dulu tak, dulu tahun berapa ya, 2010-an kan belum ada tuh. Orang nonton didong semalam kan, harus pergi dulu kan.
1: Iya,
0: sekarang, ini bisa sebut merek gak, Bang?
1: Bisa.
0: Platformnya.
1: Bisa.
0: Apa-apa. Sekarang kan orang tinggal nonton live di TikTok kan?
1: Yeah.
0: Gak perlu lagi ke sana.
1: Iya, tinggal lihat ya.
0: Sekarang live TikTok di mana-mana gitu.
1: Artinya
0: orang didong di suatu tempat dia live kan kita bisa nonton dari rumah aja gitu.
1: Betul, betul, betul, betul. Ini sangat efektif sekali ini berarti Rizky ya untuk
0: Betul, Bang.
1: Media sosial. Ini untuk selanjutnya Rizky, apakah grup Trunajaya ini juga mulai memanfaatkan media sosial untuk mendokumentasikan dan juga mempromosikan pertunjukan didong itu sendiri?
0: Ya bang, alhamdulillah Trunajaya ini sudah membuat beberapa akun di berbagai platform gambar, contohnya YouTube atau di media sosial yang lain. Nah, setiap selesai didong, ada yang merekam itu. Kita masukkan ke platformnya agar masyarakat yang tidak menonton pada malam itu bisa menontonnya di HP masing-masing gitu bang.
1: Iya, artinya live streaming juga berarti ini Rizky ya?
0: Iya, live streaming juga itu di salah satu platform kan bang?
1: Baik, baik. Saat tampil di berbagai festival atau perlombaan, pengalaman apa yang menurut Rizky paling berkesan ini?
0: Ada salah satu sih bang, 2023 atau 2024 itu kami dari Trunajaya ikut salah satu festival bang, festival Tepi Dayu di

0: Guncang gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, pas festival itu,
1: uh-huh.
0: Alhamdulillahnya kami juara satu gitu bang.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ada pengalaman buruknya bang. Pas yeah. kami tampil, itu cuaca lagi kurang mendukung. Jadi pas kami tampil,
1: mm-hmm.
0: hujan juga datang bang. Jadi kami tidak di hujan-hujan tuh.
1: Oh iya iya, artinya basah-basah lah seperti itu ya.
0: Basah-basahan, karena panggungnya kurang memadai kan bang. Mm-hmm. Kan panggungnya terbuka, bukan tertutup. Yang tertutup.
1: Oh.
0: Tapi alhamdulillahnya sih bang masih apa diberi juara lah gitu bang.
1: Iya baik baik.
0: Itu pengalaman berkesan sih bang.
1: Berkesan ya, baik. Tantangan terbesar dalam mempertahankan kualitas seni didong di tengah derasnya pengaruh musik modern saat ini kan sudah ada AI apa? Ini gimana ini Rizky menanggapinya?
0: Ya mungkin tantangan terbesarnya mungkin kita apa bang? Kalah pamor bang kan?
1: Mm-hmm.
0: Mungkin karena itu tadi kurangnya kita apa? Kurangnya pengetahuan kita tentang era digital ini,
1: mm-hmm.
0: ya mungkin kita kalah jauh sama daerah-daerah luar yang mungkin mereka udah market semua tradisi-tradisi mereka ke berbagai platform kan.
1: Mm-hmm.
0: Kita ini sebagai penggiat seni didong mungkin belum mengerti sebagian kan bang.
1: Yeah.
0: Mungkin kita kalahnya di situ sih.
1: Ya baik baik. Bagaimana ini cara menjaga agar ciri khas cengkok seperti sarik, tuk, geduk dan jangin dalam didong tetap lestari tanpa menutup ruang bagi kreatif. Maksud kami menutup ruang bagi kreativitas generasi muda kita ini, Rizky.
0: Salah satunya menurut Rizky nih bang, lain dari masyarakat di sekolah bang, di sekolah perlu juga kayaknya. Salah satu apa pelajaran yang bisa di kaitkan dengan didong di sekolah kan ada namanya muatan lokal.
1: Ya mulok ya. Mm-mm.
0: Ya mulok. Ya di mulok itu kita bisa apa memberikan informasi atau mengajari anak-anak tentang didong, apa itu didong, apa cara bagaimana cara-cara berdidong gitu bang kan.
1: Mm-mm.
0: Mungkin salah satunya dari situ dari sekolah.
1: Iya baik. Dan Rizky dimulai dulu di kelas berapa dulunya nih waktu pertama kali berdidong dulu?
0: Sebenarnya Rizky telat masuknya bang, jadi cek kucar. Jadi Rizky dulu pas masuk cek kucar sudah SMP bang.
1: Oh, sudah SMP, ya betul.
0: Sudah SMP. Hmm. Jadi Rizky mulainya 2015 itu sudah kelas 2 SMP bang.
1: Oh kelas 2 SMP, artinya sudah ada lah inisiatif untuk menciptakan lagu dari saat itu berarti ya?
0: Ya, kan sebagian sebagian besar ceh-ceh ucak sekarang kan mulainya dari SD bang.
1: SD
0: mungkin dari dulu.
1: Oh, dari dulu
0: dari SD udah jadi ceh ucak kan bang. Nah Rizky dulu telat bang. mulainya pas SMP. Jadi kayak lucu gitu disebut ceh ucak padahal udah remaja gitu bang.
1: Iya kan? betul. Nah menurut Rizky apa peran keluarga, masyarakat dan juga pemerintah dalam menjaga keberlangsungan seni didong gayo ini?
0: Mungkin kalau dari keluarga mungkin pengenalan pertama kan bang.
1: Mm-hmm.
0: Dari masyarakat tentunya harus kayak gitu tadi, mungkin ada dari suatu desa mempunyai klub didong ya terus berlatih gitu bang.
1: Mm-hmm.
0: Dan dari pemerintah mungkin tolong dilihatlah kami ceh-ceh didong bang.
1: Mm-hmm.
0: Jangan cuman apa pas dibutuhin dipanggil.
1: Yeah.
0: Kalau lagi nggak dibutuhin dibiarin kan bang.
1: Iya yeah, betul.
0: Itu mungkin salah satu apa aspirasi untuk pemerintah.
1: Mm-hmm.
0: Karena orang gayo itu bang,
1: mm-hmm.
0: ada salah satu apa pepatahnya gitu kan, hilang bahasa hilanglah sebuah bangsa.
1: Betul.
0: Nah, di daerah kita kan yang menjaga bahasa gayo itu salah satunya ceh bang.
1: Iya.
0: Yeah. Ceh itu, iya. Soalnya kalau nggak ada ceh, mungkin bahasa gayo ini punah bang.
1: Betul betul. Karena seiring
0: dan dari itu,
1: ya. Karena seiring berkembangnya zaman seperti itu ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Orang-orang mungkin mulai malu gitu berbahasa daerah sendiri bang kan.
1: Nah,
0: di situlah peran ceh salah satunya bang, menjaga keasrian kelestarian bahasa tersebut.
1: Ya, dan sebenarnya juga cukup menjadi perhatian kita juga dengan sesuai dengan fenomena saat ini Rizky, terlebih para orang tua kita dari orang kita Gayo juga mengajarkan anaknya dari awal tidak, maksud kami tidak mengajarkan anaknya dalam bahasa Gayo seperti itu Rizky ya.
0: Ya. Nah, mungkin itu tidak salah juga sih Pak.
1: Iya, tidak salah juga, tetapi
0: tidak salah juga, tapi diiringilah,
1: diiringi.
0: Ya, diiringi dengan bahasa Gayo juga agar anaknya juga, dia orang Gayo tapi tidak berbahasa Gayo gimana kan Pak?
1: Betul. Nah, ini kan ada seiring perkembangan zaman, terlebih baru-baru ini kan ada kolaborasi antara seni didong dan juga puisi. Ini bagaimana Rizky menanggapinya ini?
0: Dengan puisi. Mm-mm. Mungkin dari pendapat Rizky gitu Bang. Mm-mm. Dulu pernah juga gitu.
1: Iya.
0: Apa namanya Bang?
1: Kolaborasi.
0: Dikolaborasikan. Mm-hmm. Antara dulu syairnya didong almarhum Datu Sari Gobal dari Kumara, mm-hmm, dan juga salah satu penyair didong kan Bang.
1: Iya.
0: Yeah. Itu tampilnya di Jakarta. Mm-hmm. Di Jakarta kalau enggak salah. Mm-hmm. Agar memberitahu apa maksud dari didong tersebut. Mm-hmm. Jadi pas didongnya itu ditambar langsung, puisinya belum jalan Bang.
1: Oh gitu.
0: Puisinya belum jalan. Jadi diselesaikan dulu didongnya
1: baru puisi lanjut. Oh gitu. Ini
0: gimana itu saja sih.
1: Itu berarti ya Rizky. Artinya Rizky setuju jika dikolaborasikan atau setelah didongnya berarti ya?
0: Tergantung tempat sih Bang.
1: Iya baik.
0: Kita melihat tempat juga kan Bang.
1: Mm-mm. Ya baik Rizky. Harapan Rizky terhadap masa depan grup Trunajaya dan juga seni didong Gayo secara umum ini seperti apa?
0: Harapannya semoga kompak kan Bang. Mm-hmm. Untuk Trunajaya tetap kompak, tetap lestari sampai beberapa generasi ke depan.
1: Mm-hmm.
0: Soalnya Trunajaya termasuk sebuah grup didong yang sudah cukup lama berdiri Bang.
1: Yeah. Cukup lama bertahan.
0: Ada yang mengatakan,
1: cukup lama bertahan.
0: Sudah lama berdiri ya? Dan cukup lama bertahan juga.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang mengatakan orang-orang tua di sini udah mulai sejak tahun 1942, Bang.
1: Iya.
0: Sebelum Indonesia merdeka, mah sudah ada grup-grup saja. Mm-hmm. Dan sudah berlangsung beberapa generasi, kan, Bang?
1: Mm-hmm.
0: Dari pertama sampai sekarang, mungkin sudah ada 5 generasi.
1: Betul.
0: Nah, mungkin harapannya semoga terus berlanjut sampai generasi-generasi selanjutnya agar di didong Gayo juga tetap terjaga untuk masyarakat juga yang grup-grup didong lain. Mm-hmm. Semoga terus melestarikan didong Gayo Bang. Karena didong Gayo itu nyawanya orang Gayo Bang.
1: Betul. Hilang didong, hilang bahasa seperti itu bahasa anunya Rizky ya.
0: Ya, hilang bahasa, hilang sebuah bangsa.
1: Ini untuk selanjutnya Rizky, kan saat ini banyak grup-grup didong yang di dalam didong itu sendiri seperti di Aceh Tengah, di beberapa daerah sudah mulai punah, dan maksud kami bukan punah ya, maksudnya mulai redup ya seperti itu, tidak, sudah mulai ya, jarang tampil. Ini Rizky melihatnya seperti apa ini saat ini?
0: Ya sangat disayangkan lah Pak. Mm-hmm. Banyak dari grup-grup seleting dengan Trunajaya seperti contoh, Kebinet asli atau kebinet muda dari kampung Bebosen. Mm-hmm. Contoh lagi Dewantara dari Kebayakter. Contoh lagi Lakiki dari Telintang kan. Mm-hmm. Itu kan satu angkatan tuh.
1: Iya. Yeah.
0: Maksudnya grupnya sudah lama berdiri gitu.
1: Mm-hmm.
0: Terus sekarang kita sudah tidak melihat lagi Bang.
1: Iya.
0: Yeah. Sangat disayangkan. Padahal dari mereka itu syair-syairnya cukup dalam Bang. Mm-hmm. Cukup dalam untuk diresapi masyarakat gitu. Bagus maksudnya Bang kan, sair-sairnya. Mungkin kurangnya pelatihan untuk generasi. Makanya redup gitu Bang kan.
1: Iya, sangat disayangkan lah seperti Rizky ya.
0: Ya, sangat disayangkan lah Bang. Dan grupnya mungkin sudah populer di kalangan masyarakat kan Bang, malah redup sekarang.
1: Iya, baik. Terakhir sebagai penutup kebersamaan kita ini, Rizky silakan sampaikan pesan dan juga motivasi kepada generasi muda Gayo agar bangga mencintai, kemudian mempelajari serta melestarikan seni didong sebagai warisan budaya daerah ini.
0: Ya, pesan saya itu sih Bang, jangan malu berbahasa, jangan malu dengan daerah sendiri, karena kita tumbuh besar di daerah Gayo Bang.
1: Mm-mm.
0: Seperti yang kita bicarain tadi, kalau kita sudah kehilangan bahasa kita, maka kita kehilangan identitas kita, Bang, sebagai orang Gayo. Dan di Gayo ini, apa ya, Bang? Adat atau Kemel, malu, malunya cukup tinggi ya, Bang?
1: Kemel ya.
0: Kalau kita, ya, Kemel. Kalau kita sudah tidak malu berbahasa sendiri, maka itu cukup kuat sih, Bang. Kalau kita pergi pun ke daerah-daerah orang, dari mana kamu? Oh, saya dari Gayo. Orang-orang tahu kan orang Gayo adatnya kuat gitu. Itu saja sih, Bang. Dan terus cintai adat budaya Gayo, karena kita orang Gayo.
1: Baik, itu saja, Rizky.
0: Ya, Bang, baik, Bang.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak, Rizky, atas kesempatannya yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan juga semangat dalam melestarikan seni di Dong Gayo bersama pendengar RRI Rimba Raya semuanya. Mudah-mudahan Rizky sukses selalu, Rizky, ya. Terima kasih, Rizky.
0: Amin, amin.
1: Ya, sudah bergabung.
0: RRI sukses selalu, Bang, ya.
1: Oke, baik. Terima kasih, RRI Rizky, untuk kebersamaannya hari ini. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, baik pendengar, itu dia tadi wawancara kita bersama Rizky yang merupakan generasi emas Ceh di Dong Group Trunajaya. Pendengar, seni tradisi akan tetap hidup apabila terus dipelajari, dipentaskan, dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan di Dong bukan hanya hiburan, tetapi juga identitas budaya, kemudian media pendidikan, serta perekat kebersamaan masyarakat Gayo. Itulah yang bisa dapat diambil kesimpulan dari wawancara kita tadi bersama Rizky Truna. Dan mari bersama-sama kita menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah agar tetap bergema dari Tanah Gayo hingga dikenal di tingkat nasional bahkan dunia. Dan saya Yasman beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita hari ini dalam program musik tradisional dan budaya. Dan untuk selanjutnya, maksud kami, untuk selanjutnya kita nantikan kumandang ajan, sholat zuhur, wilayah Redlung, Medan Meriah, dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: As-salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu.
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan ikuti Keberseluni bersama RRI Takengon, dan jangan kemana-mana pendengar, tetap di 90,1 FM dari Jalan Betul Nangkapaya Gajah, Simpang 3 Redlung.

0: Kabar Seruni menyawahni kabar Iwan Lau si Seruni. Berita terkini Ari Tembuni Tanah Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, RRI Takingan menyawahan ke Berseloni, Tarlu Rabu, tanggal 8 Juli 2026. Saudara, kita ikuti ke Berseloni selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues menjadin olahraga kin bagian penting pembangunan daerah. Kita ikuti ke Berselengkapnya.
2: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues, Amrin Munyawahni. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mujadin olahraga kin bagian penting pembangunan daerah. Fokus utamai mencetak generasi muda, kati sehat, disiplin, tangguh berkarakter. Iprene olahraga numahanya berorientasi ku prestasi, tapi juga kin membangun semangat juang rum karakter ni generasi penerus. Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh Pora, Amrin P. memakati jajaran KONI BWNI, pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, urum BWNI elemen terkait, murum bekerja sama, guna katingu meningkatkan prestasi daerah ini. Mahyani, Ari RRI Takingan, menyawahni ke Berseloni.
1: Kepala Dinas DP, masuk kami Kepala Dinas DMK Aceh Tengah menyawahan nitulah aparatur kampung ulen me ngeibayaran. Kita ikuti ke Berselengkapi.
2: Terkait arai keluhan gaji ulen me Juni 2026 sejumlah aparatur desa di Kabupaten Aceh Tengah gerai leni bayaran, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DMK Aceh Tengah Ismail S.E. M.S.E. waktu konfirmasi RRI Terlo Jemata tanggal 3 Juli 2026 menyawahan. Ari hasil komunikasi urun badan pengelola keuangan tulah aparatur kampung ulen Mei Mei bayaran terlu Rabu 1 Juli 2026. Kene kintulah aparatur kampung ulen Mei dasari konfirmasi ari kades keuangan kene ngai bayaran. Arape jumlah ni anggaran ni kin pembayaran alokasi dana kampung ADK ulen me delewe 5,842 miliar rupiah lebih. Mahyani, Ari RRI Takingan menyawahni ke Berseloni.
1: Gempa magnitudo 2,2 benar meriah, gere berpotensi merusak. Kita ikuti ke Berselengkapi.
3: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Benar Meriah Selasa malam jam 23.57 WIB. Menurut BMKG, gempa terpusat sekitar 5 km barat Benar Meriah di kedalaman 6 km dan dipicu aktivitas sesar besar Sumatera segmen Laut Tawar. Getaran irasanan lemah urum intensitas 2 mmi. Sawah jam 00.20 WIB, geru terdeteksi gempa susulan atau laporan kerusakan dan korban. BMKG menghimbau masyarakat tetap tenang dan mengikuti informasi resmi. Lisadana RRI Takingan menyawahni Kabar Seloni.
1: Kabar pemarin, siswa madrasah lolos seleksi pelajar pelopor keselamatan LLAJ tingkat Aceh.
3: Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh Tengah mendukung keikutsertaan siswa madrasah wan seleksi pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi Aceh si berlangsung di Aula Dinas Perhubungan Aceh Terlu Selasa Wak. Kepala Kanwil Kemenag Aceh Ajah Hari menyohon ajang ini menjadi wadah bentuk pelajar si pedulinya bertanggung jawab terhadap keselamatan berlalu lintas. Seleksi di tingkat provinsi ini merupakan lanjutan ari tahapan seleksi kabupaten atau kota tiga iaranan bulan Mei Mani Sawah Juni 2026. Lisadana RRI Takingan menyawahni ke Berseloni.
1: Biak sudire ngekami sawahan ke Berseloni hari-hari Takingan. Nantinan ke Berseloni selanjutnya jeploan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sudoro.

0: ada besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for yay info. Intermezzo.
2: Pace, sapi arisan dulu eh.
3: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae.
2: Ah, eh, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
3: Walah.
0: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan

lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI, Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni, pengenan ranya surake, gole, IRRI, Radio Piala Dunia.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license rendering dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, baik mendengar, itu tadi dia sudah hadir dua lagu ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini untuk mengawali kebersamaan kita dan pendengar. Untuk selanjutnya kami nantikan atensi dan kebersamaan Anda di 0853-8179-3206. Kali ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp yang sudah masuk ya pendengar, kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang abang penyiar, siang juga pro dangdut, dangdut adalah kita. Ini Kak Junitum di dusun, mana ini, dusun Kede 1 Simpang Balik katanya. Mau request lagu Sesuai Cuaca Cetar Aduhai. Lagunya Siti Badriah, judulnya Melanggar Hukum. Mari berjoget dengan dua jari ke atas katanya. Salam sehat selalu buat penyiarnya, sekeluarga dan penyiar yang lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Junitum. Salam sehat juga buat semua pendengar RRI Rimba Raya dimanapun berada. Terima kasih buat Kak Junitum yang ada di Dusun Kede 1 Simpang Balik Kabupaten Bener Meriah. Dan pendengar, untuk lagunya langsung saja kita hadirkan dari Siti Badriah ke ruang dengan Anda.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi sudah hadir lagunya dari Siti Badriah, dan sepertinya sudah ada yang mencoba bergabung bersama kita. Ada Bang Sofyan yang ada di Genting Gerbang. Kita tunggu terus untuk kebersamaannya di kesempatan siang hari ini. Tadi kita sedang mutar lagu ya pendengar, dan sepertinya sudah bergabung. Kita angkat dulu, kita coba angkat. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Yang gitu ya kita.
0: Ya baik, dengan Bang Sofyan ya. Oke, gimana? Ya, ya, gimana kabarnya siang hari ini Bang Sofyan, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Ya, lagi ngapain nih Bang Sofyan?
1: Biasa aktivitas sehari-hari di kebun.
0: Oh di kebun ya. Apa ini kegiatan di kebun hari ini Bang Sofyan?
1: Masih buangin celing kopi nih Bang.
0: Oh di kebun kopi. Gimana? Udah berbuah belum ini? Udah mau masak ke?
1: Apanya Bang?
0: Kopinya?
1: Ada orang jarang-jarang yang merah.
0: Oh, kayaknya maulah bulan-bulan awal bulan 8 nih lah sepertinya nih ya.
1: Iya, ya.
0: Baik. Bang Sofyan, untuk siang hari ini lagu kita apa ini?
1: Lagu biasa aja Bang lagunya.
0: Dari apa namanya?
1: Cak Sadiq.
0: Hah?
1: Cak Sadiq Rondo Kempling.
0: Oh, Rondo Kempling. Baik, ditunggu salam-salamnya.
1: Untuk istri aja di rumah dan anak-anak Bang.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Sofyan sudah bergabung.
1: Ya, ya,
0: oke baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya itu tadi mendengar dari Bang Sofyan yang ada di Genting Gerbang, yang selalu setia bersama kita di RRI Rimba Raya 90,1 FM. Dan lanjut lagi kita hadirkan lagu Roma Irama dengan Tabir Kepalsuan ya. Ini kita bacakan dulu ya. Yang requestnya ini dari siapa ini? Dari oh, Bang Soleh di Paya Gajah. Oke, assalamualaikum. Dangdut adalah kita, mau request lagu Roma Irama judulnya Tabir Kepalsuan. Salamnya untuk pendengar Radio Rimba Raya di mana saja berada. Terima kasih. Wassalamualaikum salam. Ya, terima kasih Bang Soleh. Di mana nih? Pondok Gajah kini atau di Paya Gajah? Oke, di Pondok Gajah sepertinya pendengar ya. Dan lanjut kita hadirkan Tabir Kepalsuan dan juga Rondo Kempling ke ruang dengar Anda.

0: FYI, Foyer Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum udah. Ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, Foyer Info.
3: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen moro-moro, siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni, ling Piala Dunia. Kin kita beweni, pengenan ranya surake, gole, IRRI Radio Piala Dunia.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
6: Intermezzo.
7: Bah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
6: Boten enten, Mas.
7: Ah, tahu usah pakai santan pun tak apa-apa.
6: Loh, sampun telas, Mas.
7: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
6: Aduh, dasar wong edian.
7: Bah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.
6: Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya baik mendengar.

0: Betul kok ono toh? Sepi tapi iki, ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti! Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: FYI for Yay Info.
3: Hap, 1, 2, 3.
4: Dari tempat. Dari tempat.
3: Udah, capek. Berhenti.
5: Cukup kayaknya ya.
3: Udah, capek. Minum ini nih.
5: Oke. Thank you.
3: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
5: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
3: Enak gak?
5: Enak banget.
3: Seger gak?
5: Seger banget.
3: Mantap.
5: Ini namanya minuman apa sih?
3: Itu minuman bersoda.
5: Oh,
3: iya.
5: Bersoda.
3: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
5: Dari mana ya asalnya ya?
3: Nah, mau tahu sejarahnya?
5: Boleh.
3: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
5: Begitu ya?
3: Yoi.
5: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
3: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
5: Oke deh.
3: Ya.
4: Satu.
3: Ya. Ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: FYI for Yay Info.
6: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
7: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang menjelang sore. Sudah 42 menit berlalu dari pukul 10 terus kami pukul 14 menuju pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sepertinya sudah ada yang mencoba bergabung bersama kita ya. Ya halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya halo, assalamualaikum. Ya dengan Bang Joy ini ya. Ya gimana kabarnya Bang Joy? Sehat? Ya putus-putus suaranya nih Bang, sebentar ya. Ya halo. Ya halo. Ya. Oke, Pro Dangdut. Waduh, suaranya putus-putus nih Bang Joy. Sekali lagi coba Bang.
1: Ya.
0: Ah, sudah jelas suaranya. Baik. Bang Joy, lagi ngapain ini Bang Joy?
1: Ini Bang Yasman gini.
0: Bang Yasman ini,
1: Ini benar dari impus kami Wilmangka si Ayat Wingkoriko gah.
0: Oh, Wingkorik. Oke, okay, baik.
1: Benar dari impus Wilmangka Skupi gah, Pong. Pos ini Pong lah.
0: Ata, Bahmi Bang Joy. Roh ini hana lagu itu ini?
1: Kalau aku biasa, Nong, ya.
0: Hmm.
1: Lagu sebut mandi.
0: Oke, Jaja Miharja ga, betul ya?
1: Oh, biasa nung lagu juga. Salam mungkin Bang Yasman keluarga, semoga sehat selalu, dah.
0: Oke, baik.
1: Untuk semua kawan-kawan tuh pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada, semoga selalu pakai Bang Yasman
0: kerja. Amin.
1: Spesial ikin kawan-kawanku si Benul Ari Mangkas Kupina ga.
0: Oke.
1: Semoga saya selalu bagi apa ya, kerja.
0: Amin.
1: Bo, kita lagunya ini Bang Yasman pas sebelum mandinya, bo.
0: Bahmi kita brejin, ditunggu lagunya.
1: Bo, kita brejin. Assalamualaikum, Bang Yasman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pendengar dari Bang Joy yang ada di Ponsai.

Ya, sepertinya sudah ada yang bergabung juga. Dari Mak Selvi ya. Assalamualaikum Bang Penyiar, selamat pagi. Oh, ini Sobhanak ini. Assalamualaikum Bang Penyiar, selamat Rohul, Pro Dangdut. Dangdut ada lagi, kita Mak Selvi. Ini gabung seseger miwa katanya, akibat undangan katanya ya. Ya, maner walu gersempat mengi cerita RRI Rimbaraya ini kebetulan ini Mak Selvi. Seru nih ngenguk mengi kejep rumbang penyiar Sarohul nih, agar tuh nih. Mak Selvi, lagunya Ona Sutra, judulnya Barcelona. Baik, ditunggu lagunya Mak Selvi. Sambungan salami dari Bintang MSC, judulnya Hujan Malam Jumat. Ikara, bom ini. Sebangnya semua, selamat bertugas, Brejin. Buat Mak Selvi yang sudah bergabung bersama RRI Rimbaraya, lagu Doro ya, lagui Bang Joy, katanya Mak Selvi nih. Bang Joy, gerara ke jodulen katanya. Ya, namanya selera ini Mak Selvi ya. Baik, terima kasih Mas Elvi sudah bergabung. Lanjut lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak yang sedang bertugas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan berikan kekuatan iman dan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Salam-salam buat semua teman-teman yang lagi istirahat. Semoga sehat selalu. Request lagunya dari Mas Tejo versus Divarina Indra. Gitu ya, featuring ya. Judulnya Getuk, salamnya spesialnya buat Bapak Yasman, Bapak Ibnu, Bapak Cibro, Bapak Erik. Informasi cuaca mendung katanya, salam dari Wong Deso. Wassalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para imun sudah bergabung. Dan untuk Anda dimanapun berada, langsung saja kita hadirkan lagunya. Ruang dengar Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur. Salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat sirih pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

0: Intermezzo.
1: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
2: Baik, Bu.
1: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
2: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
1: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
2: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
1: Ya, tuangkan santannya, toh.
2: Udah juga. Apa lagi, Bu?
1: Kalau sudah, kasih salam.
3: Selamat pagi menjelang siang.
1: Lola Dala.
0: Intermezzo.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum hari anti-bullying sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan bersama saya Yasman, edisi Rabu 8 Juli 2026, saya bertugas. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Cibro dalam program Indonesia Cerdas di RRI Rimbarai 90,1 MHz, media yang menghadirkan ruang dialog, edukasi dan inspirasi bagi masyarakat. Pendengar RRI terus berkomitmen menjadi media yang mencerdaskan dan membangun karakter bangsa melalui siaran informatif dan edukatif. Pendengar setia RRI, Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Di lingkungan kampus, keberagaman tersebut menjadi ruang belajar yang sangat berharga untuk membangun sikap saling menghormati, bekerja sama, dan memperkuat persatuan tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing. Pendengar, lalu bagaimana pandangan mahasiswa muslim dalam menyikapi kehidupan di kampus yang multikultural? Bagaimana menjaga akidah sekaligus membangun persahabatan yang harmonis dengan teman-teman yang berbeda keyakinan? Pendengar, telah bergabung bersama kita narasumber kita, Fahri Afrija, yaitu mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, yang akan berbagi pandangan, pengalaman, serta pemikiran ya mengenai pentingnya toleransi, moderasi, dan persaudaraan di lingkungan kampus. Oke, baik, kita langsung sapa saja. Assalamualaikum, selamat sore Fahri. Halo.
1: Keyakinan masing-masing. Ternyata lalu bagaimana bangsa mahasiswa muslim dalam sikap di kampus yang multikultural? Bagaimana menjaga akidah sekaligus membangun persahabatan yang harmonis dengan teman-teman yang berbeda keyakinan? Mendengar, telah bergabung bersama kita narasumber kita, Fahri Afrija, yaitu mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, yang akan berbagi pandangan, pengalaman serta pemikiran ya. Lebih pentingnya toleransi, moderasi dan persaudaraan. Bagus. Baik, kita langsung sambut. Assalamualaikum, selamat sore Fahri.
0: Halo Fahri.
2: Halo Bang.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang, Abang gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu bersama dengan RRI Rimbaraya.
2: Iya, siap-siap Bang.
0: Oke, sebelumnya kita tanya dulu gimana cuaca di seputaran Banda Aceh nih Pak Hari?
2: Cuaca di Banda Aceh ini sekarang sangat panas nih Bang, saya pun kepanasan.
0: Oke, iya boleh. Kalau boleh kita juga di sini juga turut kepanasan Pak Hari ya. Cuma agak sore ini sudah ada mendung-mendung begitu ya. Oke, baik, apapun situasi, walaupun itu mendung, kita semangat harus tetap menggunung ya.
2: Iya benar sekali Bang.
0: Oke, baik Pak Hari ya, terkait dengan tema kita ya, beda keyakinan tetap berteman, perspektif mahasiswa muslim di kampus multikultural UIN Banda Aceh. Oke, baik, kita langsung tanya nih Pak Hari, bagaimana pandanganmu sebagai mahasiswa muslim tentang teman-teman berteman dengan mahasiswa yang berbeda agama di lingkungan kampus yang multikultural?
2: Sebagai mahasiswa UIN Araniri ini Bang, saya melihat bahwa berteman dengan mahasiswa yang berbeda agama bukanlah sesuatu yang asing ya Bang ya. Walaupun UIN Araniri ini dikenal sebagai kampus Islam, kan namanya juga Universitas Islam Negeri Araniri ya. Dan pada kenyataannya di kampus ini juga ada mahasiswa non-muslim yang berasal dari berbagai daerah Indonesia nih Bang. Contohnya kemarin itu di tahun 2024 kalau nggak salah pas maba ya, mahasiswa baru itu baru ada sekitar 2 atau 3 orang yang non-muslim nih Bang. Dan mereka ini datang ke UIN untuk belajar karena melihat kualitas pendidikan yang baik dan lingkungan akademi yang mendukung. Karena Bang kan UIN Araniri ini kan sudah termasuk universitas yang unggul nih Bang.
0: Iya betul.
2: Nah
0: betul.
2: Gitu.
0: Biasanya mereka yang bergabung di UIN Araniri ya, mahasiswa non-muslim, biasanya mereka mengambil jurusan apa Pak Hari?
2: Sebenarnya jurusan UIN ini gak semuanya Islam nih Bang. Kan kalau Islam ini biasanya sastra Arab gitu kan, ilmu hadis. Tapi kalau di UIN ini ada jurusan yang lain juga Pak, kayak saintek, terus teknologi informasi, ilmu pemerintahan gitu Bang. Tapi kalau Pak Hri lihat, kalau mahasiswa non-muslim ini, Pak Rik, kurang tahu, Bang, dia itu jurusan apa, gitu.
0: Baik, beberapa tahun yang lalu, Pak Rik, juga saya sempat berkuliah di Banda Aceh, ya. Di UIN Aranirin, itu, selain dari Indonesia, banyak juga dari mancanegara, seperti Thailand, dari Singapura, dari Malaysia. Apakah sekarang masih ada mahasiswa dengan, mahasiswa dari luar negeri, seperti itu?
2: Kalau seperti yang saya pasti ketahui nih, Bang. Kalau di UIN ini kurang tahu, Bahri. Tapi kalau di Universitas Yakuala gitu, itu masih ada tuh, Bang. Kayak orang Papua gitu kan, Thailand, mereka masih ada itu berkuliah di situ.
0: Baik. Sampai saat ini bagaimana kalau Pak Hari melihat masalah toleransi ya dalam pergaulan sehari-hari di kampus tanpa harus mengorbankan keyakinan keagamaan? Apalagi seperti tadi kita tahu bahwa UIN tadi itu base-nya itu kan Islam ya. Memang ada beberapa jurusan tertentu yang mungkin tidak base-nya itu tidak Islam begitu. Bagaimana untuk toleransi dalam pergaulannya seperti apa, Pak Hari?
2: Soal toleransi ya, Bang, ya. Seringkali toleransi ini dipahami secara keliru nih, Bang. Seolah-olah toleransi ini berarti semua agama sama atau seseorang harus mengurangi keyakinan agar dianggap menghargai orang lain.
0: Iya, betul.
2: Padahal menurut Pak Hari nih, Bang, kan toleransi ini justru dimulai ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat terhadap agamanya tetapi tetap mampu menghormati keyakinan orang lain.
0: Betul.
2: Dan di lingkungan kampus ini juga, Bang, kan toleransi ini bisa diwujudin melalui hal-hal sederhana. Misalnya ketika teman yang berbeda agama sedang menjalankan ibadah, kami memberikan ruang dan menghormatinya. Sebaliknya ketika kami sebagai muslim sedang melaksanakan sholat atau menjalankan ibadah puasa, teman-teman juga menghormati saya, kayak itu. Contohnya gini, Bang, dari pengalaman Pari sendiri ya. Pari kan juga punya nih kawan non-muslim, tapi dia berkuliah di Universitas Yakuala nih, Bang. Biasalah anak-anak muda nongkrong gitu, Bang, kan. Kadang mereka ini, Bang, yang ini apa, yang ngingatin sholat gitu. Kayak nongkrong sampai maghrib gitu, Bang, kan. Malahan mereka yang ngingatin, udah maghrib tuh, sholat tuh. Nah, dari situlah pentingnya menghargai, Bang, gitu.
0: Baik. Cuma kalau kita melihat di berbagai platform media sosial, Pak Hari, ya, beberapa waktu yang lalu saya pernah juga melihat ada satu video di mana disebutkan bahwa kita itu toleransinya seperti di dalam gereja mereka bernyanyi, berselawat segala macam, kemudian menyanyikan lagu-lagu rohani yang notabene itu adalah lagu-lagu Islami. Kalau Pak Hari sendiri menilai ini seperti apa? Apakah ini toleransi yang kebablasan atau apakah mungkin ini memang masih tahap wajar toleransi yang seperti ini?
2: Gimana tadi, Bang?
0: Jadi di beberapa media platform media sosial ada satu video yang menceritakan tentang bagaimana di gereja ya di teman kita dengan berbagai keyakinan mereka menyanyikan lagu-lagu rohani Islami seperti berselawat begitu seperti ya toibah begitu kan. Kalau Pak Hari menilai hal seperti ini, apakah ini masih menjadi bagian toleransi atau mungkin sudah menjadi bagian toleransi yang kebablasan?
2: Kalau menurut Pak Hari ini toleransi yang kebablasan tadi ya, Bang, ya. Karena Pak Hari pun baru ingat, Bang, video-video gitu ada di gereja terus orang-orang bersalawatan ya gitu ya di dalam gereja. Tapi kalau menurut Pak Hari itu toleransi yang kebablasan sih, Bang, gitu.
0: Oke. Yang tidak semestinya lah ya.
2: Ya, tidak semestinya.
0: Pak Hari, kalau ada pertanyaan seperti ini, apakah perbedaan agama pernah menjadi hambatan dalam membangun persahabatan? Kalau tidak, mengapa demikian?
2: Perbedaan agama, Bang, ya. Menurut saya perbedaan agama sebenarnya bukan hambatan utama dalam membangun persahabatan, Bang. Hambatan yang lebih sering muncul justru berasal dari prasangka, kurangnya komunikasi, atau sikap saling menutup diri. Kalau sejak awal nih kita udah nganggap orang yang berbeda agama sebagai orang yang sulit diajak berteman, maka hubungan itu memang akan sulit terbangun gitu, Bang. Sebaliknya, ketika kita membuka ruang komunikasi dan saling mengenal, kita akan menyadari kalau banyak nilai kemanusiaan yang sama-sama dijunjung, seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan saling menghormati. Iya. Nah, Fahri percaya kalau persahabatan ini nggak dibangun karena memiliki agama yang sama, Bang. Tetapi karena adanya rasa saling percaya dan saling menghargai nih, perbedaan agama tetap ada, tetapi nggak harus menjadi penghalang untuk membangun hubungan yang baik. Okay. Begitu, Bang.
0: Wah, luar biasa jawaban anak muda kita ya. Kalau secara manfaat nih Fahri, apa yang Fahri rasakan ketika lingkungan kampus dihuni oleh mahasiswa dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam, atau latar budaya agama yang berbeda nih, apa manfaatnya sebenarnya?
2: Gimana, Bang?
0: Kalau secara manfaat ya.

0: kemampuan berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang ini juga menjadi bekal penting ketika nanti memasuki dunia kerja. Mm-hmm. Kan setelah lulus ini kan kami nggak tahu nih para mahasiswa entah kerja di luar negeri, entah betul. Kerja di pulau-pulau Jawa, bang, kan? Kan kita nggak tahu karena mayoritas pulau-pulau Jawa itu kan nggak Islam, mayoritas Islam-Islam aja, bang, kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, dari situlah menjadi bekal penting ketika nanti masuki dunia kerja dan dunia profesional akan mempertemukan kita dengan banyak orang-orang dari berbagai agama, mm-hmm. budaya, bahkan negara. Nah, dari kampus inilah menjadi tempat latihan untuk membangun kemampuan tersebut dari sejak dini gitu.
1: Oke. Baik, kalau daerah kita kan daerah syariat Islam ya, Pak Hari, apalagi pada Aceh yang kental dengan keislamannya. Tapi kalau kita melihat mahasiswa banyak juga dari latar belakang agama yang berbeda ada di Banda Aceh begitu kan. Terutama seperti tadi ya, berkawan dengan mahasiswa dengan latar belakang misalnya di Unsiah begitu, dengan mungkin base-nya bukan Islam begitu kan. Ada yang dari Papua, ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, segala macam begitu. Oke, baik, kalau menurut Pak Hri nih, apa yang harus mereka jaga nih, mahasiswa-mahasiswa dari luar ketika mereka masuk ke lingkungan yang mungkin syarat dengan nilai-nilai agama, syarat dengan nilai Islami? Halo,
0: Bang.
1: Gimana
0: tadi, Bang? Kurang ingat tadi pertanyaannya.
1: Oke. Pertanyaan begini, Pak Hari. Untuk mahasiswa-mahasiswa dengan latar belakang agama yang berbeda, ya, yang saat ini ada di Banda Aceh nih. Ya, sementara kita tahu Banda Aceh ini base-nya sangat Islami ya. Ada Masjid Baitur Rahman, kemudian ada UIN yang syarat dengan nilai Islami. Apa sikap-sikap yang mereka harus jaga nih, mahasiswa non-Muslim yang mungkin saat ini sedang menempuh pendidikan di Banda Aceh?
0: Tentunya kalau mereka datang ke Aceh ini tentunya ya harus saling menghormati, menjaga sikap gitu sih, Bang, menurut Pak Hri.
1: Kalau Pak Hri merasa untuk mahasiswi apakah mereka juga lantas harus berhijab begitu?
0: Kalau dalam apa nih, Bang? Dalam dunia kampus atau luar gitu?
1: Dalam dunia pendidikan lah, di kampus ya.
0: Kalau dunia pendidikan itu sebagai non muslim seharusnya tidak memaksa memakai hijab, Bang, itu karena itu sesuai dengan keyakinannya gitu. Dan memaksa non muslim memakai hijab itu sebenarnya nggak rasional juga gitu, Bang.
1: Iya.
0: Jadi kita nggak boleh memaksa dia, betul. Karena itu udah sesuai keyakinan dia gitu.
1: Iya, betul.
0: Tetapi pentingnya tetap memakai pakaian-pakaian sopan gitu, Bang.
1: Iya, yang tertutup ya.
0: Yang tertutup pentingnya. Okay. Karena di sini kan dunia syariat-syariat Islam di sini,
1: iya,
0: Bang.
1: Iya, betul. Oke, baik, Suji, saya juga punya pengalaman dulu, Pak Redi, di Unsiah juga ada teman-teman yang mungkin berasal dari Medan ya dengan latar belakang suku Batak begitu ya. Dan suku Batak ini pun waktu itu memang keyakinannya tidak sama dengan kita. Tetapi dia saking menghormatinya, saking bertoleransinya dengan kita yang ada di bumi Serambi Mekah ini, dia malah berhijab begitu. Dia merasa tidak dipaksa dan dia merasa senang untuk melakukan hal tersebut. Malah kalau kita melihat memang kalau antara yang berhijab dengan tidak berhijab, kayaknya yang berhijab ini kita lebih hormat begitu kan, dengan toleransi yang mungkin dia anggap dia sudah bertoleransi dengan kita, dia memakai hijab dan kita pun merasa lebih hormat mungkin kepada dia, mungkin sikap kita sebagai antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain begitu.
0: Oke,
1: Pak Hari, kalau melihat kampus dalam menciptakan ruang dialog yang sehat ya dan nyaman bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang keyakinan, bagaimana kira-kira kampus itu bersikap terhadap perbedaan keyakinan daripada mahasiswa yang mungkin menempuh pendidikan di kampus yang sama, baik itu di Unsiah maupun di UIN sendiri?
0: Menurut Pak Hri, Bang, kampus ini harus menjadi tempat yang aman bagi semua mahasiswa untuk menyampaikan pendapat dengan tetap menjaga etika. Nah, kampus ini bisa mengadakan

0: Kan mungkin ya, kampus ini bisa mengadakan seperti forum diskusi, seminar, atau dialog mengenai lintas agama yang menghadirkan narasumber dari berbagai perspektif gitu Bang. Namun yang paling penting bukan sekedar acaranya, melainkan budaya dialog yang dibangun, dan semua peserta harus datang dengan niat untuk saling memahami, bukan saling menghakimi atau mencari siapa yang paling benar, Bang. Dan selain itu, kampus juga perlu mendorong kegiatan bersama yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Ketika mahasiswa sering berinteraksi dalam kegiatan positif nih, mereka akan lebih mudah membangun rasa saling percaya dibandingkan hanya bertemu dalam forum diskusi gitu, Bang. Menurut Pak Hari, seperti itu.
1: Oke, baik, baik. Kita ke pertanyaan terakhir nih Pak Hari. Apa pesan Pak Hari kepada generasi muda nih agar mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk membangun persatuan, bukan malah sebagai sumber perpecahan?
0: Oke. Pak Hari ingin menyampaikan kalau perbedaan adalah kenyataan yang nggak bisa kita hindari ya. Indonesia ini kan sejak awal kan udah dibangun di atas keberagaman suku, budaya, bahasa dan agama gitu. Karena itu tugas generasi muda nih bukan menghilangkan perbedaan, tetapi belajar mengelolanya dengan bijak gitu. Nah sebagai mahasiswa nih, kami harus mampu menunjukkan kalau memiliki keyakinan yang kuat nggak membuat kita sulit menghargai orang lain gitu. Justru orang yang benar-benar memahami agamanya akan menunjukkan akhlak yang baik, menghormati sesama, dan mampu berdialog dengan santun gitu Bang.
1: Baik, luar biasa Pak Hari. Pendengar dimanapun ada berada, tak terasa kita telah sampai di penghujung program Indonesia Cerdas ya. Terima kasih kita sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa, Pak Hari Aprija, mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh, atas waktu pemikirannya dan pengalaman yang telah dibagikan kepada kita semuanya. Semoga perbincangan hari ini memberikan pemahaman bahwa perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk menjalin persahabatan, saling menghormati dan bekerja sama di dalam kebaikan. Menjaga akidah sebagai seorang muslim berjalan seiring dengan menghormati hak dan keyakinan orang lain sebagai sesama warga bangsa. Dengan demikian, kampus dapat menjadi laboratorium persatuan yang akan melahirkan generasi cerdas, berkarakter, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Saya Bang Cibro dan seluruh petugas mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Hari ya.
0: Ya, terima kasih juga untuk Bang Cibro.
1: Salam sukses, salam sehat terus dari di sana ya.
0: Ya, amin Bang.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan hari ini. Mudah-mudahan senantiasa memberikan pemahaman dalam perbedaan keyakinan bukanlah penghalang untuk menjalin persahabatan, saling menghormati dan bekerja sama dalam kebajikan. Menjaga akidah sebagai seorang muslim berjalan seiring dengan menghormati hak dan keyakinan orang lain sebagai sesama warga negara. Dengan demikian, kampus dapat menjadi laboratorium persatuan yang melahirkan generasi cerdas, berkarakter dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebinekaan. Saya Bang Cibro beserta segenap kru yang bertugas, pamit undur diri ya. Kita jumpa lagi di program Indonesia Cerdas berikutnya.

Dari dataran tinggi Tanah Gayo, ada satu cita rasa yang membangkitkan selera, masam padeh gayo. Masakan ini terbuat dari daging sapi atau kerbau yang dimasak perlahan bersama bumbu rempah gayo, cabai, bawang, jahe, serai, dan asam sunti. Kuahnya kental, pedasnya pas, dan asamnya menggoda lidah. Masam padeh bukan sekedar hidangan, ia adalah warisan rasa yang sering hadir di meja kenduri dan perjamuan keluarga. Setiap suapan membawa kehangatan, kekuatan, dan semangat masyarakat Gayo. Masam padeh Gayo pedasnya menggugah, asamnya mengikat kenangan. Cita rasa Gayo hangatkan hari, eratkan silaturahmi.

Anda warna merah pada lipstik yang kini jadi simbol kecantikan dan kepercayaan diri. Dulunya berasal dari bahan-bahan alami. Ya, sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memanfaatkan mineral sebagai hematit dan permelion, serta pigmen alami dari serangga kecil yang bernama coccineal, yang menghasilkan warna merah tua yang menawan disebut dengan karmin. Di Mesir kuno, Cleopatra pun tak ketinggalan. Ia menggunakan pewarna dari kumbang untuk memperindah bibirnya. Bahkan di masa Ratu Elizabeth I, lipstik merah menjadi simbol keanggunan dari para bangsawan. Pada tahun 1920-an, warna merah di bibir para perempuan berubah makna menjadi lambang keberanian dan perjuangan kesetaraan. Dari serangga kecil hingga simbol kekuatan besar, lipstik merah membuktikan kecantikan tak hanya soal warna, tapi juga tentang sejarah dan makna di balik pemakaiannya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Lagu September Ceria dari vokalnya Mulan Jamila sudah menempatkan kita di posisi 15 lebih 43 menit waktu Indonesia bagian barat. Tentunya untuk Anda yang masih stay ya bersama kami, kami ucapkan selamat sore. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, penuh semangat, dan segala aktivitas yang dijalani sejak pagi hingga siang tadi berjalan dengan lancar. Amin. Oke, baik pendengar, saya Bang Jibur kembali hadir temani waktu santai Anda dalam program Jalang Sore hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Hari ini peringat hari Rabu ya. Boleh jadi tenaga mulai terasa berkurang, pekerjaan masih menumpuk atau aktivitas belum juga selesai. Tapi jangan biarkan rasa lelah mengalahkan semangat yang harus tetap menyala ya. Justru hari ini menjadi momentum untuk kembali mengisi energi, menyusun langkah, dan melanjutkan perjuangan hingga akhir pekan nanti. Tema kita sore hari ini pendengar Rabu, semangat kembali menggebu. Karena semangat bukan hal yang bukanlah soal yang tidak pernah lelah ya, tetapi tentang kemauan untuk terus bangkit setiap kali rasa lelah itu datang menghampiri. Oke, baik, mari kita nikmati alunan musik pilihan yang siap menemani perjalanan pulang Anda. Untuk Anda tentunya masih dalam perjalanan ya, atau mungkin sedang beraktivitas di kebun, atau masih di kantor juga, atau lagi di rumah, maupun di mana saja tentunya Anda berada ya. Oke, baik, nikmati lagu berikut ini untuk Anda, mudah-mudahan Anda suka. Ini dia.

0: Halo Sobat Langit, pernahkah dengar istilah Sirline? Dalam dunia meteorologi, Sirline adalah daerah pertemuan dua masa udara yang memiliki arah dan kecepatan angin yang berbeda. Akibatnya, terbentuklah garis geser atau zona gesekan di wilayah atmosfer. Fenomena Sirline ini sering terjadi di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dampaknya, bisa muncul awan-awan tebal, hujan lebat, angin kencang, hingga potensi cuaca ekstrim seperti badai lokal. Sirline sering terdeteksi oleh BMKG sebagai salah satu pemicu hujan deras yang turun secara tiba-tiba di suatu wilayah. Meski tak terlihat, Sirline ibarat garis tak kasat mata yang mengguncang atmosfer dan memicu ketidakstabilan cuaca. Tetap waspada cuaca dan terus ikuti informasi dari kami.
1: Brain rot, istilah yang menggambarkan efek negatif dari terlalu banyak menonton konten receh di internet. Jadi, tahu nggak? Istilah brain rot ternyata awalnya ditemukan pada tahun 1854 dalam buku karya Henry David Thoreau, jauh sebelum internet muncul. Kala itu, Thoreau mengkritik kebiasaan manusia yang lebih menyukai konten dangkal sebagai tanda menurunnya kondisi mental dan intelektual. Kini, brain rot kembali relevan, menggambarkan efek negatif dari terlalu banyak menonton konten receh di internet. Istilah ini bahkan menjadi Oxford Word of the Year 2024. Kondisi ini berhubungan dengan menurunnya kemampuan otak termasuk kesulitan fokus, kecemasan, dan depresi. Gejala brain rot bisa terlihat dari kebiasaan seperti terus-menerus memeriksa notifikasi ponsel, sulit melepaskan diri dari gadget, hingga insomnia. Namun, ada cara untuk mengatasinya. Mulailah dari membatasi waktu layar atau screen time, menghindari gadget sebelum tidur, hingga memperbanyak aktivitas fisik. Ingat, menikmati internet boleh, asal jangan berlebihan, sebab meski terlihat sederhana, brain rot bisa memberikan dampak jangka panjang yang serius. Jadi, sudahkah kamu mengecek kebiasaan browsingmu hari ini?

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 42 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang masih stay bersama kami ya di 90,1 MHz, kami ucapkan selamat sore untuk Anda yang masih dalam perjalanan ya, pulang dari kantor atau pulang dari berbagai tempat aktivitas. Tetap hati-hati di perjalanan, waspada dengan lingkungan sekitar Anda. Atau untuk Anda yang masih berada di kebun ya, seperti hujan sebentar lagi akan turun,

4 sore. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi menarik ya, dari seputar dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Juga tentunya tembang cantik manis yang akan mengiringi kebersamaan kita untuk edisi hari ini, tanggal 8 Juli tahun 2026. Masih di edisi Rabu, semangat harus tetap seru ya.

Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.

Gula memang sumber energi yang banyak digemari, tapi tahukah Anda, konsumsi gula berlebihan bisa berdampak serius bagi kesehatan. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan berat badan, memicu resistensi leptin atau rasa lapar yang berlebihan, meningkatkan risiko penyakit jantung serta menyebabkan hiperglikemia yang menjadi pintu masuk diabetes mellitus dan obesitas. Bahkan dalam jangka panjang, gula berlebih bisa memicu kerusakan ginjal, gangguan saraf, katarak, infeksi kulit yang sulit sembuh, hingga meningkatkan risiko kanker. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan agar batas konsumsi gula maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan per hari. Yuk bijak mengkonsumsi gula, jaga asupan harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih baik.

3 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi aktual terpercaya dan mencerdaskan dari seluruh penjuru Aceh. Tentunya beberapa saat ke depan pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti berbagai perkembangan terbaru. Mulai dari dinamika pemerintah, pembangunan, ekonomi, pendidikan.

Tentunya seluruh informasi kami hadirkan secara cepat, akurat, berimbang, dan dapat dipercaya sebagai wujud komitmen RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, sebelum ke Banda Aceh kita hadirkan satu buah informasi untuk Anda semuanya. Ini dia.
1: Hai, apa kabar? Kamu pernah nggak habis baca artikel tentang penyakit, terus kamu langsung yakin, aku pasti terkena penyakit itu? Atau mungkin kamu sering cek-cek gejala di Google, dan akhirnya malah terasa tambah panik. Itulah teman-teman, gejala yang disebut dengan hipokondria. Hipokondria adalah kondisi di mana seseorang terlalu khawatir tentang kesehatannya, padahal gak ada masalah yang serius. Mereka mungkin merasa yakin memiliki penyakit serius, meskipun dokter sudah mengatakan Anda baik-baik saja. Hipokondria bisa disebabkan oleh banyak hal seperti stres, traumatik, atau bahkan kebiasaan buruk. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk mengatasinya. Yang pertama adalah batasi cek-cek gejala di Google. Yang kedua, fokus pada kesehatan mental. Dan yang ketiga, konsultasi dokter kalau itu benar-benar perlu. Semoga info ini membantu ya, tetap sehat dan jangan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas banjir di Pidijaya. Kemudian eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Sebelu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Bank Indonesia berhasil panen perdana bawang merah di lahan bekas bencana hidrometeorologi PIDI. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh berhasil memanen bawang merah yang dibudidayakan di lahan bekas lumpur banjir di Desa Manasah Tengoh, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Program ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana melalui sektor pertanian. Panen bawang merah tersebut merupakan hasil program percontohan atau piloting yang digagas Bank Indonesia Perwakilan Aceh bekerjasama dengan Universitas Syekh Kuala, Pemerintah Kabupaten Pidijaya, Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta kelompok tani setempat. Lahan yang digunakan sebelumnya merupakan area persawahan yang tertutup endapan lumpur akibat banjir. Melalui pendampingan dari tim ahli Fakultas Pertanian Universitas Syekh Kuala, lahan seluas 1 hektar tersebut berhasil dimanfaatkan kembali untuk budidaya bawang merah oleh kelompok Tani Jaya. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Kusaini, mengatakan program tersebut merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang masih dapat dikembangkan di wilayah terdampak bencana.
2: Kita manfaatkan apa yang ada di bencana untuk segera menggerakkan perekonomian. Nah, hari ini kita panen bawang merah. Alhamdulillah ini adalah kerjasama dari semua pihak untuk melakukan piloting untuk pengembangan bawang merah. Ternyata alhamdulillah hasilnya baik. Mungkin bisa dilihat cukup besar bawang merahnya. Moga-moga ini bisa mempercepat proses pemulihan masyarakat untuk dapat lebih berproduksi di masa penanggulangan bencana.
1: Menurutnya keberhasilan panen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk kembali mengoptimalkan lahan pertanian yang sebelumnya terdampak bencana, sekaligus meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Selain menjalankan program percontohan budidaya pangan, Bank Indonesia Aceh juga menyerahkan berbagai bantuan sarana dan prasarana kepada 7 kelompok tani dan kelompok petambak garam di Kabupaten Pidi dan Pidijaya yang terdampak bencana. Bantuan yang disalurkan meliputi hand tractor, kultivator, sarana budidaya bawang merah dan jagung, pupuk, sistem irigasi sprinkler, tuner garam membran, pompa air, serta berbagai peralatan pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pergaraman. Melalui program ini, Bank Indonesia berharap pemanfaatan lahan pasca bencana dapat terus dikembangkan sehingga mampu mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Angin kencang yang melanda wilayah Aceh berdampak terhadap kenaikan harga ikan pada sejumlah pasar tradisional. Selengkapnya, laporan rekan TV Maulidia Putri.
3: Tren makanan kukusan semakin diminati oleh masyarakat karena dianggap lebih sehat, menjadi pilihan praktis untuk sarapan maupun program diet dengan harga terjangkau. Ragam kukusan diantaranya ubi, pisang, jagung, dan lain sebagainya. Meningkatnya minat terhadap kukusan turut berdampak positif bagi pedagang seperti yang dirasakan oleh Anissa, pedagang ubi jalar di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Menurutnya daya beli terhadap ubi yang dijual semakin meningkat bahkan karena saat ini belum panen petani lokal di Sare untuk mencukupi permintaan konsumen harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara. Adapun ubi kuning dan oranye dijual Rp10.000 per kilogram dan untuk ubi ungu Rp15.000 per kilogram.
4: Karena kebetulan belum panen yang punya Sare, jadi kita pengen ambil punya Medan. Kalau punya Medan Rp10.000 sekilo yang warna oranye sama kuning, yang ungu Rp15.000 sekilo.
5: Rp15.000. Berarti ini sekarang lagi naik
4: lagi
5: apa?
4: Naik. Kalau lagi normalnya 8.000 2 kilo 15, kalau ungu cuma 13.000 2 kilo 25.
3: Untuk diketahui ubi jalar kaya akan serat, antioksidan serta vitamin A dan C yang sangat baik untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, mengontrol gula darah dan berbagai manfaat lainnya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama atau PKU. Masuk kami kader ulama atau PKU muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Berikut laporan Echa Umami.
6: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh resmi menggelar pendidikan kader ulama muda atau PKU muda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap menghadapi tantangan dakwah di era digital. Pelatihan intensif tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan utusan dari berbagai lembaga keagamaan di Kota Banda Aceh. Selama 3 hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai literasi digital, penguatan akidah, serta strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi muda.
7: Kan temanya dunia digitalisasi, penting ilmu-ilmu tentang permasalahan-permasalahan digital, hal-hal yang sangat-sangat negatif bisa diantisipasi nanti sama kader-kader kita, guru-guru ataupun ulama-ulama muda yang ada ikut di kegiatan hari ini.
6: Selain memperkuat pemahaman keislaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan mudah diterima oleh masyarakat.
8: Adanya kegiatan PKU ini bisa menambah wawasan bagi para ulama muda dalam menaungi kehidupan para generasi Gen Z yang memang sangat luar biasa di Banda Aceh, sehingga bisa dapat meminimalisir terhadap pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh.
6: Melalui program yang digelar secara berkala ini, MPU Kota Banda Aceh berharap para lulusan PKU muda dapat menjadi benteng moral sekaligus penggerak literasi Islam yang positif serta mampu menghadirkan dakwah yang adaptif di tengah kehidupan masyarakat digital. Yesa Umami, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
1: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tuneng, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Status hukum yang merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan.
2: Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan. Tapi ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum. Karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014.
1: Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex specialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Maimun Akbar.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 wajib mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026. Aturan tersebut mengharuskan kegiatan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan mengedepankan prinsip ramah terhadap peserta didik tanpa pembeloncoan maupun kekerasan. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Dr. Bukhari, mengatakan seluruh sekolah juga dilarang melakukan pungutan biaya serta mewajibkan penggunaan atribut yang membebani siswa selama pelaksanaan MPLS. Menurut Bukhari, orientasi MPLS tahun ini harus bersifat edukatif dan eksklusif sehingga menjadi sarana bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah dengan aman dan nyaman.
4: Tidak boleh ada perpeloncoan, tidak boleh adanya sifatnya kekerasan. Karena kegiatan MPLS di tahun 2026 sesuai dengan Permendikbudmen nomor 12 itu, orientasinya adalah edukatif dan inklusif.
3: Ia menambahkan pengawasan dan komite sekolah memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan MPLS di setiap sekolah. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dan tidak adanya aktivitas yang menyimpang dari aturan pemerintah. Selain itu, peserta MPLS di sekolah juga diwajibkan menggunakan pakaian sesuai dengan syariah Islam. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbu, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
5: Setelah terombang-ambing selama 4 hari 3 malam di tengah laut, seorang nelayan asal Merbu, Kabupaten Aceh Barat, akhirnya ditemukan selamat. korban ditemukan pada Selasa sore, sekitar 30 mil dari lepas pantai Aceh Barat. Kedatangannya di darat disambut haru oleh pihak keluarga. Nelayan bernama Ridwan, 53 tahun, terombang ambing di laut setelah mesin bot yang dikemudikannya mengalami kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh abang korban Muhammad Yunus yang juga merupakan mantan Panglima Laut Aceh Barat.
6: Waktu dinemukan dia lam nyangkar. Dia nyangkar kena bot udah utak. Patah klep, ya kan, gak bisa hidup di, dia buang tu. Berang ada lagi, alat-alat makan tidak ada lagi. Pokoknya doa lah, ya kan. Ya doa sama dia, selamat.
5: Sementara itu, Kapolres Aceh Barat melalui Kasat Pol Airut AKP Karyanta menjelaskan bahwa Ridwan ditemukan berkat koordinasi tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Pos Melabo, Satpol Airut Polres Aceh Barat, BPBD Kabupaten Aceh Barat, serta Lembaga Panglima Laut Kabupaten Aceh Barat.
7: Dengan ditemukannya hari ini, hari keempat pencarian, alhamdulillah dengan bantuan SAR gabungan beserta dengan Panglima Laut, kita temukan lebih kurang jarak 30 mil yang arah ke selatan wilayah Nagaraya.
5: Sebelumnya, Ridwan dilaporkan hilang kontak dengan keluarga sejak Sabtu pagi setelah berlayar seorang diri menggunakan bot berukuran 2 groston. Saat berangkat melaut, ia hanya membawa nasi dan perbekalan air minum seadanya. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Civitas Akademika UTU Melabuh gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di aula auditorium Teuku Umar UTU Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Universitas Teuku Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di auditorium Teuku Umar kampus UTU Melabuh itu. Kasubag Umum Universitas Teuku Umar UTU Melabuh Mus Rijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai Rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
9: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya telah berkibar dari tahun 2022 sampai 2026. Dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030.

0: Sedangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi, yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Loksmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al-Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAN Tengku Dirunding Melabuh, Ketua STAI Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopimda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI, Arif Rizalul, melaporkan.
1: Pendengar dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Seratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Selengkapnya dilaporkan rekan Fitra Jayadi.
2: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan Pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Sengeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyaknya masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
3: Memerintahkan panitra Pengadilan Negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan menunjuk salah seorang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
2: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Mendengar pemerintah dan pelaku seni budaya di dataran tinggi Gayo mendukung penggunaan AI dalam memudahkan pekerjaan, namun menyayangkan penggunaan AI dalam bidang musik dan budaya karena bahasa tidak sesuai dengan dialek aslinya. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sahrin.
4: Teknologi Artificial Intelligence atau AI saat ini tengah marak digunakan dalam segala lini, baik pendidikan, dunia usaha, bahkan merambah ke dunia seni. PLT Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah Sukri Tomtars menyebut dirinya tidak keberatan dengan keberadaan teknologi yang dapat memudahkan semua pekerjaan. Hanya saja, ia menyayangkan penggunaannya pada pembuatan atau penggarapan ulang musik daerah seperti lagu Gayo. Menurutnya, banyak artikulasi bahasa yang tidak sesuai dengan dialek aslinya.
5: Cover lagu itu ketika sudah masuk di program AI, kosakata dan kata-kata terhadap kalimat lokal bahasa itu berubah.
6: Artikulasi.
5: Ini sangat fatal, Pak. Kami kecewa terhadap IT itu sebenarnya, bukan kecewa terhadap pengembangan teknologinya. Tetapi ini menjadi pesan besar. Jangan nanti hari ini kita berusaha menjaga bahasa kita, bahasa ibu kita, tapi dengan kemajuan teknologi, IT, AI, bahasanya berubah.
4: Pengawasan penggunaan AI terhadap konten seni dan budaya daerah timpalnya harus menjadi perhatian serius agar generasi selanjutnya dapat mempertahankan keaslian karya dan budaya daerah. Menurut pantauannya, saat ini banyak konten kreator yang membuat ulang lagu Gayo lawas menggunakan AI, namun dialeknya sangat tidak sesuai dengan bahasa asli dari lagu tersebut. Alvi.

0: Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Warga Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, gelar kenduri jerat sebagai wujud kepedulian sosial dan pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Warga Jurung Blang Garut, Gampung Payasenara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang kembali menggelar tradisi kenduri jerat atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurung Blang Garut, Zaini Salam, mengatakan tradisi kenduri jerat yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam sekaligus mempererat kekompakan masyarakat dan memuliakan anak yatim. Menurutnya kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat.
4: Tujuan kami yang pertama yaitu untuk merawat kuburan-kuburan yang di sini dan untuk kekompakan dan silaturahmi masyarakat-masyarakat yang ada di sini, kami mengadakan hal ini. Itu pendanaan kami dengan cara kumpul per kakak. Jadi perkumpulan itu apa istilahnya seadanya, seikhlas mungkin, tidak kami patok. Dan alhamdulillah acara ini penuh masyarakat, kami penuh semangat.
3: Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung setempat. Dengan adanya kenduri jerat, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai. Sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Sementara itu, Imam Cik Jurung Blang Garut Tengku Nasri mengatakan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil dan doa yang dihadiahkan kepada para pendahulu, orang tua, serta seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri kampung.
5: Kita akan melakukan itu samadiah tahlil beserta doa. Kita hadiahkan kepada almarhum pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi maksud dan tujuannya yang terutama kali ialah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan mengenang jasa orang tua kita yang telah membangun kampung ini.
3: Ia menambahkan dalam pelaksanaan terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai tradisi tersebut. Namun masyarakat Blang Garut lebih mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terkandung dalam kegiatan tersebut tanpa mengenyampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui tradisi kenduri jerat, masyarakat Jurung Blang Garut berharap semangat merawat warisan para pendahulu terus terpelihara. Selain menjadi sarana mendoakan mereka yang telah wafat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengingatkan masyarakat bahwa kematian merupakan kepastian bagi manusia, sehingga menjadi pelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan, menghargai jasa orang tua, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Jajari 10 salam bekali BPD sekota 10 salam soal pengawasan anggaran. Tegaskan BPD setara kepala desa dalam tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
1: Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APDENAS Kota 10 Salam menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat tata kelola anggaran di tingkat desa. Langkah itu diambil sebagai respon atas krusialnya fungsi pengawasan anggaran guna menekan potensi penyimpangan hukum di tingkat pemerintahan kampung. Pertemuan yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PMK Kota 10 Salam melibatkan seluruh jajaran pengurus dan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD lintas kecamatan.
2: Jadi dalam perkembangannya, APDNAS ini sudah turut mendukung berbagai program penguatan desa melalui kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk dalam Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Guna memberikan pembekalan hukum dan konkret, pihak asosiasi menghadirkan perwakilan dari Kejaksaan Negeri 10 Salam. Langkah itu bertujuan untuk memetakan titik-titik rawan korupsi yang sering menjerat aparatur desa akibat ketidakpahaman regulasi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya. Kanal informasi dan inspirasi, apa kabar sore hari ini? Semoga dimanapun Anda berada tetap sehat, penuh semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Oke, baik pendengar, saya Bang Jibro kembali hadir temani aktivitas sore Anda dalam program Sore Ceria. Program yang akan hangatkan suasana dengan adunan lagu-lagu terbaik dari dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik pendengar, sore hari ini mari kita kibarkan kembali semangat menggebu-gebu ya. Karya-karya musik daerah yang serat makna, penuh cinta terhadap budaya serta menjadi kebanggaan masyarakat Gayo. Di balik setiap lirik dan iramanya tersimpan kisah tentang persaudaraan, keindahan alam, semangat bekerja, hingga kecintaan kepada kampung halaman. Bagi Anda yang masih berada di kebun kopi ya, di perjalanan pulang, di tempat kerja, ataupun yang sedang bersantai bersama keluarga tercinta di rumah, tetap bersama kami, nikmati pilihan lagu-lagu Gayo terbaik yang akan temani sore Anda hingga waktu senja tiba. Baik, berikut satu buah lagu, coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mudah-mudahan Anda suka. Ini dia, Kayu Rubuh.

Sahabat RRI, di tengah kesejukan dataran tinggi Tanah Gayo, hidup sebuah tradisi yang syarat nilai kebersamaan, yaitu menomang. Menomang adalah gotong royong dalam menggarap sawah atau ladang. Masyarakat saling membantu, bergiliran dari satu lahan ke lahan lainnya. Hari ini membantu sawah si A, esok giliran si B. Bukan dengan upah uang, melainkan balasan berupa hidangan sederhana. Nasi, kopi gayo, atau lauk khas desa sebagai tanda terima kasih. Lebih dari sekedar bekerja, menomang memperkuat solidaritas, keadilan sosial, dan produktivitas. Pekerjaan berat bisa selesai lebih cepat sambil diselingi cerita, nyanyian, bahkan syair adat yang memperkaya identitas budaya. Meski modernisasi pertanian makin berkembang, menomang tetap bertahan di Aceh Tengah dan Bandar Meriah dan merupakan simbol ketahanan budaya Gayo. Menomang bukan sekedar kerja di sawah, tetapi wujud nyata persaudaraan dan semangat hidup bersama yang harmonis di Tanah Gayo. Halo sahabat, di Tanah Gayo ada satu kearifan lokal yang unik dan penuh kebersamaan, yaitu munyekot. Munyekot adalah tradisi menangkap ikan dengan cara mengeringkan sebagian aliran sungai. Biasanya dilakukan saat musim kemarau atau setelah panen padi sebagai wujud rasa syukur masyarakat. Prosesnya pun sederhana, batu disusun secara melintang untuk menahan aliran sungai. Lubang-lubang ditutup tanah, lalu digunakan perasan tumbuhan tuba untuk memudahkan menangkap ikan tanpa merusak lingkungan. Lebih dari sekedar menangkap ikan, munyekot adalah simbol gotong royong dan kebersamaan. Seluruh warga turun ke sungai, bergembira bersama, dan menikmati hasil tangkapan sebagai rezeki bersama. Tradisi ini juga mengajarkan kepedulian pada alam karena sambil munyekot, masyarakat juga menjaga kelestarian daerah aliran sungai agar tetap berkelanjutan. Munyekot bukan hanya tradisi, tapi juga cerminan rasa syukur, kebersamaan, dan cinta masyarakat Gayo terhadap alam sekitarnya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 46 menit. Sudah kita jelang dari formasi 18, maksud kami 17 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di program Sore Ceria bersama Bang Cibro di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Semoga lagu yang baru kami hadirkan untuk Anda mampu membawa suasana rindu akan tanah Gayo yang sejuk, indah, dan kaya dengan budaya. Musik daerah bukan sekedar hiburan pendengar, tapi juga menjadi warisan yang harus terus kita jaga dan kita banggakan. Jangan lupa Anda juga bisa masih ikut bergabung ya dengan mengirimkan salam ataupun requestan lagu daerah favorit. Mari kita ramaikan sore hari ini bersama dengan keluarga besar pendengar RRI Rimba Raya. Oke, baik, dari Rio Pendi kami hadirkan kembali satu buah lagu bertajuk Bintang Pitu. Oke, baik, untuk arah semuanya, salam kompak terus ya bersama RRI Rimba Raya. Jangan lupa untuk terus bahagia.

0: Sahabat RRI, pernahkah Anda mendengar tentang tradisi sebuku di Tanah Gayo? Sebuku adalah tradisi sastra lisan yang penuh makna. Wujudnya berupa puisi atau nyanyian yang menyentuh hati. Tradisi ini biasanya dilakukan seorang gadis saat berpamitan kepada orang tuanya menjelang pernikahan. Sebagai ungkapan kesedihan, permintaan maaf sekaligus permohonan doa restu. Awalnya, sebuku dilakukan untuk menatapi kepergian seorang yang meninggal dunia. Namun seiring hadirnya ajaran Islam, tradisi ini bergeser makna dari meratap menjadi sarana memperkuat nilai adat dan syariat dalam suatu acara pernikahan. Keunikan sebuku adalah teknik vokalnya seperti guk, tuk, gelduk, janyun, sarik, hingga jangin yang menjadi ciri khas seni suara masyarakat Gayo. Pesan yang disampaikan pun syarat nilai, mulai dari kesantunan, kerendahan hati, hingga pentingnya menjaga adat dan ajaran agama. Menariknya lagi, tradisi ini sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak tahun 2014. Sebuku bukan hanya sekedar ratapan perpisahan, tetapi juga merupakan representasi kasih sayang, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Mari kita jaga dan lestarikan tradisi agar nilai yang terkandung di dalamnya tetap hidup di tengah masyarakat kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang informasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kami hadirkan informasi melalui program Cek Fakta untuk Anda.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Oke, baik pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menyatakan bahwa mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan yang telah mengabdi bagi negara. Faktanya, klaim unggahan video Ganjar Pranowo mendukung program dana bantu untuk para pensiun adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi terkait program dana bantuan untuk para pensiunan. Suara Ganjar dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Video tersebut memanipulasi foto Ganjar di laman CNN Indonesia. Narasi pemberian dana bantuan itu terindikasi sebagai modus penipuan. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, sahabat RRI dimanapun Anda berada. Apa kabarnya di sore hari ini? Semoga senantiasa sehat, penuh semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Oke, baik pendengar, saya Bang Cibur kembali hadir temani waktu santai Anda dalam program Sore Ceria hanya di RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Tentunya kanal inspirasi dan informasi ya. Pendengar, menjelang sore yang begitu menenangkan, mari kita sejenak mengistirahatkan diri dari padatnya aktivitas. Sore ini kami telah menyiapkan rangkaian tembang-tembang religi yang menyejukkan hati, menghadirkan ketenangan jiwa serta menjadi pengingat untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah beri. Oke, baik-baik Anda yang dalam perjalanan pulang ya, dari perkantoran mungkin, atau dari kebun, atau dari tempat saudara, atau baru dari luar kota, atau juga yang tengah beristirahat di rumah ya, atau yang masih beraktivitas, semoga lantunan lagu-lagu religi yang kami hadirkan dapat menjadi teman terbaik hingga nanti azan maghrib berkumandang. Oke, baik, tetap bersama Sore Ceria ya, karena sore, suasana sore akan semakin indah dengan untaian lagu yang penuh makna tentunya. Oke, baik, satu buah tembang religi kali ini berjudul Rindu Ibu yang dibawakan secara apik oleh Tiara Putri. Kembali kami hadirkan temani sore kita semuanya. Ini dia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 13 menit ya, sudah kita jelang dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, masih di Sore Ceria bersama dengan Bang Cibro ya, di Pro 1 RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Semoga tembang religi yang baru saja Anda dengarkan mampu hadirkan ketenangan dan menjadi penyemangat untuk terus menebarkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, sore hari adalah waktu yang tepat untuk merenung, memperbanyak rasa syukur kita, serta mempersiapkan diri untuk menyambut waktu sholat maghrib. Mari kita jadikan setiap detik sebagai kesempatan untuk senantiasa dekatkan diri kepada Sang Pencipta. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, berikut kembali kami hadirkan untuk Anda sebuah lagu religi viral. Maksud kami viral di medsos TikTok ya. Kita hadirkan kembali dengan tajuknya Siti Fatimah, Ya Allah.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang. Mari kenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama. Tahukah Anda, disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.

0: Oke, baik, pernah dimanapun Anda berada, 26 menit sudah berjalan dari Permisi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Sore Ceria, hadirkan lagu-lagu pilihan religi Indonesia. Oke, baik pendengar, kasih sayang seorang ibu adalah anugerah yang tak ternilai. Dari doa yang tak pernah putus, pelukan yang selalu menjadi penguat, hingga pengorbanan yang seringkali tak mampu terbalaskan. Di tengah kesibukan menjalani hari, semoga kita selalu menyempatkan diri untuk mengingati, menyayangi, dan mendoakan ibu kita. Baik yang masih mendampingi kita maupun yang telah lebih dahulu dipanggil menghadap Sang Pencipta. Berikut pendengar, kami hadirkan sebuah tembang religi yang syarat makna dan penuh rasa haru rindu ibu. Semoga setiap bait liriknya menjadi pengingat akan besarnya cinta seorang ibu dan mengajak kita untuk semakin berbakti kepadanya. Ya baik, mari kita nikmati rindu ibu sore hari ini.
1: Ibu

Saudara, judi bukan sekadar permainan. Judi adalah aktivitas mempertaruhkan uang atau barang berharga pada hasil yang belum pasti dengan harapan dan keuntungan yang besar. Di Indonesia, segala bentuk perjudian dilarang keras, baik judi konvensional maupun judi online. Semuanya diatur dalam KUHP Pasal 303 dan Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana penjara dan denda berat. Tak hanya melanggar hukum, judi juga berdampak serius pada kehidupan nyata. Kecanduan judi bisa merusak kesehatan mental, menghancurkan keuangan, memicu konflik keluarga, bahkan mendorong tindakan kriminal. Ingat, judi bukan jalan keluar, tapi jalan menuju masalah baru. Jika Anda atau orang terdekat Anda mulai terjerat judi, segera cari bantuan melalui layanan kesehatan mental atau konsultasi profesional. Hentikan judi, lindungi diri, keluarga, dan masa depan kita semuanya.

Tahukah Anda, jus buah memang terdengar sehat. Tapi tahukah kita bahwa jus buah bisa mengandung gula hampir setara dengan minuman manis dalam kemasan? Saat buah di jus, serat alaminya banyak yang hilang. Padahal serat inilah yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam tubuh. Tanpa serat, gula alami dari buah yang disebut dengan fruktosa lebih cepat masuk ke aliran darah dan bisa meningkatkan kadar gula secara signifikan. Bahkan satu gelas jus jeruk bisa mengandung gula 3-4 buah jeruk sekaligus. Bayangkan jika diminum setiap hari tanpa kontrol. Bukan berarti jus buah harus dihindari, namun lebih baik konsumsi buah utuh agar manfaat serat tetap didapat. Hindari tambahan gula atau pemanis buah dalam jus. Ingat, yang alami belum tentu aman jika berlebihan. Bijak memilih, bijak mengkonsumsi.

Oke, baik pendengar, baru-baru ada 36 menit sudah kita lewati dari formasi 18 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik, masih dalam program Sore Ceria ya, hadirkan rangkaian pilihan lagu-lagu religi untuk temani kita sampai nanti terjelang waktu maghrib pada pukul 18.49 menit waktu Indonesia bagian barat. Sahabat RRI, setiap pertemuan pasti akan berakhir dengan perpisahan. Kehidupan di dunia hanyalah persinggahan sementara. Sementara kehidupan yang kekal adalah ketika kita kembali berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kepergian orang-orang yang kita cintai memang meninggalkan luka. Namun di balik kesedihan itu tersimpan pesan agar kita terus mendoakan mereka dan mempersiapkan bekal-bekal terbaik untuk perjalanan kita sendiri. Oke, baik pendengar, lagu yang akan kami hadirkan berikut menyuguhkan untaian lirik yang penuh haru. Setiap baitnya seakan menjadi nasihat dari seseorang yang telah lebih dahulu kembali menghadapi Sang Ilahi Rabbi, mengajak kita untuk mengikhlaskan kepergian, memperbanyak amal soleh, serta memanfaatkan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Mari kita risapi makna yang terkandung di dalamnya. Inilah lagu pilihan bertajuk Jangan Tangisi Kepergianku, diproduksi dan dibawakan secara apik oleh Anja. Selamat mendengarkan, semoga menjadi pengingat dan membawa hikmah bagi kita semuanya. Ini dia untuk Anda dan untuk kita semuanya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada tanpa terasa, senja kian merapat, jarum jam terus bergerak mendekati di formasi 18 lewat 49 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini nanti umat Islam untuk menyambut kumandang azan maghrib. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang berada di wilayah dataran tinggi Tanoh Gayo, khusus di Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya, mari sejenak kita hentikan aktivitas, persiapkan diri dengan wudhu dan menyambut panggilan suci untuk tunaikan sholat maghrib secara berjamaah maupun di tempatnya masing-masing. Tentunya kita doakan semoga setiap langkah kaki yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan. Dan saat azan berkumandang, semoga hati kita dipenuhi ketenangan, syukur serta keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Oke, baik, beresah lagi kita akan hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanoh Gayo, khususnya Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi Pak yang dicer, Pak?
8: Iya, ditanya baru identitas saja.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama, ya. Pak, tapi ini pun dipindahkan sebagai tersangka kan, Pak?
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
7: Tugas.
8: Dari siang, ya.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami melakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong di masukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian

0: perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
1: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuat tidak boleh kembali terbengkalai. Sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.

0: memang cecak baru, tapi yang lama tanam. Nah ini jadi tantangan. Jangan sampai cecak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi dari pengelupa.
1: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tani.
2: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan

0: Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
1: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system. Itu satu.
0: Karding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
2: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sama yang saya katakan ya.
0: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
6: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya, karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya harus menang.
5: Ketua Umum PBPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
7: Saya jujur ya, persis kayak dikatakan.
8: Khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini, yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bharat ke yatri ko, yahan jarur aayenge mera program.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak?
3: Iya, ditanya baru identitas aja.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
5: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
4: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
6: Ya. Pertama,
1: ya. Nah, tapi ini diperiksa sebagai tersangka kan, Pak?
3: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
1: Tugas.
3: Dari siang, ya.
4: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun, baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
7: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
8: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
7: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
8: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
9: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
8: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Hanes Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
2: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam
6: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
2: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong di masukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
10: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
6: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
12: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian.
13: Sesuai tuntunan syariat, dengan menahan nafsu, seorang muslim menjaga kehormatan diri, memperkuat iman, dan meraih ridha Allah. Mari kita jadikan menahan nafsu sebagai

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 37 menit sudah beranjak dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita masuki pendengar program Mimbar Agama Islam di RRI Rimbaraya 90,1 MHz. Tentunya sebelumnya kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita kembali dipertemukan dalam program Mimbar Agama Islam di RRI Rimbaraya 90,1 MHz. Pendengar temani masyarakat dari dataran tinggi Tanah Gayo Kabupaten Banjarmasin Meriah Aceh Tengah, Gayo Luas Aceh Tenggara, dan seluruh pendengar setia sejangkau siar 90,1 MHz. Sahabat RRI, cinta sejati kepada Rasulullah SAW bukan hanya terucap di lisan saja, tetapi selalu hadir dalam hati yang dan selalu kita rindukan beliau. Kerinduan itu pendengar tergambar dalam kisah mengharukan seorang sahabat mulia, Bilal bin Rabah, muazin kesayangan Rasulullah SAW. Dikisahkan setelah wafatnya Rasul, Bilal begitu larut dalam kerinduan hingga saat kembali diminta mengumandangkan azan, suaranya terhenti ketika menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tak kuasa menahan tangis, kisah itu dikenal luas di dalam literatur Islam, meski perincian riwayatnya memiliki beberapa versi yang berbeda. Pada kesempatan ini pendengar, mari kita simak tausiah penuh hikmah dari Buya Yahya dengan judul Azan Terakhir Bilal bin Rabah. Semoga selama melalui kajian ini Allah Ta'ala menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, memperkuat keimanan dan menginspirasi kita untuk semakin istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam. Oke, baik, mari kita dengarkan bersama, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Selamat menyimak, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pada suatu hari, beberapa hari setelah wafatnya Rasulullah SAW, datanglah Bilal bin Rabah menghadap kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku mau minta izin." Abu Bakar kemudian menjawab, "Minta izin apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, tolong berilah aku izin untuk tidak lagi melakukan azan." Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan pernah menurunkan ataupun mengganti orang-orang yang sudah diangkat oleh Rasulullah." Bilal kemudian merengek, diulangi lagi permohonannya, "Wahai Abu Bakar, tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, "Tidak, wahai Bilal, kamu tidak boleh berhenti mengumandangkan azan di Masjid Nabawi, kecuali engkau punya alasan yang jelas, mengapa engkau tidak mau azan lagi." Akhirnya Bilal memberikan alasan disertai dengan derai air mata. Bilal menatap ke arah menara Masjid Nabawi, tempat di mana Bilal biasa mengumandangkan azan. Lalu Bilal melihat ke kubur Nabi Muhammad. Dulu kuburan itu adalah kamar Nabi Muhammad. Kemudian Bilal berkata dengan suara yang bergemetar, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu di waktu Nabi masih hidup adalah membangunkan Nabi sebelum datang waktu sholat. Aku datang ke rumah Nabi, 'Ya Rasulullah, waktu sholat sudah datang ya Rasul.' Kadang-kadang Nabi Muhammad yang datang ke rumahku, lalu beliau berkata, 'Wahai Bilal, Bilal, waktunya sholat.' Kemudian setelah itu, aku bersama Rasulullah menuju ke menara. Aku naik ke menara, Nabi Muhammad kemudian melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum azan, aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di depan itu. Kemudian aku melakukan azan, dan setelah itu aku turun, disambut oleh Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kebiasaan itu aku lakukan sehari 5 kali, dan berulang-ulang kali selama beberapa tahun. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkan aku kepada Rasulullah, sehingga aku tidak mampu melakukan azan lagi saat ini, wahai Abu Bakar. Aku tidak kuat mengingat kenanganku dengan Rasulullah." Abu Bakar pun menitikkan air mata. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, kalau memang alasanmu seperti itu, wahai Bilal, silakan Bilal, kamu boleh tidak lagi azan." Sebenarnya di dalam lubuk hati Abu Bakar yang paling dalam, ia masih menginginkan Bilal bin Rabah yang menjadi muazin seperti ketika ia menjadi muazin Nabi. Setelah mendapatkan izin dari Abu Bakar, Bilal bin Rabah kemudian pergi dari kota Madinah. Ia memutuskan untuk tinggal di negeri Syam. Ia ingin mengobati kesedihannya ditinggal oleh Rasulullah. Jika masih tinggal di Madinah, segala sesuatu yang dilihatnya akan mengingatkan kepada Rasulullah. Karena hampir sepanjang waktu, Bilal selalu membersamai kehidupan Rasulullah. Sangat lama Bilal tinggal di Syam. Ia tidak pernah mengunjungi Masjid Nabawi ataupun menengok kuburan Nabi. Hingga pada suatu malam, Bilal bin Rabah dalam tidurnya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, sudah lama sekali engkau tidak ke Madinah. Lama sekali engkau tidak mengunjungiku, Bilal." Kisah ini diriwayatkan oleh Ibnu Az-Zakir. "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Lama sekali engkau tak berkunjung kepadaku, wahai Bilal." Bilal kemudian terbangun dari tidur. Ia menangis terseduh-seduh. Ia menangis sangat keras sekali. Para keluarganya sampai ketakutan. "Ada apa, Bilal? Ada apa, Bilal? Tidak sepertinya ia menangis seperti itu." Bilal terus-menerus menangis sepanjang hari. Sepanjang malam ia menangis. Dengan suara bergemetar, Bilal menjawab pertanyaan saudara-saudaranya. "Wahai saudara-saudaraku, sungguh aku saat ini merasa sangat takut. Aku tidak pernah takut seperti sekarang ini. Ketika dulu aku masuk Islam, orang-orang kafir menyiksaku dengan siksaan yang pedih, dengan siksaan yang sangat menyakitkan. Aku dijemur di padang pasir saat musim panas. Tubuhku ditindih dengan batu raksasa. Badanku dipukul dan dicambuk, tetapi hatiku tidak getar. Sedikitpun aku tidak takut pada orang-orang kafir itu. Tapi sekarang hatiku sangat takut." "Memangnya kenapa kamu, Bilal?" kata saudara-saudaranya. "Aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Mimpi bertemu Rasulullah? Seharusnya engkau senang bertemu kekasihmu itu, Bilal. Lalu kenapa kamu menangis?" "Aku bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah menegurku, 'Wahai Bilal, alangkah keras dan gersangnya hatimu. Mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak berkunjung kepadaku, Bilal. Aku takut Rasulullah marah. Aku takut ditinggal oleh Rasulullah.'" Keluarga Bilal pun ikut menangis. Mereka kemudian memberikan saran, "Bilal, kelihatannya memang sudah waktunya engkau berziarah kepada Rasulullah. Sudah saatnya kamu mengunjungi Rasulullah. Maka pergilah Bilal, temuilah kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka pergilah Bilal bin Rabah ke Madinah. Demi Allah, itu adalah perjalanan yang sangat indah, karena perjalanan untuk melunasi kerinduan menuju orang yang sangat dicintai, menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalanlah Bilal dengan perjalanan yang tidak pernah kenal lelah. Bilal terus berjalan dan tidak mau beristirahat. Yang ada di hati Bilal adalah segera sampai ke Madinah. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya Bilal memasuki kota Madinah. Terlihatlah oleh matanya bukit-bukit, pemukiman masyarakat yang semakin ramai. Di saat itulah air mata Bilal sudah mulai mengucur. Bilal sadar bahwasanya bukit-bukit itu adalah bukit-bukit yang pernah dilihatnya bersama Rasulullah. Jalan yang ia lalui itu pernah dilaluinya bersama Rasulullah. Mulailah Bilal menangis. Ia berjalan dengan derai air mata. Dan di saat Bilal memasuki kota Madinah, sungguh tangisnya semakin keras. Tangis Bilal semakin kuat. Bilal tidak melihat sudut kota kecuali terlihat oleh matanya Rasulullah. Bilal tidak melihat bangunan kecuali dilihatnya ada Rasulullah di sana. Bilal tidak melihat hamparan pasir kecuali terlihat olehnya Rasulullah. Kenangan yang indah bersama Rasulullah benar-benar membekas di hati Bilal bin Rabah. Semuanya yang ada di Madinah mengingatkan Bilal kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah terus berjalan menuju kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu, setelah sampainya di kuburan Nabi, Bilal terduduk. Ia mengucapkan salam, akan tetapi Bilal sudah kehabisan suara. Air matanya terus mengucur, suara Bilal sudah habis, larut bersama kerinduan dan tangisannya di sepanjang perjalanan. Bilal hanya bisa mengucap dengan suara lirih, suara parau. Ia berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabiyallah." Bilal kemudian terduduk di hadapannya kubur Nabi Muhammad. Dengan derai air mata, Bilal menangis. Ia mengguling-gulingkan mukanya di atas kubur Rasulullah karena perasaan rindu dan haru. Tiba-tiba saja, pada saat Bilal sedang larut dalam tangisan, ada yang menepuk kepala Bilal bin Rabah. "Bilal, Bilal, Bilal bin Rabah kemudian menoleh. Ternyata di sana sudah ada Sayyidina Abu Bakar ditemani oleh Sayyidina Umar. Lalu Bilal berdiri. Dipeluknya kedua sahabat dekat Rasulullah itu. Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Bilal, engkau menangis. Tangisanmu tidak seperti biasanya, Bilal. Ada apa, wahai Bilal?" Kemudian Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh aku saat ini merasakan takut yang luar biasa." "Apa yang membuatmu takut, Bilal?" kata Abu Bakar. "Aku merasa takut, takut ditinggal oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." "Memang kenapa, Bilal? Kamu sudah melakukan dosa apa? Dosa besar apa yang sudah kamu lakukan sampai Rasulullah meninggalkanmu?" "Wahai Abu Bakar, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah menegurku, 'Bilal, alangkah keras hatimu, mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama engkau tidak pernah berkunjung kepadaku.' Ini adalah kalimat yang aku rasakan, wahai Abu Bakar. Ini kalimat yang kufahami. Dalam mimpi itu, sungguh aku merasa sangat takut ditinggalkan oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar." Kemudian, Sayyidina Abu Bakar menghibur Bilal. "Wahai Bilal, ketahuilah bahwa air mata orang yang pernah menangis karena merindukan Rasulullah tidak akan pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan engkau Bilal, engkau adalah orang yang tidak pernah akan ditinggalkan oleh Rasulullah." Kemudian Bilal menangis. "Benarkah begitu, wahai Abu Bakar?" "Iya Bilal, engkau adalah orang yang tidak akan ditinggal oleh Rasulullah." Mendengar itu, bergembiralah Bilal bin Rabah. Ia merangkul Sayyidina Abu Bakar, orang yang pernah menyelamatkan dirinya dari siksaan orang kafir. Redalah air mata Bilal. Mereka kemudian mengobrol setelah sekian lama tidak berjumpa. Tiba-tiba Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu lagi di Madinah, bagaimana kalau kamu azan lagi? Banyak yang sudah rindu pada suaramu, Bilal." Setelah mendapatkan tawaran azan itu, Bilal kemudian menoleh ke menara. Lalu ia melihat ke kubur Nabi Muhammad. Air matanya yang sudah berhenti mulai berderai lagi. Ia kembali melihat ke menara, melihat lagi ke kubur Nabi. Lalu ia menggelengkan kepala. "Tidak, wahai Abu Bakar. Tidak, wahai Umar. Aku belum kuat untuk azan." Kenangan dengan Nabi Muhammad kembali hadir dalam ingatan Bilal bin Rabah. Tidak lama kemudian, ada anak-anak kecil yang lewat di kuburan Nabi. Kemudian dua anak kecil di antara mereka datang kepada Bilal. Satu anak yang lebih besar memegang tangan kanan Bilal. Yang satu lagi memegang tangan kiri Sayyidina Bilal. Kedua anak itu ikut duduk di samping Bilal. Dengan sangat ramah, kedua anak itu menyapa Bilal. "Wahai tukang azan kakekku, bagaimana kabarmu?" Bilal kaget, ia menoleh melihat anak kecil itu. Ternyata di tangan kanannya ada Sayyidina Hasan, di tangan kirinya ada Sayyidina Husain. Bilal betul-betul kaget, kaget bercampur dengan gembira. Kemudian Bilal mengangkat tangannya. "Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian engkau kirimkan kepadaku orang yang sangat dikasihi oleh kekasihmu." Kemudian Bilal menghadap kepada Hasan di samping kanannya. Lalu Hasan diberdirikan. Kemudian Bilal memberdirikan Husain. Dilihatnya wajah Sayyidina Hasan. Kemudian dilihatnya kaki Husain. Ditatapnya keduanya dengan sangat lembut. Diulanginya hal itu berkali-kali. Dan ketahuilah wahai saudara-saudaraku, wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah. Dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan kaki Rasulullah. Setelah itu dipeluklah kedua anak kecil itu. Dengan derai air mata Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Saudara-saudaraku, sedemikian besarnya cinta Bilal bin Rabah kepada Rasulullah. Setiap hal yang berkaitan dengan Rasulullah tidak pernah ia lupakan. Bahkan sampai keringat Rasulullah pun Bilal masih mengingatnya. Luar biasa, itulah sebuah kecintaan yang sangat tinggi kepada seorang kekasih. Tidak lama kemudian, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain berkata, "Paman Bilal, aku kangen padamu. Aku rindu ingin mendengar suara azanmu. Bagaimana kalau paman azan lagi?" Bilal bingung. Ia menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ia menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Abu Bakar dan Umar yang dilihat oleh Bilal kemudian berkata, "Lakukanlah wahai Bilal. Lihatlah saudaraku, hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah. Meskipun cucu Nabi hanyalah anak kecil, akan tetapi sangat dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah tokoh besar bangsa Arab. Bahkan Abu Bakar saat itu adalah seorang khalifah dan Umar adalah wakil dari khalifah. Sekali lagi Abu Bakar berkata, "Lakukanlah wahai Bilal." Kemudian Bilal menoleh kepada Hasan dan Husain. "Wahai Hasan, wahai Husain, sebelum engkau memintaku untuk azan, khalifah dan wakilnya sudah memintaku untuk azan, tapi permintaan dari keduanya kutolak. Tapi sekarang, karena yang memintaku adalah kalian, cucu Rasulullah, aku tidak berani untuk menolaknya, sebab aku takut. Jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut Rasulullah akan menolak untuk azan di depannya di surga nanti." Allahu Akbar. Semua hal oleh Bilal selalu dihubungkan dengan Rasulullah, sehingga kemudian ditentukanlah waktu azan untuk Bilal. Ketika waktunya sudah ditentukan, beberapa orang yang sudah mengetahui kedatangan Bilal, mereka datang ke masjid untuk menunggu. Kapan Bilal mulai azan? Kapan Bilal akan azan? Dan tibalah waktunya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Bilal azan di waktu sahur, pada waktu subuh. Orang-orang sudah pada menunggu. Mereka bertanya-tanya, "Di mana Bilal? Kenapa dia belum kelihatan? Kenapa Bilal belum datang?" Di saat sudah masuk waktu sholat, tiba-tiba ada orang yang berdiri. Orangnya kurus, kulitnya hitam, tapi orang-orang bisa merasakan dari tubuhnya yang kehitaman itu memancarkan cahaya keteduhan, cahaya iman, cahaya yang penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang-orang melihat Bilal berdiri di tempat yang biasanya dulu Bilal berdiri, di tempat biasanya Bilal mengumandangkan azan. Maka suasana itu telah mengingatkan orang-orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang-orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Bilal berjalan, dan jalannya Bilal tidak berubah seperti dulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid mulai menangis. Dan berjalanlah Bilal, ia memecah saf, barisan jamaah, kemudian berjalan menuju ke menara. Dan di saat naik ke menara, memori dan ingatan orang semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Bilal sudah di atas menara. Rupanya, di atas menara, Bilal berderai dengan air mata. Lalu Bilal melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu, berdiri untuk menunggunya turun. Bilal hanya bisa menyeka air mata. Ia menutup matanya, kemudian mengusap air matanya. "Di situ, dulu aku pernah melihat Rasulullah," kata Bilal. Tangis orang-orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangis Bilal bin Rabah. Sehingga disebutkan dalam riwayat, tidak ada tangisan di Madinah yang lebih banyak dan lebih dahsyat dibandingkan dengan tangis yang terjadi pada saat itu. Akhirnya Bilal memulai azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suasana ini menggelegar, mendayu-dayu, terdengar di mana-mana. Dan sungguh berbarengan dengan suara azan Bilal, suasana di Madinah pada saat itu benar-benar terasa seperti pada saat Rasulullah masih hidup dan berada di antara mereka. Hembusan angin dan hawa perasaan yang kuat terasa seperti ketika Rasulullah masih hidup. Semua orang menangis tersedu-sedu, menitikkan air matanya, seakan-akan tidak ada kesedihan, yang ada hanyalah kerinduan kepada Rasulullah. Kemudian Bilal melanjutkan azan. Jamaah menjawab azannya. Tangisan Bilal semakin kuat. Orang-orang semakin hanyut di dalam kerinduan kepada Rasulullah. Bahkan di antara mereka ada yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Mereka teringat kepada Rasulullah, dan semua yang terjadi pada saat itu mengingatkan kenangan mereka kepada Rasulullah. Orang-orang yang masih di rumah, orang-orang yang masih di luar masjid, juga ibu-ibu yang belum datang ke masjid, ketika mendengar suara Bilal bin Rabah, mereka bergegas, mereka lari menuju ke masjid. Orang-orang bertanya-tanya, apakah Rasulullah SAW dibangkitkan lagi? Dulu ketika mendengar suara Bilal melantunkan azan, pasti ada Rasulullah di dekatnya. Ketika Rasulullah wafat, Bilal menghilang lama, tak tahu kemana. Jadi sekarang, saat mereka mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, orang-orang merasakan seolah-olah Rasulullah hadir kembali di sekitar mereka, sehingga mereka bertanya lagi, apakah Rasulullah dibangkitkan? Dijawablah oleh orang-orang yang di situ, tidak, Rasulullah tidak dibangkitkan lagi, itu hanya suara Bilal. Kemudian orang-orang yang baru datang itu menundukkan kepala. Oh, ternyata suaranya Bilal. Tak terasa, mereka sudah meneteskan air mata. Bilal melanjutkan azan dan sampailah pada lafaz Asyhadu an la ilaha illallah. Suara tangisan orang-orang semakin kuat. Mereka semakin hanyut dalam kesedihan dan kerinduan. "Ya Rasulullah, kami rindu padamu ya Rasulullah." Hingga kemudian sampailah Bilal bin Rabah pada lafaz, "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Suara Bilal tidak lagi terdengar. Ternyata saat itu Bilal sudah pingsan saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu banyak orang yang sudah terjatuh. Orang-orang banyak yang pingsan, tidak mampu mendengarkan. Pada saat tersadar, Bilal hanya berkata, "Lanjutkan azannya, aku tidak mampu lagi untuk melanjutkan." Allahu Akbar, ini adalah makna cinta yang sangat agung, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudaraku, meskipun kita tidak hidup sezaman, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan kenikmatan untuk mencintai Rasulullah. Justru, meskipun mereka tidak bisa ditangkap dengan panca indera, kenikmatan untuk mencintainya akan tetap ada, yakni dengan mengikuti kebaikan-kebaikan, meniru sifat-sifat, serta patuh pada ajaran Rasulullah. Seorang mukmin yang mencintai Nabi Muhammad akan dikumpulkan bersama Rasulullah kelak di surga. Meskipun ibadah-ibadah yang dilakukan tidak sesempurna seperti ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis diceritakan, ada seorang Arab Badui yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat datang?" Kemudian Rasulullah berkata, "Eh, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya?" Kemudian orang Badui itu menjawab, "Aku tidak mempersiapkan banyak sholat, juga tidak mempersiapkan puasa untuk menghadapi kiamat ya Rasulullah. Tetapi aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah." Rasulullah kemudian bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, "Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman." Ayat di atas diturunkan kepada Sauban, yaitu budak Rasulullah. Sauban adalah orang yang sangat mencintai Nabi, dan seorang yang tidak kuat berlama-lama tidak bertemu dengan Nabi. Ketika diceritakan tentang akhirat, ia sangat khawatir tidak akan dapat bersama dengan Rasulullah di surga, karena tentulah Nabi akan bersama-sama dengan para Nabi yang lain. Membayangkan hal itu, Sauban menjadi khawatir. Ia cemas, jikalau tidak bisa bertemu dengan Rasulullah lagi, apalagi ketika Rasulullah sudah wafat. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa dahsyatnya perasaan cinta akan menjadikan seseorang yang mencintai itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Tentunya saudara-saudaraku, mentaati dan mencintai Nabi harus disertai dengan rasa cinta di dalam melaksanakan ajaran-ajaran yang kemudian dibuktikan dengan kesalehan pribadi ataupun kesalehan sosial. Meskipun ibadah yang kita lakukan tidak akan sempurna seperti ibadah Nabi, paling tidak dengan mencintai Nabi Muhammad, ibadah-ibadah yang kita lakukan akan bernilai tinggi. Itulah harapan kita semua. Semoga kita sekeluarga dikumpulkan dengan Rasulullah dan para sahabatnya di surga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Tarakan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Bonan Meriah Sahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Pemerintah juga memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat dan selama masa transisi jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan para pengguna jalan. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nantikan Lintas Informasi selanjutnya.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal. Mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa.

0: Ya, baik pendengar, selamat malam semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, yang akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, menghadirkan bintang tamu Beni Asar. Baik pendengar, dari studio kami ucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Itu tuh ya, ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo.
2: Oh, kan? Di Solo, oke. Okay.
1: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat. Ya, habis itu berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya,
2: gelas-gelas kaca ya, gitu ya,
1: seperti eranya Bang Rinto,
2: Mas
1: Haryanto,
2: Mas
1: Is kan gitu.
2: Terus
1: gimana ya caranya ya, meskipun dalam genre yang sama dalam pop itu, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri. Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih, gitu ya, lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli, Mas Haryanto kan gitu. Ya saya waktu itu di Solo tuh sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
2: Okay.
1: Hanya sekedar untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio itu, Mas.
2: Oke. Termasuk RRI Solo juga?
1: Iya, termasuk RRI Solo.
2: Waduh.
1: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo. Radio-radio swasta itu yang ada di kota Surakarta.
2: Iya.
1: Sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya, zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan ya, kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak rekam secara komersial, ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakter saya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana itu untuk mengawalin itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, itu lagu-lagu daerah, karena untuk supaya kita bagaimana untuk modifikasi.
2: Oke,
1: itu loh, Mas.
2: Siap ya, kalau begitu. Luar ini biasa. Karena memang seri legend,
3: betul,
2: sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu kan.
3: Banyak ya.
2: Buat pendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh, 0811-797-27912.
3: Yes.
2: Kita langsung ke Manado.
3: Manado.
2: Namanya Benny juga.
3: Iya. Sama ini Bung Benny.
2: Ada Bung Benny Jo. Selamat Bung Benny Jo.
3: Malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Berbagi memori lewat karya anak bangsa Iksan Tarore,
5: kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
2: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
4: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
5: Iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Beni sama nama ini tak Bung Beni, Bung Beni Jakarta dan Bung Beni Manado ini.
1: Ayo baik, waalaikumsalam Bung Beni juga ya yang ada di Manado ya.
4: Ya, senama nih.
1: Senama.
4: Senama ini dengan tentang
1: iya,
4: kebetulan kalau iya. Saya sih pakai Jo, kalau Bung Beni kan hanya Beni doang dan
1: Beni doang. Oh iya. Ashar. Iya, Mas.
4: Ashar,
1: iya.
4: Arya.
1: Silakan pertanyaannya
5: Bung Beni. Iya.
4: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi? Mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku itu.

0: juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Bilang Kertasono, Bung Kendi Tolipoli, Pak Mali Bekasi.
1: Banyak kali.
0: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau. Bang Albert.
2: Selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert.
1: Bung Albert.
2: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Baik, coba kita lihat ini yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Maaf, by WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik,
1: kita jawab pertanyaan.
2: Ya,
1: Benijo. Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Ya,
1: halo WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
3: Selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa bilang Kak Iksan?
1: Iya ya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
2: Berarti saya.
3: Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya.
1: Bu Ana.
3: Iya. Selamat malam juga.
2: Selamat malam.
3: Bang Benny Asar.
4: Ya, selamat malam. Gitu.
1: Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
3: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
3: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
3: Nah, itu diliriknya tahun berapa?
1: Ada lagi?
3: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Udah itu aja.
3: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
1: mewakili kata semuanya. Hati ya.
3: Semuanya apa? Penghibur semua, bayi-bayi semua lagunya.
1: Siap. Oke, itu aja. Wana.
3: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu aja,
2: tidak lekang
3: usia. Mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi.
1: Oke lah.
3: Salam dulu ya.
1: Boleh.
3: 1000 peserta. Buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke.
3: Terus buat apa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, terima kasih.
3: Dan semuanya sejarah terkecuali.
1: Oke.
3: Ya, semoga sukses selalu.
1: Terima kasih. Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Ya, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Kenal. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Langsung pertanyaannya.
5: Semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya, siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh beberapa banyak yang diciptakan. Di lagu-lagunya ada nggak sih yang kolab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
1: Oke.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Gitu aja. Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan berapa tuh? Pernah ada yang jadi kontrak film atau gimana?
1: Baik. Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
4: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari. Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya semua yang ada di studio di situ?
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaan sedikit

0: membandingkan pencipta lagu ya. Sudah berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: pengennya. Okay.
0: Ya, mungkin itu saja pesannya saya.
1: Siap.
0: Ya, terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
1: Betul. Sama ya, Tengku Safit.
0: Iya, bersama Pantik Tengku Safit.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Benny Jo, ini pertanyaannya. Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
3: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, di Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya katakan untuk Hetakus Endang, justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Inarawi ya.
3: Inarawi harus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama, meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya.
3: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetakus Endang Pak Aju ya dari Musika Studio.
1: Masih ada
3: di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung dia begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetakus Endang.
1: Secaranya
3: terus mulai menciptakan lagu buat Hetakus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya, misalkan untuk Heti, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti itu karakter vokalnya itu seperti apa, matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa.
1: Intonasinya
3: dia ada berapa oktav ya, dia
1: ilmu baru sih,
3: gitu ada ya? Berapa oktav dulu dia, misalnya 1.5 nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu.
1: Okay.
3: Ya itu udah kita pelajari jauh-jauh, udah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetakus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti ya, Berdiri Bulu Rumah.
1: Oke.
3: Begitu Mas.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetakus Endang, jadi seperti itu.
3: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetakus Endang,
1: iya, kan?
3: Khusus untuk Hetakus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenes kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Nggak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan. Madu ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu meledak, sukses. Tapi di album itu, tetapi tidak sukses yang Berdiri Bulu Romaku. Itulah karakternya Heti itu ya seperti itu, karakternya
1: Berdiri Ma. Itu pasti ada itu yang dipikirin tuh sama ini asar. Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
2: Atau nada dulu?
1: Nada dulu.
3: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
3: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
1: ya,
3: sekaligus juga ada ya.
1: Okay.
3: Ya, jadi begini dulu itu saya anggap buat latihan, makanya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu itu 5 atau 7 lagu siaran di lagu itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang bilang berarti nggak jadi.
4: Oh gitu ya?
3: Iya, langsung saya pulang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
4: Oke. Okay.
3: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain, begitu mas?
4: Siap.
3: Karena saya selalu satu set. Waktu bikin Berjilid Rumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita bertarik, okay. Kita bareng yang gitu. itu sejarahnya.
4: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
3: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
4: 86. Oke. Okay. Ya.
3: Jadi kini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Salah satu produser saat itu hit juga ya, masuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, ini kamu bisa bikin wanita dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa? Kan itu saya tanya.
4: Iya.
3: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang kayak cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan.
4: Nah,
3: waktu itu saya ketemu Maya Injela. Waktu itu Maya, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra tuh. Sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Nah, namunnya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, kayaknya anak ini kalau saya dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas. Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat ya, kalau jawab kan terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin ya, munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu jaman kaset ya, itu kurang mendorong lah ya. Jalan-jalan tapi biasa nggak ada.
4: Oh jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya solo.
3: Okay. Terus Mokras juga sempat rilis juga solonya juga.
4: Dua lagu yang sama itu.
3: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua mental semua di sini. Udah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop, aku apa nanti kan nanti saya cari aja artis lain. Akhirnya Pak Jepot itu udah dikasih duet aja ya, ini yang saya mau kan gitu tuh. Baru musiknya saya rubah sedikit, baru kita bikin duet Maya Injera dengan Tanikarno, langsung begitu muncul
4: Maya Injera Safari
3: dengan Muklas Adiputra. Okay. Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
4: Anikaria Safari.
3: Oh iya, sama Anikaria Safari.
4: Edisut.
3: Yeah.
4: Emang tahu?
3: Tahu, masih kecil itu. masih kecil. Nah itu langsung hit juga itu lagu.
4: Kau Tercipta dari Tulang.
3: Baru berhasil versi memang itu lagu ini mau di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Zaman dulu kan nggak ada lagu duet kan, jarang sekali mas.
4: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
3: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
4: 93 ya?
3: Okay. 93. Okay. Rano Karno.
4: Itu diciptakan.
3: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Itu. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
4: Iya iya iya.
3: Ngikut yang sebelumnya yang
4: betul, sudah. Betul.
3: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu ya sudah tahu ya kalau ya nostalgianan seperti di mana ada kamu di situ ada aku. Jadi Diana,
4: Hedy kan, Diana ya
3: itu kan banyak pertama kali ya
4: memang
3: pertama kali di Indonesia ini antara Jari. Pop saya pop dut istilahnya itu
2: pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut
4: ya ada hip
2: dut ya,
3: ya. Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul
2: berarti ya, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi
3: ya. Nah, karena ya gini Mas ini kan ada ceritanya dulu nanti mumpung aku ingat ya dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya dulu zaman di Glodok Mas Wah. Ini pasti belum
4: enggak ini ya enggak zaman ini
3: ya, kalau zaman di Glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok itu pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri nge-group sendiri terus gitu ya. Orang dangdut itu nge-group sendiri ya. Enggak bisa ketemu. Nah saya tuh berpikir Mas ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta pop ya sama pencipta masih sama orang-orang dangdut orang pop itu bisa nyatu. Nah gimana lama itu Mas saya pernah nyoba sekali tapi gak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu. Nah tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut. Orang dangdut juga butuh orang. Termasuk musisinya.
4: Betul. Oh,
3: termasuk musisinya.
4: Siap.
3: Itu baru masuk.
4: Luar biasa.
3: Ini udah kita lanjut lagi. Nah kaitannya sama cintaku terbesar dulu ya.
4: Iya.
3: Rano Karno. Nah cuman Rano Karno tahun 93 ya. Cintaku tergusur ya tahun 93. Nah waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
4: Ya. Oh iya.
3: Artis-artisnya JK Record ya toh banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah kebetulan saya punya materi lagu ya irtahi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh beda-beda tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh cuman yang tidak terlalu bukan tidak terlalu kedangdut yang gitu tuh nah itu kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya saya bereksperimen cobalah ke perusahaan lain saya ketemu sama Rano Karno masuk ini sesuai di karakter lagunya karena waktu itu saya bikin cintaku tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan cintaku tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran
4: zaman gusur-gusuran itu DKI dulu
3: akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau ini lagunya aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu kan akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga,
4: Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
5: Selamat malam Bung Yudi, thank you.
4: Selamat malam.
5: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
3: Ya, selamat malam.
4: Oh Rahma, silakan.
2: Oh Rahma,
4: Uni Rahma.
2: Sumatera Barat.
5: Ya, Sumatera Barat.
4: Siap, silakan.
5: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
4: Oke.
5: Sama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
4: Betul.
5: Seperti yang dulu. Ada tanah, ada cendamu, ada pandangan mesramu.
4: Siap, Mbak Yani mewakili kata hati bener.
2: Iya.
4: Menjiwai.
5: Nyanyi di radio daerah sini.
4: Oke, siap. Apa yang mau ditanya?
2: Karena mau nanya apa, Uni Rahma?
5: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Mbak Mini kan.
4: Betul.
5: ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta lagu?
4: Oke, terduga itu ya.
5: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
4: Ah, siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
4: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
5: Kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang.
4: Gitu. Iya, siap. Ditunggu nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
5: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
4: Iya, siap.
5: Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
4: Iya, siap.
5: Boleh kita salam buat ini ya.
4: Iya.
5: Salam juga buat RRI. Padang buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar buat grup kita Bukit Tinggi dan Pasar selalu.
4: Amin.
5: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
6: Malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu, selamat malam.
4: Siap.
6: Bang Beni. Ya, saya bangga dan salut pada Bang Beni. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Oke. Pertanyaannya?
6: Ya, pertanyaannya begini, pertanyaannya tidak kapan Bang Beni ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas bagaimana? Cara-cara kita menciptakan lagu sebagaimana, apa melalui terakat, apa puasa dulu belum menciptakan gitu.
4: Oke.
6: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
4: Oh ya. Yeah.
6: Tadi yang tunjukkan.
4: Tanya. Siap. Oke.
2: Oke.
6: Salam-salam boleh.
4: Silakan tiga orang.
6: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benigno, dan juga Tete Dinda, juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta,
4: okay.
6: RRI Jakarta.
4: Terima kasih.
6: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya. Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali
2: karena bintang tamu.
4: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
7: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
2: Ya. Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
4: Pertama-tama,
2: marilah.
7: Pertama-tama, saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lalu.
4: Wah, siap.
7: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi nggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
4: Okay.
7: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
4: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
7: Bisa juga Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus sama Bang Benny ya kan.
4: Okay.
7: Terima kasih banyak.
4: Terima kasih banyak Ibu.
7: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
2: Bang Yudi, nanti kita Bang Yudi ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
4: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
4: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Okay.
4: Mimpi digigit ular.
2: Jangan dimana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, dan Pasar Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pikabat.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda,
0: Teh Dinda,
1: Mang.
0: Selamat Teh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofie.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Maaf. Ya.
2: Kemarin suara itu 100% Indonesia, tadi nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Nah, kok bisa? Kenapa begitu? Yang lain bisa dengar kok?
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Iya. Tapi tanya dulu lah, Yudi. Apa kabar?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi tadi kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oke. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diulemi dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diulemi dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Iya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya? Satu lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Untuk satu lagi apa tadi itu?
0: Iya. Banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja
1: nunggu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya.
2: Ya, lagu-lagunya waktu suka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Beni Asar.
0: Siap, terima kasih.
2: Itu hubung Pak, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay, salam sehat ya, Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu. Dan host di RRI Serui. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi, Mas Beni, terima kasih banyak, selamat malam, bye-bye.
0: Kita ke Maluku Tengah ada Ayu, selamat malam Ayu.
3: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yudi bersama Tengku Safi.
0: Iya, malam.
3: Iya, selamat malam Bang Beni.
0: Selamat malam Pak Ayu.
3: Iya Bang Beni, tidak pernah sentuh nggak sih buat anak-anak kulit di Indonesia, khususnya musisi yang ada di timur Indonesia.
0: Oke.
3: Tapi saya buat Bang Beni tetap semangat gitu ya, tapi ada perayaan saya lanjutan gitu ya, kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Beni tadi, menciptakan terus nanti nggak dipakai gitu ya. Intinya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang band sendiri itu seperti apa.
0: Oke.
3: Siap. Karena saya gak serak nih.
0: Agak serak ya. Makasih Ayu.
1: Makasih.
3: Iya sama. Bapak Beni tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Indi, Kelajar Bapak Icara di Bani, dan semua menerkan dari seluruh Indonesia. Pada besok ya Bang Indi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Beni Asar.
4: Iya. Assalamualaikum Bang Beni Asar. Selamat apa? Sugeng Dalu
0: juga.
4: Iya,
0: Mas Prabu.
4: Iya,
0: nggih. Sehat-sehat
4: selalu. Bang Beni kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Beni.
0: Iya.
4: Yang pertama apa masih jadi itu ketua persatuan seniman seluruh Indonesia, yang pertama. Terus yang kedua, seorang agent kan Bang Beni Asar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
4: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Silakan.
6: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas Taufik.
0: Safik, Tengku Safik.
6: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas, selamat malam Mas
0: Tengku.
6: Mas Beni Asyar juga selamat malam.
7: Ya, selamat malam Mas Tawan.
6: Kalau saya sebenarnya untuk lagunya Mas Beni kan saya kelahiran 86. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua. Dari Dedi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu, Di Situ Ada Aku, dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Beni juga ya?
0: Iya,
7: itu.
6: Iya. Pertanyaan gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Beni sendiri dapat ini nggak sih?
0: Royalti
6: nggak sih Bang Beni? Ya saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
6: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Terima kasih.
6: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
6: Iya, buat kru asik-asik happy di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
6: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama terima kasih Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
7: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
7: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, akan nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Oke. Okay. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
0: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke keren sih ya.
8: Iya. Baju hitam.
0: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Iya.
8: Bang, topiknya baju Oen gitu ya.
0: Iya, yeah, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Yeah.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke.
8: Okay. Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang kedua ya? Bang Benny itu itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya?
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap, siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
0: Siap.
8: Bang
0: Syafiq.
8: Benny Jo.
0: Oh Benny.
8: Buta
0: oh Benny Jo.
8: Gaul, dok, dan semuanya tetap
0: okay. Sore. Oke, okay. Leman, terima kasih.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Beni Ashar.
7: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya,
7: Mbak Tiara.
0: Ini deh, Mbak dari Kendari.
7: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: diciptakan lagu ya?
7: Ciptakan lagu itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an sampai ke tahun 2000-an semua artis-artis nasional sudah pernah
0: bawain lagunya
7: saya. Apalagi yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Joko Sedang, Maya dan Lukas Adiputra. Sendiri solonya dan dari dua muka sendiri terus Dewi Poppy ada Sita Devi
0: siap
7: ya terus ada Andam Dewi banyak juga nih yang belum termasuk artis-artis yang pada waktu seperti kayak Anita Putri gitu tuh malah masih banyak lagi gitu
0: okay.
7: Kalau ini kartu untuk pop dupnya ada di sini ada Hedy Diana Dian Pisesa, Mega Sylvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin dan pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Nisa ya nggak mau ya terus juga karya-karya saya juga untuk pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa dan banyak lagi Mas
0: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli berapa banyak lagu yang pernah diciptakan kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang ya, Benny Ashar
1: relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
7: Jadi kalau dihitung semua jumlah saya mencipta lagu yang udah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
7: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis atau yang kita
1: produksi
7: tapi tidak dirilis kan terus
0: ada yang ceritanya cerita sendiri gitu kali ya
7: betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya habis dari kota Solo ke Jakarta hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu pengalaman dalam kehidupan keseharian saya.
0: Oh, okay. Berarti memang real ya.
7: Ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat yang begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu Milenial. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili hati. Kalau saya nilai, saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buat dulu itu begitu. Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu rata-rata kan mewakili kata hati itu.
0: Okay.
7: Lagu sederhana, simple tapi itu benar bagaimana selaku itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili yang itu benar-benar ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
7: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut saya banyak menghasilkan karya-karya dari pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow ballad, istilahnya slow ballad itu yang slow terus ke aplikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong itu. Kalau lagu-lagu saya bikin lagu keroncong pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isi kok cuma lemes aja kan, itu pengantuan kok nggak semangat
0: pengantuan gitu ya. Oke.
7: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda ini gimana supaya anak muda itu
0: tergugah
7: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Ya, itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong saya gabungkan ke dangdut itu. Jadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya,
0: pop dangdut keroncong,
7: pop dangdut keroncong,
0: dangdut keroncong.
7: Siap. Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengdu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kasihkan dengan dangdut dan dicampur ngepop kan.
0: Jadi
7: ada beberapa album yang sukses juga itu. Orang Jawa berarti album nggak salah gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, kayak itu sampai ke Suriname sampai sekarang ini masih. Nah itu kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya.
7: Siap. Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini merusak pakemnya keroncong loh, padahal kita nggak merusak pakem keroncong,
0: cuma kita bikin baru ya,
7: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuman
0: ya pakemnya pasti
7: kita kan tuh mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu seneng banget.
0: Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya, ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Ya, orang biasa sama kayak, orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
7: Tadi pertama saya sudah
0: udah cerita tentang ya,
7: ya, Gus Endang ya. Iya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
0: ya.
7: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Ada yang bareng juga.
0: Bareng.
7: Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu satu lagu itu ya satu ini satu baik song maupun refrain maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-trik apa dipakai ilmu-ilmu apa
0: gimana kan tadi ada gitu.
7: Ya memang dulu saya sering sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari sumber inspirasi yang gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
0: cara gabungan ya, ya
7: antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
0: Betul.
7: Antara notasi
0: lirik
7: sama musik.
0: Ya.
7: Itu sudah jadi kesatuan.
0: Betul.
7: Nah, itu kan
0: package-nya itu.
7: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, ada mengalir begitu
7: ya,
0: saja. Ya.
7: Tapi jelas
0: nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
7: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini kalau bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih kan? Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
7: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh mau penyanyi lama mau penyanyi baru itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap gitu Mas. Pertanyaan dari Tata Dinda.
1: Ya.
0: Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu
0: dangdut. Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop,
1: penyanyi
0: tapi
1: pop
0: belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
7: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
0: Iya.
7: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
7: Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya dangdut itu seperti pop itu seperti.
0: Iya.
7: Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh
0: bisa menyatu,
7: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
0: lagu dangdut
7: ya. Misalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mencari bawain pop dangdut mungkin masih tidak pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau nggak mau ya harus kolaborasi
1: ya.
0: Siap.
1: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok. Nah belum tentu memang nggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Ben itu merumuskan
0: cengkokan itu.
7: Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa di pasar pun di market juga
0: kumpul
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Ya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat ini gitu.
1: Tahun 80-an kan?
0: Nah,
1: sampai sekarang.
7: Sebenarnya lagu itu Niman itu ya tidak ada pensiun Mas
1: kan gitu
7: ya.
1: Saya sampai akhir Ayu
0: namanya juga Ayu
7: di Maluku. Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Jadi kalau seorang semua itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
7: Iya, jadi sebenarnya lu sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
0: sudah bikin lagu.
7: Sudah ide
1: sebenarnya sambil ngomong
0: sudah. Oh, siap.
7: Jadi lagu.
0: Siap.
7: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
7: SPSI.
0: SPSI masih ya.
7: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang satu organisasi ya artinya sebagai pendirinya memang kami ya awalnya ya dari itu tadi Mas dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa okay. berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekali ya kan? Oh, iya, iya, iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, elemen lukis, tari, pematung, pematung dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seni Indonesia atau SPSI. Itu mas, cuma itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
9: Oke. Okay.
7: Yang targetnya, ya, yang targetnya bagaimana supaya para seni mempunyai di Indonesia.
9: Iya.
7: Aja, cuma itu aja.
9: Wah, perjuangan. Penting itu. Ada tawan di Singaraja.
7: Iya.
9: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti? Kan?
9: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi,
7: ya yeah.
9: dan lain sebagainya.
7: Ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, mm-hmm. ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai,
9: mm-hmm. okay.
7: tapi kayaknya tahan, sekarang tahan, ya tahan. Sekarang juga sedang diperbaiki, ya diperbaiki
9: sistem royalti kita
7: supaya yang keadilan dan semua para seniman betul. Itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, yeah. di elemen-elemen lain juga ada banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi musisinya ya,
7: sebagai okay. pencipta lagunya.
9: Okay. Ini Bang Lema, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
7: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
9: Manual ya bikin
1: karena
9: lagu ya.
1: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai?
7: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu okay, manual atau digital. Jadi nanti gini jawabannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya, kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ya, masih sama saya, Tengku Syafiq, dan tentunya Yudi Ismail, serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting.
0: Di sini, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh,
1: ya,
0: salam ya. Untuk Arso, Khaira, dan Viola di Makassar, sukses, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu, ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Bangkalan, maksudnya ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor religi, ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bangku. Bang Syafiq juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Salam buat Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong, ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Ya, Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Izin aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
1: Aduh lama.
3: Duder jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku sejak di Deber gitu.
3: Sedang, yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3A Persorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Adi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: apalagi karya-karyanya ya seperti Kim Pop, Edoret maupun seniornya Bung Kusabi ini, Anda Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Denny.
1: Ya, halo, selamat malam Pak Andi.
0: Iya, dari lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
1: Ya, Mega Sylvia.
0: Ya, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
1: Siap.
0: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari
2: saya. Oke, oke. Terima kasih Bang Andi.
0: Bung gue nih ya, sehari ya. Proyek-proyek kedepannya.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Palembang ada Oma Ana.
3: Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Selamat malam juga.
4: Kok ketawa sih?
1: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
2: Selamat malam kata ya.
1: Selamat malam
4: ya. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
1: Mbak Ita lagi keluar kota. Maka kita ekspor ini
2: lagi ya.
1: Safik kita import.
2: Import ya. Kalau ekspor
1: dari Bekasi.
4: Iya, deh, selamat malam dua-duanya ya.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Selamat malam, Oma.
4: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan enggak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
1: Masa sih?
4: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
1: Iya.
4: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
1: Iya. Oh, semangat ya. Oke, siap. Terima kasih.
4: Oke, terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya Mas Yudi ya?
1: Boleh, kirim pempek juga boleh.
2: Ih, mau sekali ke kapal selam.
4: Boleh deh, insyaallah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya. Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
1: Siap.
4: Terus penyiar-penyiar yang ada di Radio RRI Palembang khususnya Pos 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
1: Terima kasih.
4: Yang lagi tugas di Mas Yudi.
1: Oh, mana? Salam buat Bang Haris yang somse gituin ya.
4: Oke, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
1: Betul.
4: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dadik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu,
2: jenis vokal
1: yang apa itu Bang Benny?
5: Sebenarnya sama kok,
1: sama ya.
5: Berdiri Bulu Romaku, Dadik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama itu. Nyanyinya ya biasa aja. Karakternya itu
2: agak sopran kan?
5: Iya. Aku pas kemesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi masalah bedang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan?
1: Iya. Ya.
5: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kemes-kemesnya, kalau orang jauh bilang itu kemes-kemesnya kan. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya, wah ini lagunya kok anu ya, kayak gitu. Padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
2: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
5: Oh, Kamu Tak Pil.
1: Kamu Tak Pil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Tak lagu lah sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama... Maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya,
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin, kan ngikutin. Sekarang kan mayoritas banyak yang JT ya. Artinya yang milenial lah.
1: Iya, oke. Okay.
2: Ya, itu ya, kita ngikutin kok, ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya,
1: mas. Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, mas.
1: Oh,
2: kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma 3 jurus, mau dimiring-miring lagi tambah. Ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Nura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak ego ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain, yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Kalau anak-anak saya, kebetulan anak saya ini juga model-modelnya juga begitu.
0: Oke, siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya, atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala ya. Gimana kita untuk melahirkan ini sebenarnya kan itu aja.
0: Ini kita mau sebelum kita tutup ya. Ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu, ini tanda enggak suaranya?
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Mbak.

0: Benny, ya. Mas Yudi,
1: selamat juga
0: mas. Dan mas siapa lagi?
1: Temku Safik.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak,
1: bisa enak nyanyi nih. Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokalnya.
1: Vokal ya. Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikan ya, sebenarnya Mbak ini sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja. Bagaimana kita mengurahnya aja. Yeah. Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat sih kayak apa sih pasti akhirnya.
1: Nah,
2: tapi
1: kalau yang itu ini nyanyi cocok enggak?
2: Cocok enggak? Karena vokalnya bagus ya.
1: Iya, cocok enggak lagunya?
2: Karakter vokalnya kalau
1: bagus.
2: Mirip siapa karakter vokalnya? Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kok zaman dulu yang cocok?
3: Karena nggak tahu ya mas ya, karena pikiran saya itu kalau saya dengar orang nyanyi gitu, ya seperti si A ya si A kan gitu. Kalau saya nggak begitu senang misalkan wah suaranya cocok sama si Dewi ya, cocok sama si Maya. Nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri.
1: Mas. Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
2: Punya warna sendiri.
1: Punya warna sendiri.
0: Teleponnya
1: kalau gitu. Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam. Maaf,
3: maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini. Diarahkan ke warna vokal seperti ini,
2: betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua bergandeng tangan.
3: Ini aku sudah tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu Mbak ini lihat.
1: Oh.
3: Iya. Udah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu tuh, aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yuding, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny. Heeh, ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya, Takdir. Terus, ya, apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus Kepada Dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Sukses juga itu Mas. Sukses.
3: Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi.
1: Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu.
3: Wah semuanya
1: ikut.
3: Maya bisa. Akhirnya semua ikut.
1: Siap. Mamanya apa kabar? Lama nggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya Pro 2 ya. Karena Pro 2 tuh ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro 2 itu.
1: Iya. Di atas saya.
2: Iya,
1: selamat malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya
2: yang
1: bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya harus seperti itu ya, kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedapan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu, Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
2: Saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depan ya, di hari Rabu.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan program Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Dipandu tadi dengan host Yudi Ismail menghadirkan bintang tamu Beni Asar. Kita kembali ke studio pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Nah, jangan kemana-mana, sesaat lagi kita beranjak ke program musik budaya pendengar di malam hari ini. Tentunya dengan topik pembahasan yang menarik nanti akan coba kita bahas di malam hari ini ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, seperti yang sudah kami hantarkan lagunya di malam hari ini, lagu Sunda ya. Jadi kita mau ngomongin apa ini? Ya sudah pasti karena lagu pengantarnya sudah lagu Sunda ya. Jadi kita malam ini mau coba ngobrolin tentang berhubungan tentang Sunda lah pokoknya lah ya. Jadi senang sekali tentunya pendengar kita berjumpa kembali di program musik budaya di Pro 1 RRI Takengon. Jadi kalau kita berbicara Indonesia ini memang memiliki ribuan cerita rakyat ya yang diwariskan secara turun-temurun. Cerita-cerita tersebut bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga mengandung nilai kehidupan, pendidikan, hingga identitas budaya suatu daerah pendengar. Nah, malam ini kita akan coba ajak pendengar RRI juga untuk menjelajahi cerita rakyat dari Jawa Barat dengan tema ya ini, cerita rakyat dari Jawa Barat mulai dari Tangkuban Perahu hingga Sikabayan. Nah, gimana sih asal-usul Gunung Tangkuban Perahu? Kenapa Sikabayan begitu dicintai oleh masyarakat Sunda? Dan apa sebetulnya makna yang tersimpan di balik cerita-cerita tersebut? Nah, ini coba kita kupas bersama di malam hari ini selama

Barat ini sudah pasti dikenal dengan tanah Sunda sebutannya ya, yang kaya akan tradisi lisan. Nah, sejak dahulu juga masyarakat Sunda ini menyampaikan pesan moral melalui dongeng-dongeng yang diceritakan dari generasi ke generasi. Jadi cerita-cerita rakyat ini menjadi sarana pendidikan karakter, nilai kejujuran, kesabaran, kerja keras, penghormatan kepada orang tua juga, hingga kecintaan terhadap alam juga disampaikan melalui kisah yang sederhana namun cukup membekas ya. Jadi jenis-jenis cerita rakyat di Jawa Barat ini terdiri dari berbagai macam ini, mulai dari legenda-legenda, mitos-mitos ya, hikayat kepahlawanan sampai cerita-cerita jenaka gitu. Nah, sebagian besar cerita tersebut juga dahulu disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak ini menjelang tidur ataupun saat berkumpul

ini terkait dengan legenda Tangkuban Perahu ini seperti apa sih, ya kan? Sama legenda si Kabayan ini juga seperti apa, dan cerita-cerita legenda apa aja yang sering dibicarakan di Jawa Barat. Nanti coba akan kita bahas lagi pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di program musik budaya di malam hari ini. Nah, selanjutnya kita berbicara terkait cerita rakyat yang ada di Jawa Barat nih ya. Ini yang pertama, ini ada legenda Tangkuban Perahu. Nah, jadi cerita paling terkenal di Jawa Barat ini adalah legenda Sangkuriang ya. Jadi konon ini dulu hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi yang memiliki seorang anak bernama Sangkuriang ya. Jadi suatu hari karena kesalahpahaman, ini Sangkuriang membunuh anjing kesayangannya yang ternyata adalah ayah kandungnya yang dikutuk menjadi seekor anjing. Jadi Dayang Sumbi ini marah dan mengusir Sangkuriang. Nah, bertahun-tahun kemudian Sangkuriang kembali sebagai pemuda gagah tanpa mengetahui bahwa wanita yang ditemuinya adalah ibunya sendiri. Lantas ia jatuh cinta dan ingin menikahinya. Akhirnya Dayang Sumbi ini memberikan syarat yang bisa dibilang apa ya, mustahil lah ya. Jadi Sangkuriang ini dikasih syarat harus membuat sebuah danau dan juga sebuah perahu dalam waktu satu malam, semalam ya. Dengan bantuan makhluk gaib ini pekerjaan hampir selesai. Karena khawatir mungkin ya syarat-syaratnya bisa terpenuhi, jadi Dayang Sumbi ini menggagalkannya dengan membuat suasana tampak seperti pagi. Nah, ujung-ujungnya apa? Karena Sangkuriang mungkin ngerasa ketipu ya, akhirnya Sangkuriang menendang perahu hingga terbalik. Nah, konon perahu itulah yang kemudian menjadi Gunung Tangkuban Perahu, pendengar. Nah, itu ya. Kalau kita pelajari apa nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, intinya jangan durhaka kepada orang tua. Emosi dapat membawa penyesalan, dan kejujuran adalah fondasi dari kehidupan. Nah, selanjutnya si Kabayan, ini tokoh jenaka syarat makna ya. Jadi kalau kita berbicara cerita rakyat Sunda ini tentu nggak lengkap tanpa yang namanya si Kabayan ya. Kabayan ini digambarkan sebagai sosok yang sederhana, malas menurut sebagian orang, namun sebenarnya cerdas si Kabayan ini ya. Jadi ia juga sering menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang unik dan juga lucu. Jadi beberapa kisah-kisah terkenal terkait dengan si Kabayan ini adalah si Kabayan mencari pekerjaan, si Kabayan mancing ya, si Kabayan begadang, si Kabayan jadi mantu ya. Jadi melalui humor-humor jenaka yang ditampilkan oleh si Kabayan ini mengajarkan kita untuk selalu berpikir kreatif, tidak mudah menyerah ya, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, serta mengkritik kehidupan sosial secara halus. Nah, hingga kini kisah si Kabayan juga masih sering dipentaskan dalam drama-drama, sandiwara juga hingga film-film begitu, pendengar. Nah, kalau kita berbicara cerita-cerita legenda rakyat yang lain ini di Jawa Barat, ini selain Tangkuban Perahu dan juga si Kabayan, ini Jawa Barat ternyata memiliki banyak cerita-cerita menarik gitu terkait dengan cerita rakyat dan legenda-legenda tadi ya. Ini ada juga Lutung Kasarung, ini berkisah tentang seekor lutung yang sebenarnya seorang pangeran. Jadi cerita ini mengajarkan bahwa kecantikan hati ini lebih penting daripada penampilan ya. Ada juga cerita legenda dari Situ Bagendit. Ini mengisahkan seorang wanita kaya tetapi sangat kikir alias pelit ya. Jadi karena keserakahannya, kampung tersebut akhirnya tenggelam menjadi danau. Pesan moralnya adalah pentingnya berbagi kepada sesama. Nah, selanjutnya juga ada Munding Laya di Kusuma ya. Ini cerita legenda terkait dengan seorang pangeran pemberani yang berjuang demi kerajaan dan rakyatnya ya. Jadi nilai-nilai yang diajarkan ini adalah keberanian, kejujuran,

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, baik pendengar, di sesi terakhir di malam hari ini dalam program Musik Budaya ya. Jadi kalau kita berbicara perkembangan teknologi digital di tengah perkembangan teknologi seperti di era seperti saat ini, tantangan terbesar adalah semakin sedikit anak-anak yang mengenal cerita rakyat daerah ya. Padahal kalau kita ngomongin cerita rakyat ini merupakan bagian penting dari identitas bangsa. Sebetulnya banyak cara-cara yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya-budaya di daerah itu sendiri, termasuk juga melestarikan cerita-cerita rakyat atau cerita-cerita legenda. Ini rutin juga membacakan dongeng kepada anak, misalkan sebelum tidur. Selanjutnya juga mengangkat cerita rakyat ke film dan juga ke tema animasi ya. Mengadakan juga rutin untuk festival-festival budaya di setiap-setiap daerah. Memanfaatkan media sosial juga untuk mengenalkan cerita-cerita daerah kepada anak-anak, mengintegrasikan cerita rakyat dalam dunia pendidikan ya. Jadi melestarikan cerita rakyat ini berarti menjaga jati diri bangsa Indonesia, pendengar. Jadi perjalanan kita malam ini, pendengar, ini membuktikan bahwa cerita rakyat ini bukan sekedar kisah masa lalu. Di balik legenda Tangkuban Perahu ini terdapat pelajaran tentang bakti kepada orang tua. Dari kelucuan si Kabayan juga kita belajar kecerdikan dan cara memandang hidup dengan bijaksana. Sementara kisah-kisah lainnya juga mengingatkan kita akan pentingnya kejujuran, keberanian, serta kepedulian terhadap sesama ya. Semoga cerita-cerita rakyat Nusantara juga terus hidup di tengah masyarakat dan juga menjadi warisan berharga bagi generasi-generasi yang akan datang ya. Semoga sedikit banyaknya dari pembahasan kita di malam hari ini bisa menambah wawasan pendengar semuanya. Dan terima kasih yang masih terus mendengarkan Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di program Musik Budaya di edisi selanjutnya, pendengar. Dan seperti biasa, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita lanjut terus dengan rangkaian di Donggayo di malam hari ini. Terima kasih pendengar semua, dan jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

memang sinar pagi peng berencana belum umroh kerjaan Allah cuma dinak ngebelunyum.

残り2位。

Ну, потом не будет.

Thank you.

Itu aman buat kerik-kerik pagi.

kure di asasi mutua ini sesiasi male sawani aritamu Iwan Sinta muni si mewang telah ku cerita Wenokku Mu yang mubarat dan urunmu yang mujuni asali ari kebayakun Mainulah ku Tuhan namulah Kurayu nikita ku Wenokku Ini gantung parinia tunisan Jarah kau kuburan mako Wai sajiku anakku Datu di menurung datu belakrang Kini keturunan Juga hari kemarakan Nasari Sara duduk di tengku Mendo Wahai pengen almarhum ulang menghadapku Tuhan Doa kasih ikiriman kasih jep waktu silimu Minumku Jika aman alikmu oya nge jelas terang Aman haji paharun porang sehati Lan rembukku minum Ulang hari haji urum anan hajah sadrawe tepang Gelara ilan si kurang gen tahun ubernonyo Ala awan azhar udin arma ketasarami Wahai senikin guru kita kengen besiluni Murid itu sinar pagi dak seni tetap kelas dua Ika anan Mariana Oya jemai olok di semayang Tari ngei barangi sempu Tarangku utepu Windung Gere berhatan kadang gae Susinar pagi kasih ku ini dediam Kegere mahe ikan pandang Kini kewe ulang berdua

0: Masa memang sinar pagi peng berencana belum umroh kerja awak cuma jenak ngebelnya Jika anan nilamu ngemurantul ku Jakarta, ku ibu kota ibu pulau juku. Jika tamat kasih kau sarjana, tau pernya belum ku Jogja nyelset ni esku. Marahilan awan musuh awan sabar rutin. Saya belam kejaran way bernil Samu mentere kadang kasih gaya jenis sinaru kasih arwin durin. Itu yang kaya menjual gulai masih mengoper wakil. Arah pun surya mumpak pun surya bakimu mempat usaha perwira swasta dek lipadi ngeperpio kadang kasih mu daftar kin karyawan ni kasih sinar susu sinar toa osako sebungkus rokok 153 gaji sisi pelau
1: Omnya na.
0: Iko pun Irfan sah putramu oya pe betah. Pai pe wi

ribu bangka, tocok pedih cek dua ya, bubun kongket kenep di beku.

tahu itu sih sebenarnya kan berapa.

Mosquito.

Hakika.

Thank you.

Thank you.

Superman.

Thank you.

itulah yang terjadi pada diriku.

one.

from him.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kami masih sempat menjumpai Anda dalam acara yang sangat berbahagia ini dengan judul pengorbanan. Sudah, walau penuh liku dan kerikil tajam, penuh pengorbanan, penuh perjuangan, sudah menjadi sunatullah ini akan terjadi. Perjuangan pengorbanan kan temani diriku. Ku tahu ini benar untuk tetap berjihad. Ku tahu ini lelah, namun tetap ku ingin melangkah. Biarkan aku pergi menyambutmu, Ilahi. Biarkan ku renggut cintamu yang suci. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb. Hidayah-Mu hanya untuk yang Kau kehendaki. Ya Allah, ya Rabb. Tiada kekuatan tanpa pertolongan-Mu. Saudara, sampai jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Baik, selamat pagi untuk anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Usai tadi kemanajan subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon, kita sudah dengarkan bersama. Untuk menemani kebersamaan kita juga masih terus lanjut beragam pilihan lagu-lagu religius selanjutnya hadir menemani kebersamaan kita.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja.

Semangat selalu untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Untuk kebersamaan kita juga masih terus lanjut dengan ditemani beragam pilihan lagu dan informasi lainnya yang terus ya menyertai beragam kegiatan yang pendengar lakukan. Dan juga kita akan nantikan ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon. Untuk itu pastikan stay terus bersama 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

kisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperoleh sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya,

0: tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Baik, peningkat 1 RRI Takengon, lanjut ya, untuk pagi ini kita akan bergabung bersama Masjid Agung Muhammad Takengon untuk dengarkan ceramah
2: RRI Cabang Takengon dimanapun kiranya berada. Untuk pagi ini, yang akan menyampaikan tausiah, kami minta kesediaan dari Bapak Tengku Wahdi MSMA. Kepada Bapak kami persilahkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi hadana ila subulis salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha dan izin Allah kita dapat melaksanakan rutinitas kewajiban kita untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat subuh dan salat-salat sunat lainnya di masjid agung yang kita cintai ini. Selawat beriring salam juga kita mari sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang menjadi panutan uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ketua BKM Masjid Agung Ruhama, Bapak Imam, Naib Imam, Bapak Tengku Nasri, SKPK yang hadir, Pak Kadis, Sri Islam dan Pak Kaban, seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kita mengulang kaji terkait beberapa hal. Implementasi takwa kita tahu tidak hanya terwujud dalam ritual ibadah yang kita lakukan. Misalnya seperti salat yang kita lakukan hari ini, puasa dan lainnya. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga harus terwujud dalam keseharian kita, dalam pergaulan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga kita dan juga lingkungan masyarakat di sekitar kita. Mulai dari cara berbicara kita, mulai dari cara berpenampilan kita, mulai dari cara bersikap kita dan memperlakukan orang lain. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang bertakwa bukanlah mereka yang hanya rajin beribadah saja. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadirannya itu membawa ketenangan. Kehadirannya itu membawa kesejukan dimanapun ia berada. Tidak malah sebaliknya jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, kusi gehinos karu, kemana dia datang itu buat rusuh, jadi tidak membuat nyaman untuk orang lain. Inilah yang kita sampaikan tadi, bahwa beribadah itu secara all on win, all in, secara lengkap, secara komprehensif. Ketika kita beribadah kepada Allah seperti salat, berpuasa, kita tunjukkan sikap salat itu, sikap berpuasa itu, untuk kita tunjukkan di sekitar kita jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membuat kenyamanan. Maka inilah salah satu visi besar atau misi besar diutusnya Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu membawa ketenangan, membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali dengan rahmat, sebagai rahmat bagi sekalian alam, bagi seluruh alam. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas itu menafsirkan
yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi mengatakan bahwa diutusnya Rasulullah itu sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sifatnya itu umum, sifatnya itu universal, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mencakup kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, bukan hanya ke manusia saja tapi kepada seluruh alam, tumbuh-tumbuhan, hewan. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Al-Baghawi ini, bahwa ajaran dibawa oleh Muhammad itu kepada orang-orang yang beriman seperti kita hari ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas berkata, rahmat itu bersifat umum, berlaku bagi siapa saja yang beriman maupun tidak beriman sama sekali. Lantas, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita menjadi muslim yang menenangkan dan tidak meresahkan? Geremunos kacau. Tidak membuat onar, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada beberapa cara yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dengan senantiasa menjaga lisan kita, dengan senantiasa menjaga mulut kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan-ucapan yang tidak menyakitkan orang lain, dengan tidak mengucapkan lisan yang membuat tersinggung saudara kita, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab lisan itu adalah bagian kecil dari anggota tubuh yang memiliki dampak besar. Mulut itu diciptakan oleh Allah itu kecil, tapi ketika kita mempergunakannya dengan baik, maka akan baik dia. Tapi ketika kita tidak mampu mempergunakannya dengan baik, maka dampaknya sangat besar, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita sebut bermanfaat bagi sekalian alam, termasuk yang pertama tadi adalah bagaimana kita menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti saudara kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menyejukkan dan menenangkan hati orang lain? Tetapi juga kita juga harus tahu berhati-hati bagaimana kita, mulut kita itu tidak melukai perasaan orang lain, yang bisa mencegah pecah belah persaudaraan di antara kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenal dulu bahwa mulutmu adalah harimau kamu, tapi hari ini tidak cukup dengan mulut saja, jarimu adalah harimau. Kalau kita tidak mampu menggunakan media yang hari ini diciptakan oleh manusia sendiri, yang diberikan anugerah oleh Allah kepintaran kepada kita manusia untuk menciptakan itu, tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tidak mampu untuk mempergunakan itu, maka jarimu adalah harimaumu, membuat orang tersinggung, membuat menyakitkan orang lain, membuat tokoh-tokoh masyarakat, tokoh ulama tersinggung. Nah, inilah bagaimana caranya kita menempatkan Muhammad itu uswatun hasanah bagi kita semua, dan menempatkan ibadah yang kita lakukan selama ini, baik itu salat, puasa, berzakat, mencerminkan kehidupan kita pribadi di tengah-tengah masyarakat, bukan malah sebaliknya membicarakan yang tidak-tidak dalam bermedia sosial yang tidak baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat dampak yang tidak baik kepada kita semua. Dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, seorang muslim sejati adalah orang yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selamat saudara-saudara kita, selamat orang tua kita, selamat ulama kita, ketika kita mampu menjaga lisan
dan tangan kita. Maka kesimpulannya jemaah yang mati Allah, bagaimana kita mampu membuat nyaman kepada sekitar kita, kepada keluarga kita, saudara kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada pimpinan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berusaha menjadi muslim yang penyayang. Senantiasa kita menjadi muslim yang penyayang. Yang tua kita hormati, yang muda kita sayangi. Ini konteks yang kedua jemaah yang dimuliakan Allah, dalam kita menyebarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diciptakan kita itu sebagai orang yang menenangkan, bukan orang yang meresahkan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana? Dengan menjadi pribadi yang mudah memaafkan, ringan tangan bersedekah untuk menolong, serta peduli terhadap orang lain, sehingga dengan senantiasa melakukan perbuatan mulia tersebut, kita akan senang melihat orang lain bahagia dan tidak senang melihat saudara kita itu menderita. Maka sikap penyayang inilah yang menjadi salah satu inti dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga ditegaskan di dalam hadisnya. Orang-orang yang penyayang akan disayang oleh Allah yang Maha Pengasih. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang ketiga, senantiasa berusaha menahan amarah dan memperbanyak sabar. Ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama, karena marah dapat menyebabkan munculnya tindakan-tindakan yang meresahkan. Seseorang ketika marah, kadang-kadang berapa syaratnya yang putus dalam ilmu kesehatan mungkin. Bagaimana beban pada dirinya ketika dia selesai marah? Ya, marah ini juga ada beberapa konteks jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang menginterpretasikan itu marah, tapi ada yang menginterpretasikan bahwa marah itu adalah mengajarkan kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat yang baik, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah bahwa kita banyak bersabar dan tentu menahan amarah. Dalam hadis juga disebutkan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kuat bukanlah mereka yang pandai bergulat, tetapi ia mampu menahan dirinya saat dia meluapkan amarahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan bagi kami yang menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi pendengar Persatu RRI Takengon. Untuk selanjutnya terus menemani kebersamaan kita ya, pagi ini masih akan ditemani dengan pilihan lagu-lagu religi. Dan pendengar setia Persatu RRI Takengon, nantikan juga untuk Warta Tanah Gayo yang akan kembali hadir pada pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti.

kisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mukanya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata,

0: waktu Indonesia Barat. Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 9 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Eksekusi lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon ricuh. Pembangunan permanen jembatan Enang-Enang dipercepat. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga bisa Anda dengarkan melalui siaran YouTube RRI Takengon Channel serta melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasana, inilah berita selengkapnya. Mendengar eksekusi terhadap sebagian lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, diwarnai kericuhan dan penolakan dari para pedagang. Ratusan personil keamanan diturunkan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan Pasar Impres Takengon luas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembakaran. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan, sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan melakukan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di jalan sungai dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyak masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
2: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan menunjuk salah seorang jurusita dan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
1: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar, Menteri PU beri apresiasi terhadap aksi gotong royong warga Bandar Meriah memperbaiki jalan dan jembatan Enang-Enang. Kementerian PU akan mempercepat pembangunan permanen jembatan lintas Biren Takengon tersebut.
3: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Bandar Meriah Syahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan, kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin, dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan pelebaran jalan Wuerlah sebagai jalur alternatif serta pembangunan dua jembatan baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun kendaraan logistik. Pemerintah memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Selama masa transisi, jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, memastikan akan memperkuat struktur jembatan Enak-Enak di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah Aceh. Tito menyebut pemerintah pusat telah menetapkan 3 langkah penanganan yang berjalan secara paralel, memperkuat struktur jembatan Enak-Enak. Selain itu juga akan memperlebar dan mengaspal jalan alternatif Wirla menjadi 6 meter disertai pembangunan 2 jembatan permanen dan membangun jembatan bentang panjang sekitar 300 meter sebagai solusi jangka panjang yang diproyeksikan menjadi ikon baru Tanah Gayo. Pembangunan jalan alternatif Wirla beserta 2 jembatan permanen telah disiapkan untuk dikerjakan tahun ini dengan nilai sekitar 100 miliar rupiah. Sementara itu, pemerintah juga telah merencanakan pembangunan jembatan bentang panjang sepanjang sekitar 300 meter dengan estimasi anggaran sekitar 700 miliar rupiah yang akan dilaksanakan pada 2027 dan diproyeksikan rampung dalam waktu 3 tahun. Pendengar, 4 juta bibit kopi Arabica Gayo 3, bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Berikut informasi selengkapnya.
1: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Hailula didampingi Kepala Dinas Perkebunan Tabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kalanareh, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Haili mengapresiasi kualitas bibit yang nilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang bisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi benih BPSB Provinsi Aceh.
4: Ini bagus Pak, ini bagus. Cuma kan harus dipotong dah.
1: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya kebutuhan bibit kopi daerah berhawa sejuk tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Pitra Jayadi, RRI Take, melaporkan.
0: Pendengar, BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah gelar pelatihan berbasis kompetensi.
5: Bupati Aceh Tengah Helioga membuka pelatihan berdasarkan unit kerja dan produktivitas 26 yang diselenggarakan pelatihan kerja BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Rabu kemarin. Bupati Heli menyebut pelatihan ini meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat mengutamakan angka pengangguran, menyiapkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
6: Yang kita inginkan adalah peningkatan dari SDM masyarakat. Ini narasumber, kami ucapkan terima kasih. Kepala Dinas ucapkan terima kasih. Hadir juga beberapa Pak Asisten dan Kepala UPD dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Kita ucapkan terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Selamat menjalankan pendidikan. Semoga ilmu yang didapat nanti adalah bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat.
5: Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Mawiza Usua melaporkan pelatihan ini berlangsung hingga 11 Agustus 2026. Adapun program pelatihan yang dilaksanakan meliputi pelatihan menjahit, pembuatan cover, menjahit kerawang, pembuatan jajanan pater, serta pelatihan operator komputer masing-masing diikuti 16 peserta. Muhammad Sanusi, Erita Kingon melaporkan.
0: Pemerintah Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah gelar serah terima jabatan kepada Reja Kampung Punitif. Acara tersebut diwarnai dengan prosesi adat tepung tawar.
7: Pemerintah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah gelar serah terima jabatan bedel kepada Reje Kampung Definitif yang dirangkaikan dengan prosesi adat gayo tepung tawar bagi para reje beserta ibu reje. Camat Bukit Syahrian mengatakan, Sertijab merupakan bagian dari proses pemerintahan yang demokratis dan tertib administrasi, sekaligus menjadi simbol keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat. Para reje kampung yang baru diharapkan mampu melanjutkan program yang telah berjalan, serta menghadirkan inovasi untuk mendorong kemajuan kampung masing-masing.
8: Agar dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadilah pemimpin yang dekat dengan warga, terbuka terhadap masukan, serta mampu merangkul semua elemen masyarakat tanpa membedakan pilihan politik yang telah berlalu.
7: Ditambahkan, keberhasilan pembangunan kampung sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan seluruh lapisan masyarakat. Prosesi adat tepung tawar yang mengiringi kegiatan tersebut menjadi simbol doa dan harapan agar para reje kampung dapat menjalankan amanah dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanohga RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Eksekusi lahan dan bangunan di Pasar Impres Takengon ricuh. Pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan akal sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: FYI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Ah, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI for Yay Info.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali untuk pagi ini kita akan dengarkan informasi cuaca akan disampaikan oleh Ibu Nasyita Zahra Lubis dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Ibu Nasyita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Gimana kabarnya untuk pagi ini, Bu?
2: Alhamdulillah sehat, Bu, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Ibu, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026?
2: Iya, baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiran cuaca edisi 9 Juli 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi ini. Untuk wilayah Tengah Aceh, kita perakirakan dari pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan, kemudian masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada saat sore hari, yaitu untuk sebagian wilayah Gaya Luas dan sekitarnya. Dan untuk angin pada umumnya berasal dari selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu, Bu, demikian.
1: Baik, untuk pantauan titik panas di wilayah Aceh seperti apa, Ibu?
2: Ya, sampai hari ini terpantau ada sekitar 33 titik, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Selatan, Aceh Singkil, Subul Salam, dan Simelu. Untuk wilayah Tengah Aceh tidak terpantau, begitu, Bu.
1: Untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai untuk masyarakat di wilayah Tengah Aceh, Bu?
2: Ya, untuk wilayah Tengah Aceh khususnya, diharapkan waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologi seperti angin kencang dan bencana lainnya. Diharapkan pada saat siang hari gunakan pelindung atau tabir surya dan menjaga kecukupan cairan tubuh. Diharapkan juga pantau informasi resmi cuaca di www.bmkg.co.id. Begitu, Bu, demikian, Bu.
1: Terima kasih Bu Nasyita untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Ibu Nasyita Zahra Lubis dari BMKG Aceh. Dan tetap waspada ya dengan beragam potensi bencana baik hidrometeorologi maupun karhutla yang bisa terjadi di wilayah Tengah Aceh khususnya. Dan semangat untuk semuanya. Selamat pagi. Anda dapat ikuti info cuaca setiap hari pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan, suasana hati akan dirubah oleh otak agar lebih rileks, membantu agar fokus. Dengan mendengarkan musik akan membantu otak kita agar lebih berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, kesehatan mental lebih baik, dan meredakan stres. Jadi, memanfaatkan waktu luang bisa sambil mendengarkan musik. Selain untuk menghibur, bisa untuk kesehatan. Namun, itu semua kembali pada diri masing-masing untuk menjaga pola hidup sehat juga. Sehat dengan musik, kenapa tidak?
1: FYI, for Yay Info. Kenapa sih?
2: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
1: Lagi cegukan ya?
2: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
1: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda. Memakan makanan yang pedas dan panas itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
2: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
1: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
2: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
1: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
3: FYI, for Yay Info.

Kini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar kita akan ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Saat lagi, selamat pagi dan selamat mengikuti.